0: Datuk Zakaria Syahaban berkata sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh tahun 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Tambahnya, tindakan tata tertib melibatkan pelbagai grade pegawai dan setiap keputusan dibuat berdasarkan bukti kukuh serta mematuhi peruntukan undang-undang. Dalam pada itu, Datuk Zakaria berkata seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Katanya, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 71,734 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Dalam perkembangan lain, penemuan botol air, bungkusan makanan ringan dan kesan tapak kaki menjadi petunjuk baharu dalam operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih, Tapa sejak 23 Mei lalu. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, jejak berkenaan ditemui pasukan penyelamat di laluan Kem Sukaneka menuju Gunung Rayu semalam. Operasi SAR diteruskan pagi tadi dengan penghantaran 8 anggota baru menggunakan pesawat AW139 bagi menggantikan anggota pasukan Storm dan Malim Gunung Perhutanan yang berada di Bukit Berapit 2. Beliau berkata pasukan pencarian kini menumpukan operasi di laluan menuju Kem Sekali berdasarkan maklumat semasa dan garis masa perjalanan mangsa. Operasi dihentikan sementara pada jam 6 petang semalam dan disambung semula pada pukul 8 pagi hari ini. Sekian Warta Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Sejak bersama

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mohon yuk mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Dan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat layan Perak FM di mana aja Koma berada. Dan selamat hari raya diucapkan kepada Koma. Dan di jam yang ketiga ini nampaknya saya dah tak kesurangan dan telah pun tiba tetamu yang kita nantikan.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tuan-tuan dan puan-puan bersedih hati pada pagi ini. Berduka tuan-tuan. Kerana kesemuanya setiap hari ada kesemuanya tu. Gunakan hari anda dengan penuh baik. Bukan dengan penuh kebaikan, tapi dengan penuh baik. Gunakan dengan penuh baik hari ini. Kerana hari ini kalau anda rasa anda boring, tuan-tuan boring duduk di rumah, tuan-tuan boleh pergi ke masjid-masjid ataupun surau berdekatan tempat tuan. Mesti ada aktiviti tengah apa motor lembu lagi. Ngorban ke lembu ni.
0: Ada benar.
1: Jadi bergaullah dengan masyarakat.
0: Rasa tapi, macam abang duduk kat atas mimbar abang.
1: Tapi dengan syarat. Jangan apa tutup radio, dengar radio Perak FM. Kan kamu tengah dengar sekarang Gegar Pagi Perak FM untuk Koma aja.
0: Aja benar. Berteman kan kami berdua. Rik dan juga Wahid. Mim tak ada hari ni, dia cuti, cuti raya.
1: Mim cuti raya. Apa pun sebelum tu terlupa tadi. Assalamualaikum untuk semua yang mendengar di radio ataupun yang dengar di apa di media sosial, apa di apa ATM Klik. Assalamualaikum untuk semua dan juga yang menonton kita di live TikTok sekarang ni tengah rancak dengan komen-komen yang ada tu. Tentang tapi tak belum lagi, tak ada ramai yang belum tak baca ni. Apa raya tak cerita pasal raya ni. Mungkin sebab raya biasa raya haji dia fikir sehari je. Pada raya haji 4 hari raya haji kan.
0: Benar-benar dan pelbagai aktiviti lah. Seperti yang abang kabur tadi. Pagi-pagi ni mungkin dah ada yang nak cuba nombang kan.
1: Ada tempat teman dekat Tanjung Rambutan tu. Ada satu grup ni dekat taman perumahan tu, Taman Tanjung Rambutan, tengah mula ni.
0: Semalam tak habis-habis lagi.
1: Itu masjid paduan malam. Masjid Abu Badiah dekat apa taman paduan. Kami siap abang dapat satu baju tim tumbang lembu.
0: Sebe tak tim genggon eh.
1: Genggon tu. Dapat satu t-shirt bangga dia bila buat korban ni, bila pergi apa acara korban ni. Dia paling best bila dapat t-shirt lah. Mana bila ada t-shirt tu, kita ni confirm lah dalam kumpulan tu.
0: Orang kuat lah.
1: Bukan kita ke, bukan juga kita panggil, kalau dekat race ke apa, dia panggil chicken look kan. Chicken look kan. Bukannya masuk.
0: Masuk baris
1: ghost rider lah. Bukan ghost rider. Dia memang betul-betul kita.
0: Buat kerja je lah.
1: Ya, tapi kerja mudah tak mudah. Penat juga. Sebab apa nak numbang ke lembun si, bukan senang si.
0: Berapa ekor semalam bang?
1: Semalam dekat tempat abang Abu Bali datang paduan tu 8 ekor je.
0: 8 ekor?
1: 8 ekor.
0: Ui dahsyat tu 8 ekor tu.
1: 8 ekor 11 tengah selesai untuk sembelih. Tapi belum masuk melapar lah. Untuk sembelih 11 tengah clear. Mula dalam pukul 9 lebih kat pukul 10 malam.
0: Dia kalau yang awal-awal tu memang ramai bang. Dekat ujung sekali.
1: Dia tak nak kemeh. Kemeh tu memang ni lah.
0: Dia dah daripada mungkin 80 orang. Mungkin ada tinggal 5 orang.
1: Masa nak kemeh tu, masa tu lah sup dah nak masak. Sup dah masak. Masa tu dia pun lari lah pergi makan sup. Bila dah kenyang, dia pun lari balik rumah pula. Lupa kerja tu. Masuk teman sekali. Lupa ada kerja tak habis lagi tu.
0: Apa-apa pun. Tahniah. Dan juga terima kasih kepada Koma yang telah pun menjalankan ibadah kurban untuk tahun ini. Semoga ibadah Koma diberkatilah. Tambah-tambah lagi kongsi pula dengan masyarakat setempat.
1: Jadi paling hebat kita ucapkan tahniah kepada pihak-pihak masjid lah. Pihak-pihak masjid, pihak-pihak surau yang nak penuhi hajat. Penuhi hajat semua yang terlibat dalam ibadat kurban tu. Bukan mudah daripada nak uruskan apa beli lembunya. Kan lepas tu nak urusnya tentang macam mana nak agihkan dagingnya.
0: Yang penting tukang sembelih tu siapa tu.
1: Ayam buat kerja lah. Semua datang melapar apa semua tu. Hebat lah Koma, orang hebat. Sama hebat Koma dengan orang yang buat bahagian, yang ambil bahagian untuk ibadah korban untuk tahun ni. Tanya untuk semua masjid di tempat teman, masjid apa
0: seluruh dari Perak lah.
1: Masjid Bandar Baru Puntang, Al-Mutakin, Masjid Ihtiyadiyah di Bandar Baru Putera juga, Masjid Tanjung Rambutan, Masjid An-Nur. Hari ni Masjid An-Nur. Masjid An-Nur Batu Lapan, 18 ekor.
0: Ui, moh.
1: Kalau kita umum pagi boleh ambil daging, di Masjid An-Nur mengamuk dia.
0: Kita tak tahu macam mana status tu.
1: Okay. Jadi kalau siapa nak pergi, nolong lah pergilah. Kalau perkataan Tanjung Rambutan tempat teman tu,
0: boring amoknya.
1: Boring ke apa? Dekat apa, dekat hari ni lah. Masjid An-Nur tu hari ni 18 ekor.
0: Tapi kalau kita nengok pun dapat juga pahala rasanya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, antara yang kita boleh kongsikan pagi ni ada yang hantar dekat Wasabi. Awak dah baca dah, bang. Pukul 5, 2 minit tadi awak dah baca kan. Terima kasih yang hantarkan ucapan pada awal pagi tadi. Juga ada Boy PJ. Pagi ni katanya masih lagi rasa suasana Raya Aidil Adha. Jadi koma, ada tak pengalaman menarik cerita Aidil Adha semalam? Mungkin semalam ke hari ni ke, bolehlah cerita. Mungkin ada yang bercuti di mana-mana sambil beraya di tempat orang. Kisah lembu lari memang setiap tahun akan meriahkan, menceria dan mengecohkan suasana Aidil Adha kabarnya.
1: Banyak cerita menarik. Banyak, memang banyaklah siapa yang pergi. Walaupun koma tak terlibat dalam tugas, mungkin koma pergi tengok semalam. Mungkin ada benda yang koma gelak tengok IC petugas-petugas ke.
0: Ada show lah.
1: Ada show ke. Mungkin. Tapi yang bab geram koma yang kongsi kan. Pasal tak dapat lagi ni. Pasal AJK Masjid tak bagi lagi. Koma yang jangan itu tak cerita lah. Mungkin tak cukup. Mungkin orang yang lebih memerlukan kan. Ada orang lain pada kita.
0: Juga ada Wan dari Kelang. Terima kasih layan Perak FM. Lusi ATM Klik. Dan mungkin juga ada anak-anak perantau yang pulang ke kampung halaman mendengarkan kita ni.
1: Sebab apa, hari ni dia agak cuti, yang kali ni agak yang betul-betul cuti yang berkorban. Cuti yang betul-betul korban. Sebab kita tahu untuk raya haji ni, raya dia ada hal ni, memang sehari je cuti dia. Kali ikut kan. Jadi hari ni mungkin dah ada yang mula kerja kan. Hari ni mungkin raya kedua dah mula kerja.
0: Jadi kita dah bekerja.
1: Jadi koma sanggup korbankan cuti koma untuk raya dia dah ni. Boleh aku kongsikan kejap lagi kisah apa masih
0: pengorbanan lah.
1: Bukan, masih lagi dalam mood raya idea dah ni.
0: Alright, Wan berpesan kepada koma yang memandu berhati-hati, terutamanya mungkin hari ni nak balik ke rumah masing-masing dari kampung halaman. Semoga selamat dalam pemanduan. Okey, juga ada Ismail Saad dari Enggor.
1: Ini mana hari ni ke?
0: Ini orang Enggor kongsi kan.
1: Orang kata tahun ni teman beraya dengan di kampung isteri teman, kampung Teluk Sera, Seredang, Kedah. Pagi ni nak pergi tolong kerja gotong-royong sembelih lembu korban sebanyak 10 ekor di Masjid Cik Long, Teluk Sera. Satu ekor kambing untuk buat lauk masak makan tengah hari, buat ahli kariah yang buat kerja gotong royong dan agihan daging korban. Nampak di belah Kedah hari ni. Sebab ada setengah masjid tu dia pun tak nak kelangkabut. Pasal apa, macam kalau buat raya pertama, lepas haji semayang apa raya, tu kelangkabut nak balik rumah ni nak ni kan.
0: Nak ngisah kan.
1: Jadi ada setengah masjid, kita ni
0: relax.
1: Besok pagi,
0: esok ada lagi.
1: Esok ada lagi. Maknanya besok hari ni kita boleh mula pukul 8
0: kutu. Kita boleh mula selepas subuh. Juga ada Mawar.
1: Mawar, Mawarku.
0: Cik Mawar dengan ucapan selamat raya. Wahid Mim tak ada, memang tak ada hari ni. Tapi tak apa, kita doakan beliau dipermudahkan urusan hari ni.
1: Ni Cik Mawan tak pergi tolong kat masjid mana-mana ke buat ini apa gotong royong korban ni? Cik Mawan takkan duduk rumah je Cik Mawan.
0: Tapi demi mengubati rindu Cik Mawan kepada Mimi Rawan, ayo kita dengarkan nyanyian daripada sahabat kita.
1: Okey, teruskan mendengar Pan FM Gegar Pagi untuk koma aja.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Selamat pagi Koma, 8.52 minit pagi. Bertemankan Rick dan juga Wahid dekat sini.
1: Bangun Koma, bangun. Cukup tidur tu. Bangun. Bangun pasang apa pasang bangun kalau tengok dah memang dia pun tengok dah tentu dah jaga kan. Dah tentu radio tu pasang kan. Okay. Bangun, bergerak Koma. Keluar pulak rumah Koma tu sekarang ni, pergi tengok dunia luar. Semalam mungkin Koma tidur lagi ni pasal semalam Koma balik lewat. Lain suasana malam dengan lain suasana pagi ni.
0: Okay.
1: Yang matahari bersinar dengan
0: penuh. Oh betul lah, cuaca pun cantik ni. Jadi yang mungkin adalah tempat-tempatnya yang mengerjakan ibadah kurban tu, semoga dipermudahkan urusan Koma.
1: Dan tentu lah cuaca. Cuaca cantik hari ni si. Pasal orang nak buat benda baik hari ni.
0: Yeah.
1: Orang nak buat benda baik. Nak sambung ni, kita ada 4 hari. Kita ada lagi 2 hari. 3 hari. Hari ni ada lagi 3 hari. Untuk besok, Jumaat. Kita Sabtu, kita last. Sabtu sebelum asar, kita dah last untuk apa...
0: Korban. Oh, maknanya hari Ahad eh?
1: Sebelum maghrib, sebelum lebih kurang.
0: Oh, okey. Jadi, yang mana sudah merancang tu, semoga dipermudahkan urusan Koma, berjalan dengan lancar. Nak kongsikan macam mana tempat Koma, aktiviti tempat Koma, ada ke cerita-cerita yang menarik? Boleh
1: pasal,
0: kan?
1: Pasal korban malam
0: kan? Pasal korban pasal, kan? Boleh kongsikan 545-8559.
1: Ya, jadi bangun semua. Bangun, kalau boleh bangun terus bertakbir pagi ni, sebab dalam masa 4 hari ni, peluang kita bertakbir sepanjang masa. Yang cukup hebat.
0: Benar.
1: Gunakan sebaiknya.
0: Juga ada dan Yung Marhamah katanya suami teman petugas gotong royong korban di Masjid Raja Nazrin Shah Kampung Rapat Jaya Tambahan semalam.
1: Benar
0: dia. Dah buat hari ni lagi Jumaat dia rehat.
1: 20 ekor tu.
0: Sambung Sabtu kambing pula. Lembu ada 20 ekor rasanya.
1: 20 ekor je orang binaria tahun ni. Masjid Raja Nazrin Shah kan, Rapat jaya.
0: Oh, hebat.
1: Ekor hebat tu. Macam mana. Tapi itu antara kampung yang teman tu dapat tahu dia situ memang sepakat lah dekat tu. Mufakat dia cukup hebat lah. Dulu nama kampung tu orang panggil binaria. Sekarang kampung raya kampung Rapat Jaya Tambahan.
0: Itu maksudnya.
1: Jadi memang apa, kau geng-geng kat sana tu dia punya generasi muda dia masih ramai lagi lah duduk di situ.
0: Apa yang menggerakkan macam contohnya lah, apabila kita nak buat contohnya kenduri rewang ni, apa yang membuatkan yalah orang ramai berkumpul pada pendapat bang?
1: Otai kena, otai dia tak boleh jangan otai sangat. Otai dia tak boleh. Itu tak boleh.
0: Maknanya kena ada kaplah lah.
1: Kaplah ni dia otai lah.
0: Okay.
1: Tapi dia tak boleh nak jadi otai sangat. Dia kena dengar kedua-dua pihak. Dia dengan yang muda dia sayang.
0: Yang tua dia hormati.
1: Yang tua dia hormat. Di mana
0: yang muda dia sayangi.
1: Dia tak boleh dengar. Tapi maknanya dua-dua pendapat dia kena dengar. Tapi dia tak boleh buat keputusan dia sendiri. Maknanya dia kena dengar keputusan daripada kedua-dua pihak. Dia tak boleh. Dia penatlah belah kanan dia cakap, belah kiri dia cakap. Sekali keputusan kat tangan dia, idea dia pula. Jadi orang, dia tak dengar cakap orang lah. Dia benda-benda macam ni. Teman-teman otai yang dia tu tak, jangan terlampau fikir dia otai lah.
0: Okay. Pesanan lah. Itu bukan pesanan apa marah dah. Pesanan kasih sayang.
1: Pasal kita dah lalu. Kita dah lalu benda tu kan. Tak rugilah benda tu. Tak rugi.
0: No. Mungkin semalam ada juga tragedi bang. Semalam mesti ada yang muda. Ada yang macam apa. Yang tua. Tak ada.
1: Macam teman-teman. Alhamdulillah kami di Taman Paduan semalam. Cik Zam lah. Cik Zam apa. Kisri muka tu. Dia untuk ataupun dalam tu dia yang apa ketua untuk kami dah bertahun dah bersama. Jadi dah faham lah. Tapi biasalah teknikal punya memang adalah salah ikat ke apa kan. Lembu tu bangun balik. Sebab salah ikat lembu tu bangun balik kan. Itu biasa.
0: Yelah, orang pun ada yang baru nak belajar.
1: Yelah. Semalam kalau bila teman bagi, dah penat-penat teman bagi satu ayur lah. Bagi minum apa, boleh semua boleh togok ayur tu dengan botol yang sama. Kes pakat lah tu.
0: Alhamdulillah.
1: Tak payah tunggu gelas.
0: Union kuat lah kata orang.
1: Union kuat lah semalam. Untuk tim tumbang lembu lah. Tim tumbang lembu tu lah.
0: Okay, kejap lagi Koma boleh kongsikan bersama dengan kami di jam seterusnya. Kerana jam 9 pagi nanti ada Berita Nasional. Sekembalinya kami akan kongsikan lagi cerita mengenai ibadah korban ataupun hari raya Aidiladha.
1: Yang penting koma teruskan dengar Kemudi Gegar Pagi Perah FM ni, sempena hari raya Aidiladha kita. Gegar Pagi Perah FM.

0: dan mulia. Semoga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT dan membawa keberkatan dalam hidup kita semua, insyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya Kurban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Tera FM. Daripada saya, Awi, untuk Koma Je.
1: Tera FM Koma, terus kekalkan frekuensi anda bila-bila, di mana-mana. Tera FM untuk kita semua.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Perak FM.
4: Oh mak, mau kalau nengokkan saya lembunya ya, nak dikorbankan somno. Udah naik condong oyang.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih koma kerana terus kekal menjadikan radio raya koma Perak FM sebagai peneman koma pada hari ini ya. Ya,
1: kita dah masuk jam yang terakhir. Tapi kita masih lagi bersama dan kita masih lagi dalam topik yang sama.
0: Yeah.
1: Kisah hari raya Aidiladha koma.
0: Benar.
1: Yang berlaku ya semalam tu.
0: Semalam abang dah proses gotong royong dah berlangsung.
1: Yeah.
0: Hari ini mungkin orang lain pula.
1: Tapi semalam seronoklah teman. Satu pengalaman, satu hari yang penuh indah lah semalam kan. Hari penuh indah. Apa paginya gotong royong apa di masjid. Malam family datang, kakak datang, abang datang, anak-anak saudara datang, berkumpul dekat rumah mak mentua pula tu, bukan kat rumah teman.
0: Masuk sup?
1: Tak.
0: Belum pergi.
1: Tak ada, tak masuk sup. Tapi mak mentua memang mak mentua kakak Ipoh bawa, dia pun bawa rendang. Rendang daging fried lah, daging korban tu dia buat rendang lah. Habis teman tak dapat makan, teman pasal dah ada mie kari, dah ada laksa. Tembak yang tu dulu lah.
0: Oi, sedap tu.
1: Tapi
0: kan?
1: Tapi yang teman paling best malam pun nasi lemak bungkui dekat surau tu, dekat masjid teman tu. Dia memang bagi apa, masjid Abu Abaidah tu, dia bagi nasi lemak bungkui daun pisang kan. Teman ambil dua, rembat dulu. Pasal teman nak makan petang.
0: Sebab tu abang tak dapat daging.
1: Tak apa je. Tapi dia membagi nasi lemak tu, dia membagi.
0: Sebab apa, sedap sangat ke bang?
1: Tak teman, kalau nasi lemak yang balut dengan daun pisang ni
0: geram sangat
1: teman
0: lah.
1: Suka makan petang.
0: Sebab apa, dia aroma pisang
1: ya,
0: tu.
1: Ya betul. Kadang ada setengah orang kata, dia berkata tak boleh nak makan pasal takut rosak, pasal dia ada timun dalam tu.
0: Ya betul.
1: Kadang bukan sebab timunnya, ada telur rebus tu. Telur rebus tu kalau lewat pun sama juga, dia akan jadi bau yang lain. Jadi teman, tapi semalam memang rezeki teman. Lepas asar je semalam
0: terus melantok lah.
1: Dua bungkus orang. Tak, masa tu tak apa makan sup. Tak dapat makan sup, tak apalah. Janji aku punya
0: nasi lemak.
1: Ajak aku nak makan nasi lemak petang jadi kan. Nasi lemak tu nasi lemak pagi kan. Kita simpan ke petang. Daun tu pun dah macam nak layu-layu. Sedap sih.
0: Tapi pastikanlah koma hidu. Sebelum makan dulu lah.
1: Itu betul.
0: Kan. Jangan terus-telan je.
1: Tak apa, habis kuat pun sebab makan. Salahnya ibu. Bukan sebab orang.
0: Okey, ada Yub Hashim Batas Raja. Katanya kemarin sembelih korban kebor satu ekor. Lembu tiga ekor. Kambing dua ekor di Batas Raja. Hari ni masih ada lagi. Selamat Raya kepada Ustaz Mat Isa Ismail, Ustaz Mat Amin Hashim, Ustaz Mat Kamal Ali, Ustaz Abdullah Asmuni, tak lupa juga Pak Longdi Asin Gad, semoga diberkati dengan tugasan untuk masyarakat qaryah. Terima kasih kepada koma semua ya.
1: Untuk apa mana ni? Pak Cik cakap kat mana ni? Batas Raja.
0: Batas Raja. Tengok kawan dengan most ustaz. Bagus eh bang.
1: Hebat Cik.
0: Hebat.
1: Semoga sihat Cik Syim. Semoga sihat Cik Syim. Batas Raja pula, mana Batas Raja ni?
0: Ya abang bagi soalan ni yang cemas ni bang kat saya tiba-tiba ni. Awak janganlah macam ni bang.
1: Tak payah, biar. Penting kita terus je kita punya kau pagi ni. Kau boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010

0: kan? Ah,
1: mungkin
0: ah. Okey.
1: Jadi kamu boleh kongsikan di 010-200-7055 ataupun hubungi kami di
0: 0545-545-8559. Okey, kita ada pemanggil ni. Assalamualaikum.
2: Ayah Cho.
0: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dari anak ananda Ayah Cho dari Bukit Gantang. Ayah Cho.
0: Ya, yeah, selamat hari raya. Apa khabar?
2: Apa khabar baik Ayah Cho? Wah. Anak ananda minta maaf kalau anak ananda ada buat silap pada Ayah Cho tau.
0: Kenapa? Ha. Tahu pun banyak salah silap.
2: Mana anak Ayah Cho yang seorang lagi?
1: Anak Ayah Cho.
2: Memang Haris Irawan.
0: Oh, tu anak tiri.
1: Dia tengah berbahagia sekarang hari ni.
0: Dia cuti raya.
2: Teman kepada beliau lah ya.
0: Apa pesanannya tu?
2: Kalau boleh teman nak minta maaf lah dari hujung rambut sampai hujung kuku kaki lah. Sama air raya Adil Adha Mauzahir Batin lah. Tanyalah dia berapa lembu kebau dia, lepas tu dia korbankan, berapa yang tumbang.
0: Sebab cuti lama ni rasanya banyak ekor juga ni dia tumbang kan, sekali dengan dia tumbang.
2: Apa tu kisah semalam lah Ayah Cho kan, ramai depa balik Ayah Cho.
0: Oh, selera mara ya.
2: Adik-adik ipar semua balik, adik-adik ipar balik lah. Bagi ipar balik belakang.
1: Dekat ada buat dekat rumah tu ada buat korban ke kat rumah?
2: Ada jugalah dekat apa tu, macam kalau kata macam dekat rumah mak andak kami ni memang apa tu depan rumah tu.
1: Okey.
2: Depa buat lah sate lah.
1: Dia tak buat korban. Dia betul lembu dekat situ ke dekat depan rumah?
2: Tapi minta maaf cakap lah Abang Wahid kan. Memang kita tak nampak lah. Dengar.
1: Tak, Abang faham. Jangan cakap situ. Ain, sedih lah raya-raya cakap situ. Ain. Maknanya tapi lepas dia buat korban lah depan rumah dia.
2: Apa nama kalau kata macam, kalau kata bunyi lembu.
1: Janganlah kalau kata asyik kalau kata ni. Banyak sangat kalau kata ni.
0: Kalau kata tu bukan serangga. Kalau kata.
1: Kalau kena gatal badan kalau kata ni.
0: Kalau kata. Ayu Ain.
2: Semalam memang banyak lah. Lauk-pauk depa bawa balik lah. Antaranya. Daging rendang.
0: Ui.
2: Rendang ayam, lepas tu ketupat, lemang, jangan cakap lah, memang dah menjadi kebiasaan lah.
1: Baik nyanyi tu.
0: Ketupat, rendang.
1: Tinggal ni. Okay, apa? Lagi?
2: Tapi kalau kata macam, okay, kalau semalam memang makan ramai-ramai lah kan.
0: Senang lah ya.
1: Kalau untuk cerita hari ni pula apa? Takkan asyik semalam berjadi semalam. Untuk hari ni pula apa aktiviti tu hari ni?
2: Tak tahulah, mungkin biasa kalau hari ke hari raya kedua kan bang. Kalau kata macam hari raya kedua ni memang ada orang agihkan daging korban kan.
0: Adik agil ke korban. Yo Ain dapat lah.
2: Itulah dia. Ayah Chong.
0: Ya.
2: Wahid, kalau boleh nak dengar lagu Haji dari Ustaz Al-Kihal boleh tak?
1: Boleh. Kalau stok masih ada lah. Kalau stok masih ada.
2: Hidup ini tiada bererti. Salam gegur pagi.
1: Tak, Ain. Ya. Yeah. Ain, kami tak payah pasang lagu tu. Kami bagi Ain nyanyi segera. Nyanyi sampai habis.
2: Ambil chorus lah ya.
0: Ambil. 3, 4.

0: Alahai. Lupa
1: lah yang cakap Wahid. Yang alahai tu dalam lagu tu kan banyak alahai tu. Last sekali alahai tu.
2: Alahai tu.
1: Alahai tu memang Ain tambah ke atau memang ada lagu? Sebab tak ada lagu yang sebut alahai ni.
0: Ya, terlupa Bang Wahid.
1: Oh, terlupa. Alahai tu terlupa lirik.
3: Okey.
0: Salam salam gegor pagi lah ya.
1: Okey. Yeah.
0: Salam Aidiladha. Ha. Kepada yang pertama-tama sekali Ayah Cok, ha. Abang Wahid.
1: Ya.
0: Yeah. Tapah kapah tapah rot, cayu tapah rot, Abang Pian, Abang Hak Ogen. Ha, kepada Kak Mi terima kasihlah kerana berkunjung ke rumah teman lah.
1: Oh, bagus.

0: Baiklah Kak Mi.
1: Boleh nanti raya nanti hari ini teman nak menantikan kehadiran kami dengan Abang Mano ya.
2: Baik. Okey, selamat raya Yong Ain.
1: Ya Jo, datanglah dengan Abang Wahid.
0: Insya-Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Terus letaknya dia.
2: Tak, cara closing tu macam tu bang.
0: Hari ni puas. Siap menyanyi Ain. Hari ni Ain betul-betul puas. Kalau kita apa, bila adik, bila Ain, apa, bila Ain gembira, abang pun happy.
2: Betul, ha, betul.
0: Bukan, kalau Ain happy, abang pun gembira. Ain tu je.
2: Sekarang keluarnya kita dapat lah, pahala sikit. Haa,
0: dapat lah.
2: Okey, antara yang berkongsi cerita ni, antaranya awak nak share kisah kelakor pada awak ni. Mm-mm. Ada seorang kenalan ni, dia cakap Abang White senario rajin kontak dia, minta job, ajak lepak. Dia cakap dia selalu ngelak sebab sibuk. Hari ni sengaja awak tanya Abang White dalam live. Rupanya kisah darinya hanyalah sebuah reka cipta. Ngancuk awak kena gula-gula. Handai melabun. Dia kata kalau tak percaya, tanya kena imam.
0: Kenailah, mestilah kenal. Abang Meza ni orangnya hebat. Abang Meza yang banyak tolong orang, apa, bantu orang untuk musim banjir ni kan.
2: Inilah.
0: Tak, itu kawan dia
2: lah. Kawan Abang Meza ni lah.
0: Dia tak percaya kita abang kawan dengan Abang Meza ni.
2: Ini dah macam cerita, ada satu cerita
0: ini,
2: ni.
0: Ini cerita personal masalahnya.
2: Pernah saya tengok satu cerita Tamil tu yang dia katakan dia merupakan kawan Persaruhan.
0: Ya.
2: Tapi orang tu tak percaya. Ya, orang kampung tu tak percaya.
0: Ada ke cerita apa ketajuk dia tu? Abang suka cerita tu.
2: Nanti saya share tajuk cerita tu. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu ini. Sebelum dan sesudah.

0: Ha, Finas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ha, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Finas pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
1: Alright. Berita diterima. Siapa yang nak masuk, aku tahan. Aku halang.
2: Cik, boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni, saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Kenapa pula tak boleh? Bolehlah.
2: Cik ni tak tahu ke? Budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambillah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa, eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.
4: Yup. Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu. Tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.
5: Boleh dengarkan Perak FM di mana-mana aja yang sedang memandu. Berhati-hati di jalan raya. Rata-rata trafik di sekitar negeri Perak terkawal ketika ini. Sama ada di jalan biasa ataupun di lebuh raya.
6: Cuma besok lusa orang, mungkin orang dah start balik, nak balik bekerja apa semua kan. Jadi kau kena rancang lah perjalanan koma, banyak tengokkan apa di apa info-info trafik.
5: Raja benar. Okey, kita masih lagi bercerita mengenai sambutan Aidil Adha. Ataupun ibadah korban.
6: Di tempat koma itu siapa? Kita tengok ada dah orang call.
5: Okey, 5458559. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, Mak Sreng.
6: Alah, rindunya. Alah, lama lah tak dengar suara.
7: Ada je.
6: Ainun,
7: saya
6: Ainun.
7: Banyak perubahan ni, saya semalam.
6: Ya.
7: Perubahan lambu, banyak tak?
6: Tak banyak. Tolong orang aja, tolong orang.
5: Ya. Oh, saya tak ada.
7: Ya, benar.
6: Dia masalahnya. Ni Ainun, masalah sekarang Asyrek pun saya jawab. Asyrek pun saya jawab juga. Mana satu yang Ainun nak cakap ni? Duduk Asyrek. Ha?
7: Tajuk
5: apa Asyrek? Tajuknya, itulah kita sedang berada raya korban.
7: Raya korban.
6: Semalam Ainun pergi.
7: Ainun, aneh aku dapat ada lagi seorang tak korban lagi tengok tengok lambut.
5: Ada lagi, seekor.
6: Ainun.
7: Tanya dapat lah, Fahid.
6: Ainun dapat tu ni?
7: Tak ada. Tunggu ni seorang tu kot.
6: Kenapa tak ada? Sepatutnya diorang kena hantar lagi tu dekat Ainul tu.
7: Ada geng.
6: Asrek dengan Fahid. Asrek? Ada lagi tapi dah jauh nak hantar Ainul kat bagian serai tu.
7: Tak ada lah. Kalau Fahid bagi aku, nak je.
6: Aku nak hantar ke kamu. Tak boleh tahu. Jauh sangat ni, Asrek.
7: Ada confirm tahu kan?
6: Oh, confirm. Ayat confirm tak boleh ulang tu. Ni,
7: apa semua? Dalam TikTok tengok tadi.
6: Ainul.
7: Ya.
6: Ainul tak pergi masjid ke tengok orang apa buat korban tu?
7: Tak ada, surau kami cuti, tak ada orang, tak ada pergi Makkah.
6: Oi, lagi dahsyat.
5: Hebat. Semua orang surau pergi Makkah.
7: Ada makan sop selalu, tak ada.
6: Habis takkan pergilah tempat lain, banyak lagi masjid lain dekat bagian serai tu.
7: Tak ada, sikit dalam tak jemput. Mana Wahid dalam tak jemput?
5: Ha? Tak payah jemput.
6: Tak payah jemput. Jemput.
7: Nak terpengen dia makan sop ke tak?
6: Pergilah, Ainul tak baca, Ainul tak payah jemput. Ainul datang je orang sambut.
7: Alah,
6: kau
7: orang marah.
6: Tak, siapa? Nak marah pasal siapa?
5: Jangan marah.
7: Tak
6: apa, Ainul. Ainul pernah gigit orang kat masjid ke?
7: Tak ada furat.
6: Tak
7: pernah nak pergi.
6: Macam mana
7: kalau
6: nak pergi?
7: Kalau surau, nak jumpa lagi selalu.
6: Kalau surau, dekat dengan rumah.
7: Dekat rumah. Orang tak ada, orang cuti. Langsung pergi ke Makkah.
6: Yalah, kalau surau, dekat dengan rumah Ainul.
7: Dekat bagus lah surau.
6: Kalau masjid?
7: Wahir dengar dekat masjid lah.
6: Kalau masjid, jauh ke dekat dengan Mainul?
7: Jauh.
6: Masjid jauh. Tak apa, kejap lagi.
7: Saya dah kena.
5: Sikit
7: tak?
5: Macam mana tu?
6: Apa dia?
7: Ada asrek dekat masjid dekat rumah.
6: Oh, masjid dekat rumah.
5: Ada.
6: Pergi dekat rumah masjid dekat masjid.
7: Ada banyak dapat daging malam.
6: Tak banyak.
5: Adalah ni tengah tunggu. Jom ni.
7: Adalah masak sup daging tau.
5: Ah, yalah. Masak sup.
7: Kalau anda.
5: Kalau Aino dapat anak Aino nak buat apa?
7: Tak buat masak masak kicap masak kari masak serunding.
5: Masak kicap sedap juga kan.
6: Masak serunding.
7: Masak kicap je.
6: Ini lama sangat masak tu. Tak ambat nak makan tu.
7: Ha?
6: Labu. Ainu kalau Ainu asyik cerita pasal sup, Ainu suka sup ke?
7: Suka sup lah, sedap lah.
6: Sup sedap eh? Ainu, tapi tu lah, dah suka. Suka je lah. Okay. Ainu, cakap cerita sama raya dekat semua cepat. Nol?
5: Sudah lebu.
6: Putus dia dah penat dia cakap. Dia dah penat cakap sampai terputus.
5: Apa pun semoga berbahagia. Yang I know kalau ada sambutan di masjid ataupun surau berhampiran, pergi je. Tak perlu
6: jemputan. Tapi macam dia katalah, macam dia ceritalah, masjid jauh pada kawasan rumah dia. Tak ada siapa nak bawa. Yang dekat dengan rumah dia surau je. Tak masalah surau cuti. Semua pergi semua pergi haji. Aduh, I know.
5: Okey, ada perkongsian daripada Cik Intan ni. Alhamdulillah katanya perkongsian cuaca di Sauk cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Selamat hari Aidiladha, maaf Zahir dan Matin. Semalam di Masjid Rahmaniah Sauk. Dengarnya. Dia duduk rumah dengar je 9 ekor. Katanya tumbang. Cu dan si Bonsu ada juga pergi Masjid Rahmaniah Sauk ambil daging.
6: Baru nak cakap, ingatkan cu dengar juga daging datang rumah.
5: Daripada rumah dah dengar je.
6: Dia dengar je daging pun sampai. Tak mahu lah. Mesti cu kena pergi masjid dah.
5: Ada jiran yang bagi, alhamdulillah.
6: Oh, jiran meriah. Tolongkan alhamdulillah. Tanya cakap dekat apa jiran cu tu. Ingat juga kat cu, ada makna tu cu, ada makna tu.
5: Okey, antara yang berkongsi lagi cerita mengenai ibadah korban Abdul Rahman Rizwan. Katanya, salam abang berdua. Semalam tak ada korban dekat Masjid Al-Amin Tambun. Tapi hari ni pagi-pagi semua pergi korban dekat masjid. 5 ekor. Tapi hari ni nak tunggu kakak dari Melaka sampai ke Tambun. Menu semalam rendang daging, ketupat palas, bihun sup tulang.
6: Baiklah. Kalau tahu pergi rumah Mika pun tak pernah.
5: Itulah antara juara kita eh.
6: Benda simple.
5: Ui.
6: Sup ni walaupun dia simple, sup ni kalau tak makan dengan bihun, makan nasi kan. Nasi putih, bubur, kena sekali. Lepas tu bubur kicap.
5: Alright. Jadi, kita akan kongsikan lagi.
6: Gegar pagi, Pera FM.

0: Alahai, hiburan berinformasi tentunya untuk Kuma Jam 9.48 minit pagi ketika ini.
1: Tinggal sikit lagi, tinggal sikit lagi masa.
2: Ya. Tapi masa kita untuk nyambut Aidilfitri ada lagi 2 hari lagi. Guna yang sebaik mungkin masa yang kita ada ni, baik dari segi ibadat ke, dari segi nak sedekah ke, ini masanya. Guna sebaik 4 hari yang cukup hebat bertabih kita sepanjang masa.
0: Benar. Kalau Koma ada kisah yang nak dikongsikan mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri Adha. Pada kali ini boleh kongsikan bersama kami di talian 545-8559.
2: Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
0: Kita nak juga lihat di Wasabi kita. Antaranya
2: Kazah
0: Taman Bertuah. Syak ngantor lagi gambar.
2: Oh, gambar dengan darlingnya. Abang waduk tengah masak.
0: Semalam kabarnya ada korban dekat Surau Taman Bertuah. 5 ekor lembu. Kazah masak sop dengan air asam, cicah daging.
2: Oh, nasi 15 kilo ramai. Tahniahlah. Okey, ni.
0: Okey, juga Liza. Ada Liza. Liza, kabarnya selamat hari raya Aidilfitri buat semua. Sini semalam dapat korban, dapat daging, dapat 3 kepala lembu. Kepala lembu ni abang benar ni, bang?
2: Pernah. Tapi saya orang yang handek, orang yang sabar je boleh lapar kepala lembu. Dia ada cara dia yang tu.
0: Selalunya buat apa? Sup eh? Bakar?
2: Tengoklah. Apa yang kita nak. Nak kokak tu macam tu boleh.
0: Katanya ucapan selamat pagi kepada semua ahli keluarga, sahabat, warga kerja Perak FM. Tak lupa kepada semua pendengar Perak FM. Okay, kita ada pemanggil kita. 545-8559. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nasrik dan Bro Wahid.
0: Ini suaranya memang seorang pemuda, orang yang hebat, segak.
3: Gagah. Gagah tampan kacak bergaya.
0: Selamat Hari Raya, Abang Zek.
3: Selamat Raya. Hai, kenal tu.
2: Abang Zek.
0: Saya tembak aja, Abang Zek.
3: Abang Zek. Tokojut, Dan.
2: Abang Zek di mana, Abang Zek?
3: Linsin lah, Wahid.
2: Ha?
3: Linsin.
2: Mana?
3: Selinsin.
2: Selinsin. Okey. Apa Zek? Di Selinsin tu ada berapa surau, berapa masjid dekat area tempat abang?
3: Kalau kampung abang Zek ni ada surau satu. Surau satu. Lepas tu dekat tengah tu ada masjid. Masjid lama.
2: Tapi kan ada satu masjid baru kat area situ kan?
3: Masjid baru di mana?
2: Tak ada. Kat situ tak ada masjid orang. Awak macam lalu tepi jalan nak mengala ke bagian serai.
3: Masjid banyak abang Zek ni.
2: Tapi
3: Selinsin. Selinsin satu simpan tiga tu macam masjid tu surau. Yang dua tingkat tu surau.
2: Okey. Jadi yang mana yang antara masjid dengan surau yang paling aktif dekat sana, yang mana?
3: Yang paling aktif lah, yang paling batam paling balik tahu aktif simpan empat.
2: Simpan empat.
3: Depa besar sampai dekat 30 ekor.
2: Bapa. 30 ekor. Itu buat dalam masa sehari ke ataupun dia dah
3: tak
2: sepanjang
3: tahu, tak katalah tak abang dia tak pergi lah bukan kat kita. Depa ni depa sebab depa punya dana, depa punya semua kau hauliau punya.
2: Tapi kadang-kadang cerita bab korban ni bukan dana aku, korban ni dan itulah daripada orang yang kumpul bahagian kan.
3: Ayalah.
0: Mungkin ada penyumbang juga.
3: Tadi abang saya cerita sebab Wahid sampai terangut. Mok 30 ekor.
2: Mungkinlah dia banyak membantu juga kot. Mungkin harga contoh harga lembu tu 1,000. Jadi dana daripada pihak masjid dia pun boleh bagi 500. Jadi ambil bahagian ni cuma bayar kan kongsi dengan 500
0: je. Dengan
2: murah mungkin lah kot. Macam tu kan abang Zek?
3: Mungkin lah. Itulah abang Zek yang paling abang Zek pernah dengar paling banyak dekat 30 ekor.
2: Kalau tempat abang Zek ni di Selinsin?
3: 3 juga, 3 ekor.
2: 3 ekor bila? Itu semalam ke tadi hari ni?
3: Semalam.
2: Apa dia dalam 3 ekor tu yalah dia benda dah wajib dan tu kena bagi orang kan. Yang untuk masak je berapa?
0: Masak tu.
2: Untuk masak
0: berapa kilo agak semalam tu?
3: Yang tu kita tak tahu nak kata lah. Depa cuma apa pengurusi ejeking lah punya hal lah tu.
2: Abang tak terlibat ke dalam tu?
3: Saya tak terlibat, saya abang Zek tak sihat.
2: Tak maaf lah abang Zek.
3: Tak apa. Don't worry baby.
2: Tapi abang Zek
3: adik ada pihak.
2: Kata abang Zek semalam sampai kak?
3: Sampai 2.
2: Sampai tak sampai ke masjid, tak sampai ke surau malam.
3: Tak sampai lah. Tak boleh. Kita tak sihat.
2: Okey, okey, okey.
0: Tapi ada yang bagi daging lah kat Abang Zek kan?
3: Ada. Asuk tulang lah bagi. Kami dapat 2 kilo lah. Alhamdulillah lah.
2: Bagilah.
3: 3 kilo. Mak ada 3 kilo. Ni mak ada sebelah ni. 3 kilo.
2: Bagilah Abang Zek. Maknanya sup pun dapat dia pun bagikan untuk Abang Zek.
3: Oh, dapat wahai. Siapa adik-adik dapat semua pakat simbol-simbol dapat-dapat. Oh. Lepas tu siap jamu adik-adik main berjamu buat apa kotel buat sup lah. Potok tu lah senang kan.
2: Senang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Abang Zek.
2: Abang Zek, maknanya semalam tu yang bagi daging tu pihak masjid yang bagi ke atau adik-adik Abang Zek yang pergi ambil untuk Abang Zek?
3: Adik-adik pergi tolong korban.
2: Seingatkan apa yang memang pihak surah pihak masjid tu memang dia pun dah siap
3: adik-adik pergi tolong lapah kan. Daripada pasca balai.
2: Ya, yeah.
3: Sampai itulah.
2: Ayat apa Abang Zek pacak balai macam pakai balai lama je. Dia pasal kemah ah.
3: Kami balai terhubung. Kami sini balai terhubung panggil kemah
2: jarak. Walaupun sekarang kemah orang kahwin tu tetap panggil balai lah.
0: Balai
3: lah. Kalau dulu kami serhubung.
0: Serhubung.
2: Betul tak? Serhubung. Tak biasa. Balai tu biasa dengar.
3: Serhubung. S-E-R-U-B-U-N-G. Serhubung.
2: Serhubung lah. Macam mana boleh serhubung nak pergi tu?
0: Lorat tu kan?
3: Lorat kami.
2: Walaupun sekarang kemah 20-20 dia, dia tetap serhubung je kan? Dengan balai.
0: Dengan balai.
3: Apa-apa pun Asri, wahid.
2: Ya, ya.
3: Berkorban apa saja. Harta ataupun nyawa.
0: Pam.
3: Itulah kasih mesra sejati dan mulia. Selamat Hari Raya, Wahid.
2: Ya, penutup. Terima kasih, Abang Zek.
0: Selamat Raya, Abang Zek.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abang Zek. Allah Ta'ala lindungi Abang Zek. Bagi sihat tubuh badan, pemulas segala urusan. InsyaAllah. Dan bagi selalu-selalu, Abang Zek.
0: Satu, saya dapat belajar daripada Abang Zek. Don't worry, be happy.
2: Ya, tu.
0: Okey, semoga kamu berbahagia pada hari ini. Bersama dengan Hari Raya Adha yang kedua. Juga bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan sedar-sedar kita pun dah nak sampai ke penghujungnya.
2: Baru nak telefon Syam Visa.
0: Syam Visa.
2: Nak cakap dengan Syam Visa. Tak sempat lah pagi ni.
0: Kejap lagi Finas yang akan bersama dengan Koma pula. InsyaAllah Mim akan kembali bergabung lengkap lah tiga orang abang pada minggu hadapan insyaAllah.
2: InsyaAllah. Jadi hari ni kan untuk kita gegar pagi untuk bersama dengan selebriti, mungkin hari ni hari terakhir untuk minggu ni. Untuk minggu ni
0: tiba macam ni dah tak ada untuk ikut skrip ni.
2: Besok dah balik macam
0: suspend juga tu.
2: Besok tak ada selebriti. Besok tak ada jemputan. Besok cuba besok pagi siapa gegar pagi?
0: Esok bersama dengan Ida.
2: Ida seorang kan?
0: Ya, betul.
2: Sebab semua ramai lagi bercuti.
0: Yang bercuti, betul.
2: Okay. InsyaAllah kita jumpa minggu depan bersama dengan Gegor Pagi setiap Isnin hingga Jumaat. Jangan teruskan bersemangat. Jangan biarkan kata-kata negatif menghalang kejayaan kita. Jadikan ia sebagai pembakar semangat untuk terus berjaya. Kena tahan dengan apa kata-kata negatif ni. Kalau kita tahan dengan kata-kata negatif, benda-benda negatif, kita orangnya hebat.
0: InsyaAllah.
2: Okay. Yang penting kau mesti teman sendiri.
0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Terima kasih semua.

bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan, lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara

0: pelbagai perkongsian yang menarik. Yok-yok untuk koma aja.
1: Yok-yok tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang sentiasa memilih Pera FM sebagai teman setia anda di hari Khamis hari ini 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Raya Aidiladha yang kedua hari ini. Jadi masih ramai lagi yang melakukan ibadah kurban. Tadi on the way pernah nak ke office pun masjid-masjid ataupun surau-surau dah dipenuhi dengan orang ramai untuk melaksanakan ibadah kurban. Semoga dipermudahkan dan diterima amalan kita. InsyaAllah. Amin. Amin. Dan juga sebelum kita meneruskan tugasan, terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun menceria pagi koma bersama dengan Rik dan juga Abang Wahid. Hari ini Mim cuti, tetap ceria juga. Jadi Selasa dan Khamis bersama dengan trio yang menggegarkan pagi koma. Okey, dan juga Fina di sini temani anda 10 pagi hinggalah jam 2 petang. Macam-macam kami akan sajikan untuk anda. Kalau koma nak kongsi kan apa sahaja bersama dengan kami pun boleh juga. Manalah tahu ada tip-tip untuk simpan daging ke. Ini memang kita cerita pasal daging je. Ha, kita faham kan. Bila orang kata masuknya bulan Zulhijjah, air raya idea ada ha ni. Ha, memang menu dia daging. Pergilah rumah siapa pun ada daging. Rezeki-rezeki. Tapi berpada-pada juga makan daging tu. Jangan banyak-banyak sangat. Takut mudarat kan. Kata orang makan jangan berlebih-lebihan. Okey. Banyak lagu-lagu menarik Fina nak sajikan untuk pendengaran anda. Disulam juga dengan lagu-lagu raya sepanjang kita raikan Hari Raya Aidiladha. Buat anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Samalah kita bertugas habis baik. Yang bercuti, selamat bercuti. Jom layan Pera FM untuk koma aja.

Eh, terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu pula ambil masa untuk beliau di tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat wujud ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish, ish, ish. Ingat tau, bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap RFM untuk komen je.

0: Ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Kembali mendengarkan Pera FM, informasi tentunya untuk koma aja. Sebelum 38 minit pagi, kurangkan gula, tingkatkan gaya hidup sihat. Mulakan dengan langkah mudah seperti memilih minuman kurang manis, membaca label makanan dan mengawal pengambilan snack tinggi gula, dan amalan kecil setiap hari mampu membantu mengawal pengambilan gula dengan lebih bijak. Jadi musim-musim raya ni kan, bila kita, bila kita bertandang ke rumah orang dan sebagainya tu, itulah minumannya kan. Kadang-kadang ada yang cakap, alah tadi dah keluar peluh banyak, jadi minum air manis sikit je nak kembalikan tenaga. Boleh, tapi janganlah berlebih-lebihan. Ni Fina kongsikan 7 langkah bijak mengurangkan gula. Minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat 3 dalam 1 atau cordial. Had pengambilan kuih atau kek yang manis atau bersalut gula. Baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Dan juga antara lain, elakkan snack tinggi gula antara waktu malam utama dan antara waktu makan utama dan sebelum tidur. Ada orang yang sebelum tidur makan coklat dulu. Sebab apa? Sebab coklat menggembirakan, jadi dia nak tidur dalam keadaan yang gembira. Tapi bahaya juga lepas makan mana-mana tidur pula tu kan. Okey, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan juga pilih produk berlabel rendah gula dan bebas gula. Jadi jom kita buat sama-sama. Okey, dan juga yang terakhir, sediakan atau masak makanan dan minum sendiri di rumah agar dapat mengawal penggunaan gula. Betul lah kan, kalau kita teringin sangat nak makan sesuatu tu, kalau kat kedai memang dia selaputi dengan gula. Jadi kalau kita buat sendiri dekat rumah, mungkin kita boleh kurangkan kadar gula itu. Jadi tak adalah macam meriah sangat gulanya tu kan. Okey, jom kita santuni lagi rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita. Syahrul, terima kasih banyak-banyak setia bersama kami di Pera FM. Katanya semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin, insyaAllah. Kak Zataman Betua pun hadir. Layan radio nombor 1 orang Pera. Alhamdulillah, Allah memudahkan segala urusan korban dekat surau Taman Betua. 5 ekor lembu pagi ni terasa letih sikit tapi menyeronokkan. Memanglah letih kan, ialah mengewang masak dan sebagainya. Tambah-tambah pula masing-masing orang kuat, orang-orang penting dekat surau tu. Apapun itu memang menyeronokkan, dapat berkumpul semua satu taman kat Zahir. Apapun, tahniah dan juga semoga diterima segala amalan kita, insyaAllah. Amin. Dan juga kita ada Liza dari kampung, Cik Zainal Cemong pun ada juga sentiasa mendengarkan Pera FM. Terima kasih, terima kasih yang tidak terhingga. Jom layan lagi lagu-lagu menarik di Pera FM. Kita ada lagi lagu raya terus layan Pera FM. Tukar maju.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah haiwan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum titisan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Riwayat At-Tirmizi. Marilah kita hayati erti sebenar pengorbanan bukan sekadar pada zahir tapi pada keikhlasan hati. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Perak FM untuk Koma Aja.

FM untuk koma aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz, Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz, Krik 97.3 MHz, Cangkat Lembian, Tapah 89.6 MHz, Bukit Asar, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz, Cilengkong. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen.

0: FM.
1: Terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja. Tak pasal pula lagu dah habis kan. Okey, baik. Sebentar saja nanti 11.10 minit pagi kita ada segmen tajaan Herbal Fame. Jadi jangan ke mana-mana. Terus saja setia bersama dengan kami di Pera FM tentunya untuk koma aja. Yang lain nak berkongsikan apa sahaja bersama dengan kami, sangatlah dialu-alukan 010-200-7055. Terus layan Pera FM untuk koma aja.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.

0: Hari dan Search Nur Nilam Sari. Banyak lagi lagu-lagu best akan kami sajikan untuk anda. Yang penting terus setia bersama kami di Para FM. Dan juga seperti yang Fina maklumkan awal tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan Herbo Fim. Dan di talian sekarang ni kita nak bersama dengan Kana. Hai Kana, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar Kana?
1: Sehat.
0: Seceria suara Kana. Jadi Kana, untuk Herbo Fim, perkongsian bersama pendengar Para FM, silakan.
1: Baik. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Pera. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan atau buat tempahan tilam herba, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 419-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami pada pagi ini. Dan istimewanya pada pagi ini, Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi lengkap untuk saiz single, queen dan juga king. Supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Sebelum Kana teruskan perkongsian pagi ni, Kana nak berkongsi sedikit tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fame HQ sudah berada dalam bidang perbuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Maknanya, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab itu kami sangat menjaga kualiti, bahan, keselesaan dan ketahanan setiap tilam sebelum diantar kepada pelanggan. Baik, abang kakak tahu tak sebab apa sekarang ramai pula mula pilih tilam herba? Sebab tilam herba menggunakan bahan herba semula jadi yang membantu menjaga kebersihan tilam secara semula jadi. Tilam herba membantu hilangkan bakteria, anti hama dan sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah alergik serta sensitif pada habuk. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang ada di dalam tilam lama. Tapi habuk, peluh dan kotoran boleh berkumpul setiap hari. Sebab tu ramai bangun pagi rasa hidung tak selesa, kulit gatal, tidur pun tak lena. Dengan tilam herba, permukaan tidur terasa lebih bersih, lebih segar dan lebih nyaman. Tidur jadi lebih selesa, badan lebih relax dan bangun pagi rasa lebih segar. Sebab tidur yang berkualiti bukan hanya pilih tilam separuh empuk sahaja, tapi pilih tilam yang bersih dan lebih terjaga untuk keselesaan seluruh keluarga. Jadi abang kakak, kadang-kadang kita tak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan pada badan setiap hari. Ada yang bangun pagi rasa sakit belakang, pingat cepat lenguh, badan rasa berat, tidur cukup lama tapi badan tetap penat. Ramai yang fikir itu perkara biasa seperti penat bekerja atau faktor umur. Tapi sebenarnya tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokongan baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dengan selesa. Jadi untuk hari ini Kana bawa 3 promosi untuk 3 kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium dan mereka yang memerlukan kesesan tambahan dan juga tilam khas untuk warga emas. Jadi Kana terus dengan promosi pertama, tilam herba afia. Tilam herba afia dibuat daripada compressed foam dan dia boleh tampung berat badan sebanyak 180 kg untuk dua orang. Jadi untuk single, seorang 90 kg. Jadi untuk tilam single, ketebalan 8 inci, harga asal RM1,199 selepas trade-in dan juga dapat diskaun tambahan buat tempah hari ini. Cuma perlu bayar RM599. Yang ini bukan tilam biasa, tilam herba. Tilam herba single 8 inci hanya perlu bayar RM599 sahaja. Untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci harga asal RM1,399 tempah hari ini. Cuma perlu bayar RM799. Manakala untuk saiz king ketebalan 8 inci harga mula dari RM1,699 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,099. Untuk saiz queen dan juga king, buat tempahan dapat 2 unit bantal untuk single seunit. Pengantaran percuma bayaran secara COD. Terima tilam baru buat bayaran Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat seketiga. Selepas ini, kami akan sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang badan cepat sakit, cepat longor dan perlu sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Jangan ke mana-mana. Kami kembali selepas ini.

0: Kembali dalam segmen tajaan bersama dengan Herbofame dan juga Kana masih lagi di talian. Jadi perkongsian lagi Kana untuk pendengar PLFM, silakan.
1: Baik, senang kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana daripada Herbofame HQ. Dan sebelum Kana sambung promosi istas seterusnya, Kana nak ucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempah sebentar tadi. Semoga tilan yang ditempah dapat memberi keselesaan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga di rumah. Promosi tilan perba yang ramai tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Bukan selalu ada promosi macam ni tau. Hari ni kami bawakan khas untuk anda cepat grab sebelum terlepas peluang. Jadi untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. Baik, pakcik-makcik, bila umur makin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat lenguh, tidur tidak lena, bangun pagi badan rasa berat. Dan kadang-kadang puncanya bukan sebab kerja berat semata-mata, tapi sebab badan kita sudah terlalu lama dipaksa tidur atas tilam yang tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Tilam herba Ayurvedic ini menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Jadi tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberi rasa tidur yang lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Jadi untuk tilam herba premium Ayurvedic single ketebalan 8 inci, harga dia mula dari RM1,399. Tempoh hari ini hanya perlu bayar RM799 sahaja. Untuk bersaiz screen, ada dua pilihan ketebalan. Jadi untuk ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,600. Tempoh hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk bersaiz screen, ketebalan 10 inci, harga mula dari RM1,800. Tempoh hari ini cuma perlu bayar RM1,200. Manakala untuk saiz king, ketebalan 8 inci, harga dia mula RM1,900. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,300. Tilam perba, tilam premium herba Ayurvedic digabung dengan 5 jenis herba. Setiap tempahan akan terima 2 unit bantal untuk bersaiz queen dan juga untuk king, untuk single seunit. Jadi pengantaran percuma, bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Dan sekarang Kana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herba Fame, iaitu tilam super premium herba sabut. Tilam ni memang sangat sesuai untuk orang gemas, mereka mengalami sakit belakang dan juga mereka mempunyai berat badan berlebihan. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa, lama-kelama tilam boleh cepat lendur dan badan jadi semakin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai kerana lebih tahan lama, memberi sokongan badan yang lebih stabil. Tilam ni dibuat menggunakan serat kelapa asli, mempunyai pengeluaran lebih baik dan lebih kukuh untuk menggunakan jangka panjang. Tapi abang kakak, pakcik-makcik jangan risau. Ingat kalau sebut dia tilam sabut, rasanya keras seperti papan tak? Bukan macam tu. Kalau tilam beli tilam sabut beli kat syarikat Herba Fame, rasa separa empuk dan memberi sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam herba sabut ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk mengalami tidur yang lebih nyaman setiap malam. Jadi untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga dia mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,090.

0: sila hubungi kami untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, sebelum Kana mengakhiri perkongsian pada hari ini, Kana ringkaskan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawakan hari ini supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan di rumah. Jadi untuk tilam herba Afia single 8 inci RM599, size queen 8 inci RM799, untuk king 8 inci RM1099. Promosi kedua, tilam premium herba Ayurvedic single 8 inci RM799, queen 8 inci RM1000, queen 10 inci RM1200 dan king 8 inci RM1300 sahaja. Untuk tilam super premium herba sabuk bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya perlu bayar RM1099. Semua pembelian menerima hadiah percuma iaitu bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertanyaan dan tempahan boleh terus hubungi sekarang di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Baik pendengar semua, tidur yang selesa sangat penting supaya badan dapat berehat dengan lebih baik setiap malam. Kadang-kadang kita fikir badan kita bermasalah, rupa-rupanya tilam di rumah sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik. Ingat, tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita terpaksa ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Jadi saya Kana daripada Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Pera yang bersama kami pada pagi. Jadi semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
1: Itu dia, terima kasih Kana dari Herbal Fame yang telah pun bersama-sama dengan anda. Okey, dan juga sekarang ni kita berada dalam Zone Music, jadi terus layan Pera FM, tentunya untuk koma aja.
2: Terus layan Pera FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Mengambil kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menyambut Idul Adha. Taqabbalallahu salihal a'mal. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat daripada saya, Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak dan
1: lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Terus kekal bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja. Okey, dan juga ni Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda, untuk anda yang sedang mencari pekerjaan. Ini ada peluang, mana tahu rezeki kan. Di mana kita nak maklumkan bahawa kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Perak adalah seperti berikut. Jadi Fina kongsikan bersama dengan anda, pegawai perkhidmatan pendidikan DG9 pendidikan tetap, pegawai perkhidmatan pendidikan DG5 pendidikan klasifikasi perkhidmatan dalam pendidikan taraf tetap, pembantu takbir pekeranian dan operasi grade N1 bagi pentadbiran dan sokongan berjawatan tetap, dan juga pembantu takbir kewangan W1 kewangan dan juga tetap, pengawas hutan G1 dan juga pembantu khidmat am H1. Jadi pemohon-pemohon hendaklah memohon melalui sistem kejaya SPA di https kejayaspa.perak.gov.my. hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh iklan sahaja akan diproses, iaitu telah pun bermula pada 20 Mei 2026 Rabu hingga esok last ya, 29 Mei 2026 Jumaat. Jadi masih ada peluang lagi satu hari lagi untuk anda, dan juga sebarang keterangan lanjut boleh terus rujuk ke unit pengambilan Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Rizwan. Anda boleh hubungi 05254-0615 atau 05241-0734. Dan tarikh tutup permohonan adalah 29 Mei 2026 Jumaat jam 11.59 malam. Jadi yang mana belum tu segera, mana tahu rezeki anda ada di sini. Okey, dan sedikit notanya, anda perlu lahir di Perak ataupun bapa lahir di Perak menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah kepada bapa angkat yang lahir di Perak. Untuk orang-orang Perak aja. Jadi tak payah kita nak keluar, mana tahu rezeki kita ada di sini, kita bekerja di negeri Perak kita, di bumi tercinta kita ini. Okey, dan juga lagi Fina nak kongsikan mengenai ada satu program yang menarik yang akan berlangsung di Kuala Kangsa, Camp Arca Simen TMM 2026 yang akan berlangsung pada 30 Mei hingga 3 Jun 2026. Jadi venue dia di Tembok House Kampung Simpang Lawin, Kuala Kangsa, Perak. Dan program ini didanai oleh Gerakan Sokongan Seni dan Budaya Motek. Kalau ikutkan macam-macam aktiviti, ada persembahan rebana seni warisan sayur, ada diskusi seni arca, ada lagi macam-macam lah kalau diikutkan kan. Jadi semua dijemput hadir untuk memeriahkan program ini. Maklumlah cuti panjang ni kan, bolehlah bawa anak-anak anda, tapi mulai 30 Mei hingga 3 Jun 2026. Okey, dan juga macam biasa nanti kita ada ruangan seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tapi lagu tu yang ada dalam sistem kami lah ya, yang mana tak ada tu maksudnya tak adalah dalam sistem kami. Okey, jadi macam biasa 010-200-7055. 12 tengah hari nanti kita akan ikuti Warta Perak. Terus sentiasa bersama kami di Perak FM untuk komaja.

0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.
5: Warta Perak, 12 tengah hari.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fairuz Rizwan Badarudin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti, termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Ketua pengarahnya, Datuk Zakaria Syahaban berkata, sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Tambahnya, tindakan tata tertib melibatkan pelbagai grade pegawai dan setiap keputusan dibuat berdasarkan bukti kukuh serta mematuhi peruntukan undang-undang. Dalam pada itu, Datuk Zakaria Syahaban berkata, seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Katanya, operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 71,734 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Dalam perkembangan lain, penemuan botol air, bungkusan makanan ringan dan kesan tapak kaki menjadi petunjuk baru dalam operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih Tapah sejak 23 Mei lalu. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Rahmat berkata, jejak berkenaan ditemui pasukan penyelamat di laluan Kem Sukaneka menuju Gunung Rayu semalam. Operasi SAR diteruskan pagi semalam dengan penghantaran 8 anggota baru menggunakan pesawat AW139 bagi menggantikan anggota pasukan Storm dan Malim Gunung Perhutanan yang berada di Bukit Berapit 2. Beliau berkata, pasukan pencarian kini menumpukan operasi di laluan menuju kem sekali berdasarkan maklumat semasa dan garis masa perjalanan mangsa. Operasi dihentikan sementara pada pukul 6 petang semalam dan disambung semula pada pukul 8 pagi tadi. Sekian Warta Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, sudah pun memasuki zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, Fina suka nak kongsi untuk kita sama-sama lebih berhati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan pun perkara itu, kita anggap macam takkan berlaku punya. Tapi kadang-kadang boleh berlaku. Okay? Ini mengenai lelaki warga emas maut dilanggar kereta mengundur. Ini berlaku di Kuala Lumpur. Seorang lelaki warga emas meninggal dunia selepas dilanggar kereta sendiri yang bergerak dalam keadaan mengundur, dipercayai akibat mangsa terlupa menarik brek tangan selepas memarkir kenderaan itu di rumahnya. Dan juga siasatan awam mendapati kemalangan berlaku jam 5.18 petang semasa mangsa meletakkan kenderaannya di dalam garaj rumah sebelum keluar untuk menutup pagar. Dan bagaimanapun, kenderaan tersebut tiba-tiba mengundur sendiri dan melanggar mangsa sehingga menyebabkan mangsa terjatuh dan tersepit di bawah kenderaan terbabit. Jadi suka untuk nasihatkan kita sentiasa berhati-hati sebelum keluar dari kereta tu, sebelum kita tutup pagar dan sebagainya. Check dulu, kita dah tarik handbrake ke belum, kita dah matikan apa-apa yang penting ke belum, dan juga sebelum memarkir kenderaan itu, pastikan keadaan di sekeliling rumah anda, kawasan anda hendak parkir kenderaan itu, tak ada orang, maksudnya ada kanak-kanak berlari dan sebagainya. Sebab banyak sangat kejadian berlaku, tetapi kadang-kadang melibatkan kanak-kanak, kadang mak ayah tak perasan dan sebagainya, terlanggar anak sendiri. Tapi yang ini mungkin perkara nak berlaku, tapi kita perlu berhati-hati, kadang-kadang kesalahan kita sendiri. Jadi orang kata tarik handbrake siap-siap baru turun dari kenderaan anda, supaya tidak berlaku perkara-perkara sebegini. Anda boleh nasihatkan juga ibu dan ayah anda. Mungkin kadang-kadang kita tak perasan kan, kita rasa macam dah tarik handbrake, ialah benda yang selalu kita buat kan, tapi kadang-kadang mungkin satu hari kita terlupa. Jadi sentiasa berhati-hati. Okey, baik, jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang mana ada dalam sistem, kita cuba tunaikan. Antaranya kita ada Intan, katanya assalamualaikum, selamat hari korban. Kak Intan nak dengar lagu dari Fazal Latif, apa sebenarnya? Boleh Kak Intan, demi Kak Intan boleh saja. Dan juga turut bersama dengan kita rakan kita ini Hisham Sasudin dari Cenderung Balai. Selamat Hari Raya Aidiladha, selamat berkonti. Panas terik, betul lah. Tapi di Perak FM ni, di sekitar Taman Sepaka ni, cuaca mendung-mendung je. Jadi katanya nak dengarkan lagu dari Anis Suraya, Hadilah Kasih. Diharapkan anda terhibur lah ya. Dan juga Kak Ita Cuk dari Bertani pun ada juga nak dengarkan lagu dari Azian Idrawati, Bawalah Daku Bersamamu. Bawalah kami ke mana saja, terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Dan juga seterusnya kita ada Ila dari Malim Damar nak dengarkan lagu dari Akasha. Siapa yang tak suka Akasha ni kan, dengan lagunya Embo. Jadi terus layan Perak FM, tentunya untuk kamu aja.

Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

Tak semua di media sosial sesuai untuk kanak-kanak. Apa perkongsiannya? Di mana? Apa yang bermula dengan satu klik boleh membawa kepada kandungan yang tidak sepatutnya dilihat oleh kanak-kanak? Kandungan ganas, unsur eksploitasi, buli cyber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali hanyalah sebahagian daripada ancaman yang wujud di ruang digital hari ini. Dan tanpa pemantauan yang sewajarnya, anak-anak boleh terdedah kepada pengaruh yang memberi kesan emosi, tingkah laku dan keselamatan mereka. Jadi apabila mereka bersendirian di hadapan skrin, adakah kita benar-benar tahu apa yang sedang mereka lihat? Jadi lindungi mereka sebelum risiko menjadi realiti. Jadi kalau nak bagi anak tu screen time sekalipun, cuba tengok apa yang anda tengok kan. Kadang-kadang depan kita dia tengok benda yang baiklah, di belakang kita tu yang merisaukan. Sebab sekarang ni macam-macam cara yang boleh dilakukan. Kadang-kadang boleh guna macam-macam taktik lah. Bila dia tahu golongan-golongan remaja, adik-adik kita ni kan tengah seronok berkawan, ada yang ambil kesempatan, lepas tu ajak berjumpa di luar dan jadi perkara-perkara yang tidak diingini. Itu bahayanya sebenarnya penggunaan gadget yang tidak diketahui puncanya dari mana dan sebagainya. Maksudnya ibu bapa sangat memainkan peranan yang paling penting untuk menjaga anak anda. Okey, sekarang ni lain, dulu lain kan cara pendidikan anak-anak zaman sekarang kan. Okey, baik, jom kita tunaikan lagi antara lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ini. Antaranya Mantasha nak dengarkan lagu dari Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Dan juga rakan kita tadi, kita ada Zahir nak dengarkan lagu dari Amir Masdi, Langit Biru. Kita juga ada Ina nak dengarkan lagu dari Fabians, Penantian. Dan juga seterusnya kita ada rakan kita ini nak dengarkan lagu dari Andy Lala, Mat Tahir. Suka lagu ni ya. Kata khas untuk adik mak saya Hamsiah yang sedang memasak dan semua pendengar setia Pera FM. Boleh sahaja. Jom kita dengarkan.

Jika air tidak berombak, bukan cinta namanya jika perasaan tidak pernah terluka. Bukan kekasih namanya jika hatinya tidak pernah merindui dan cemburu. Bukan patriotik namanya jika tidak sokong kempen buatan Malaysia. Jom kita sokong produk tempatan, berbelanjalah untuk Malaysia. Hashtag barang baik, barang kita. Pesanan prihatin ini dari Gerak FM untuk kau meraja.

Baiklah rakan anda timur dengan lagu-lagu yang telah pun disajikan untuk anda pada tengah hari ini. Sebenarnya ramai lagi yang tak sempat Fina tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tapi Fina sempat kot bacakan nama-nama anda yang bersama dengan kami ketika ini. Kita ada Abang Z dari Teluk Intan. Terima kasih Abang Z. Cuk Intan pun hadir juga. Terima kasih Cuk Intan yang setia bersama dengan kami di Pera FM. Wan dari Kelang pun layan ketika ini, dan juga rakan kita ini Kak Yang dari Kampung Tepus Parit, minta maaf juga tak dapat kita tunaikan lagu permintaan anda malam nanti, ada esok ada kan. Zul Mantap pun ada juga, dan juga Azura pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak kerana terus layan Pera FM. Okey, baik, jam 1 nanti macam biasa kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama, dan juga untuk pandang bersama hari ini maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:16 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma je.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Surya Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Mohamad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasaran kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripudin Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Izzaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan bersenjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam penyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas surut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: untuk koma je.
1: Baik, untuk koma je 1:28 minit tengah hari ketika ini. Dan sekali lagi untuk puan-puan bersama telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur di kawasan Mandiri Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:16 minit sebentar tadi. Jadi selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat, dan juga selamat menjamu selera buat anda yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini. Okey, dan juga sekejap saja lagi rancangan tausiah akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang, dan juga 2 petang dalam segmen Mohgebang anda akan temani rakan setugas Nana untuk ruangan berikutnya 2 petang hingga 7 malam nanti. Jadi sehingga di sini sahaja dahulu tugas Safina bersama-sama dengan anda. InsyaAllah ada rezeki kita bersua lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Jangan kita lupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Idul Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan, lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak

ulurkan doa kepada mereka dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara kita.

0: Baik, saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan kupasan mengenai keampunan dan tanggungjawab disampaikan Sahibul Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Sahabat-sahabat, mudarasah hafizakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita akan menyambung mudarasah kita. Tajuk hari ini masih berkesinambungan daripada tajuk semalam. Syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga keadaan kita dimaafkan oleh Allah kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang tetapi kita terbuat disebabkan dalam keadaan tiga perkara. Al-khata', kita tersalah, tersilap. Nisyan, kita terlupa. Wa mastukrihu alaina, ataupun kita ini dipaksa. Namun persoalannya, saya bagi contoh satu simulasi. Kita, tuan-tuan sekalian, ada seekor ular sawa contohnya, besar. Maka kita pun rasa panik dan kita ambil seketul batu bata, kita nak baling kepada ular berkenaan. Tiba-tiba terkena kereta orang, pecah cerminnya. Kalau sekiranya kita sengaja, perbuatan kita sengaja nak pecahkan cermin orang itu, maka kita pertama berdosa. Yang kedua, kita kena ganti balik. Tapi masalahnya ialah, kita nak baling batu-batu itu ke arah ular, tetapi terkena kereta orang. Pertama, dosa kita diampun oleh Allah. Persoalannya, wajib tak kita bayar balik kerosakan yang berlaku pada kereta berkenaan? Ini intipati mudarasah kita pada hari ini. Ya, walaupun ia diampunkan, dimaafkan oleh Allah sebab bukan niat kita untuk pecahkan kereta jiran. Niat kita adalah untuk baling bata ke arah ular yang membahayakan. Contohnya ular tedung selar contohnya. Tapi terkena kereta kawan ataupun jiran kita. Adakah wajib untuk kita ganti balik? Ini dia tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan lihat muka surat 568 dan banyak subtopik dalam membicarakan hadis nombor 39 ini, dia lebih kepada teknikal, hukum hakam fiqah dan sebagainya. Menarik apa yang kita akan cuba fahami ini. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'terjamatihim amin ya rabbal alamin. Kata pengarang dan diterjemahkan oleh rakan-rakan penterjemah dalam kitab kita ini, yang dimaafkan adalah dosa. Okey, bila kita berbuat, kita tersilap, kita tersalah, kita terlupa dan kita dipaksa, yang dimaafkan adalah dosa. Bukan semua hukum. Tuan-tuan, faham tak apa yang kalau tuan baca sendiri? Confirm tuan-tuan tak faham. Yang dimaksudkan di sini ialah seperti mana yang saya sebut dalam simulasi tadi, iaitu yang dimaafkan adalah dosa. Tetapi tidak semua kesan. Kesan dipanggil ma yatarattabu alaihi ahkam. Diterjemah bukan semua hukum. Tetapi sepatutnya kita cuma untuk lebih mudah adalah dosa dimaafkan tetapi kesan daripada perbuatan itu masih kita bertanggungjawab ataupun tak. Maksudnya cermin yang kita pecahkan tadi itu wajib kita ganti ataupun tidak. Itu cara mudah untuk kita memahaminya. Al-mutajawaz anhu al-ithmu dalam bahasa Arabnya tajuk tu. Yang dimaafkan adalah dosa, la kullama yutaratabu minal hukmi. Yang dimaafkan adalah dosa, tetapi bukan semua kesan-kesan terhadap perbuatan itu. Itu yang saya nak cuba tuan-tuan kita faham sama-sama. Yang dimaafkan dosa, tetapi kesan terhadap perbuatan itu tidaklah ia terhapus begitu sahaja. Okey, baik. Kita tengok penerangannya dan saya akan cuba ringkaskan dalam bahasa, bukan bahasa usul fiqah tetapi bahasa rakyat biasa supaya mudah untuk kita faham. Baik, tuan-tuan, apabila perbuatan seseorang mukallaf dia bertentangan dengan syarak, maka akibatnya apa? Kesannya apa? Bila kita membuat sesuatu perkara yang bertentangan dengan syarak, kesannya adalah ada beberapa akibat daripada perbuatan itu. Di antaranya, kesan daripada perbuatan itu adalah kita mendapat dosa. Ini dalam isu kita buat perkara itu dengan sengaja. Kesan yang paling cepat adalah kita dapat dosa. Kemudian di antaranya lagi, kita mesti menyesali apa yang berlaku dan kita kena bertaubat. Kita kena perbetulkan kesalahan kita. Yang menjadi persoalannya, sama ada kita kena memberi ganti rugi apa yang dirosakkan atau seumpamanya ataupun tidak. Jadi dari sudut dosa, ya barangkali kita dimaafkan. Tetapi dari sudut bayar ganti rugi ke, pampasan ke, ganti balik dan sebagainya, itu perkara yang kita akan bincangkan pada mudarasah kita kali ini. Bila kita buat sesuatu dengan sengaja, perkara itu salah dan mungkar, kita berdosa, kita kena bertaubat, kita kena perbetulkan diri kita dan wajib bayar ganti rugi, pampasan jika ia melibatkan hak orang lain. Itu kalau kita buat secara sengaja. Tetapi kalau kita buat secara tidak sengaja, kita tersalah ataupun kita dipaksa, bagaimanakah keadaannya? Pertama, dosa kita barangkali dimaaf oleh Allah. Tetapi kalau ia melibatkan hak orang lain, wajib tak kita bayar pampasan ganti rugi? Yang inilah yang akan kita cuba fahami. Kadang-kadang berlaku kita terdelete, kita pinjam handphone kawan, terdelete sesuatu yang berharga dalam tu. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Lafaz hadis di atas umum tu maksudnya penghapusan dosa akan dimaafkan dan juga semua kesan-kesan akibat daripada perbuatan itu juga seolah-olah turut terpadam apabila seorang itu membuat satu perkara yang menyalahi syarak dan berkait pula dengan hak orang lain. Secara umumnya hadis yang kita bacakan seperti dosa dimaafkan dan kesan-kesan terhadap perbuatan itu juga wave begitu saja, dihapuskan begitu saja. Namun tuan-tuan, kita tengok perbahasan ulama di dalamnya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kemungkinan hadis ini menunjukkan bahawa yang dihapuskan hukumnya sahaja selain daripada dosa. Atau boleh juga dikatakan yang dimaksudkan adalah menghapuskan dosa sahaja. Tuan-tuan, sebab dia ada dua perkara. Bila kita buat perkara yang maksiat mungkar, tetapi kita lupa, kita tersilap, kita dipaksa. Ada dua perkara. Satu buat dosa. Satu lagi kesan terhadap perbuatan itu. Kesan tu maksudnya kena ganti rugi ke, kena bayar pampasan. Ada dua perkara. Jadi Ibnu Hajar Haitami kata barangkali dosa saja, barangkali kesan saja, ataupun barangkali kedua-duanya. Tetapi pendapat yang terakhir adalah lebih tepat, kata beliau, kerana tidak ada dalil yang mentarjihkan atau memilih salah satu daripada keduanya. Jadi pada pandangan Ibnu Hajar, hadis ini kekal pada keumumannya. Maksudnya dosa orang yang membuat itu dia maafkan dan dia tidak menanggung apa-apa kesan terhadap perbuatan itu kalau ia melibatkan hak manusia yang lain. Kerana hujah beliau untuk mengatakan bahawa hadis ini memberi makna yang menghapuskan dosa sahaja, ia perlukan dalil yang lain. Dia kata perlu ada dalil. Pada pandangan beliau, tidak ada dalil. Rupa-rupanya ada dalil di bawahnya. Dalilnya lagi jelas dan nyata, iaitu Al-Quranul Karim. Kita akan tengok sebentar lagi. Dalil isyarat telah menerangkan bahawa yang dimasukkan oleh hadis ini adalah terhapusnya dosa dan hukuman. Hukuman ini maksudnya kesan terhadap perbuatan itu kalau merosakkan hak orang lain. Bukannya seluruh hukum. Oh, di situ bahawa dalil syarak yang ada mengatakan yang dihapuskan adalah dosa dan hukuman. Maksudnya kalau kita, contohnya lah tuan-tuan sekalian, contohnya kalau kita, nanti kita akan jumpa di belakang ni, kita nak tembak binatang buruan, tertembak kawan. Kalau sengaja, kalau perbuatan itu dibuat dengan sengaja, bunuh balas. Ataupun kisos, bunuh balas. Tapi kerana dibuat itu kerana tersilap, dihukum juga tetapi tidaklah sampai bunuh balas. Maksudnya di sini adalah diampunkan dosa dan juga hukuman. Tetapi bukan seluruh kesan-kesan daripada perbuatan itu. Dia tersalah bunuh bukan bermaksud langsung dia tak perlu bayar pampasan kepada keluarga dan sebagainya. Ini akan diterangkan di bawah. Dan ia memerlukan huraian. Ada sedikit huraiannya yang agak teknikal, yang agak terperinci. Dan insyaAllah kita akan tahu dengan dalam perbahasan-perbahasan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Baik. Saya ulang dengan bahasa yang mudah. Kalau kita buat sesuatu dengan sengaja, kita dapat dosa, kita dapat hukuman, hukuman yang ditetapkan, dan kita kena bayar pampasan ataupun denda kesan daripada perbuatan yang kita buat dengan sengaja. Kalau kes tidak sengaja, lupa atau kita dipaksa, pertama dosa kita terampun, dimaafkan. Kedua, hukuman ke atas kita tidak seperti mana kita buat dengan sengaja. Yang nombor tiga, kesan daripada perbuatan itu adakah kita masih bertanggungjawab ataupun tidak. Ini dipanggil mahallun niza'nya. Tempat perbahasannya persisanya nombor tiga ni. Nombor satu, tidak ada perbahasan kalau kita buat tak sengaja, lupa, dipaksa, kita tak berdosa, dimaafkan. Kedua, kita tak kena hukum seperti mana kita buat benda tu dengan sengaja. Cuma yang ketiga, kita masih bertanggungjawab tak untuk kita bayar pampasan. Ini dipanggil mahallun niza'nya. Tuan-tuan, okey ke saya ringkaskan begitu? Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan baca sendiri, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan baca sendiri, tuan-tuan nanti tak faham. Sebab itu, kita sama-sama baca untuk kita mudah bagi faham. Baik. Al-Qari dalam kitab Syarah Arba'in mengatakan begini. Jelasnya bahawa hukum tersalah itu lebih umum daripada dosa mengerjakannya. Dan hukum menyesal dan memperbetulkan kesalahan. Kita baca yang Arab tetap sekali lagi faham. Lagi mudah kita faham. Qala Al-Qari fi syarhihi ala al-arba'in. La yakhfa anna hukma al-khata'i a'am an ithmi fi'lihi wa ma yutaratabu alaihi min tadarukihi. Tidak disembunyikan lagi bahawa hukum tersalah tersilap itu lebih umum daripada dosa melakukannya dan kesan-kesan daripada dosa itu. Bila dikatakan al-khata', iaitu apabila kita tersalah, hukum tersalah. Faraf'ul ithmi mustafadun min hadzal hadis. Kalau kita tersalah, dosa kita terangkat, iaitu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Hadis nombor 39 yang kita sedang tekuni ini. Kama anna tadarukuhu ma'khudun. Tetapi kesan daripada kita buat salah itu tidak tergugur semua kesan-kesannya. Sebagaimana gugurnya dosa, tetap tidak tergugur kita bertanggungjawab terhadap kesan. Kita kena ganti rugi ke dan sebagainya. Mana dalilnya? Mengikut apa nama tadi, Ibnu Hajar Al-Haytami kata tak ada dalil mengatakan kita nak kena bertanggungjawab kesan daripada perbuatan yang kita buat tak tahu, dalam keadaan tak tahu atau tak sengaja. Tetapi Al-Qari mengatakan ada dalilnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Ini membunuh tetapi membunuh dengan tersalah, tersilap. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, man qatala mu'minan khata'an, dengan tersalah, maka tuan-tuan barangkali ia dimaafkan dosanya, tetapi kesannya adalah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Maksudnya dia tidak pakej terus terampun segala-galanya, tak. dia kena memerdekakan seorang hamba mukmin serta membayar diat pampasan diserahkan kepada anggota keluarganya. Ini sebagai contoh jelas. Sesuatu yang kalau kita tersilap main bola, ni kecil-kecil dulu biasalah tuan-tuan sekalian, main bola, padang tak ada, kita main bola di halaman jiran. Sepak bola, kemudian bola tu menghala bukan ke pintu gol tetapi pasu bunga yang mahal jiran sebelah. Kita tak berasa, ya kita bukan memang sengaja nak pecahkan, kita sepak bola. Tapi terkena, maka wajib kita ganti balik. Kecuali tuan rumah memaafkan. Contoh lain, kita bawa anak ke, anak-anak kita berziarah jiran kita atau orang, kawan-kawan kita. Tuan-tuan, kalau kita nampak anak kita buih sikit, jangan kita malu untuk tegur anak kita. Jangan tiap biarkan begitu saja. Lompat sana, lompat sini, baling mainan terkena cermin kaca tempat disimpan souvenir rumah kawan yang kita ziarahi, ataupun terbaling sesuatu objek kena TV 60 inci punya. Tuan-tuan, wajib bayar ataupun kita kena bayar ganti rugi ke tidak? Budak tu sahih lah, dia tak berdosa, dia kecil lagi. Tetapi kewajipan kita untuk bayar ganti rugi kecuali dihalalkan oleh tuan rumah. Tuan-tuan, begitulah nikmat hikmah Allah menentukan bahawa kita ini tidak akan dihukum kecuali apabila sengaja melakukan maksiat. Dalam kes membunuh seorang mukmin, kalau sengaja bunuh balas, bukan hukumannya untuk kita bebaskan hamba merdeka, merdekakan hamba ataupun bayar diat. Bunuh balas, tuan-tuan sekalian. Itu kalau sengaja. Kalau tak sengaja, ada hukumnya. Hukum juga. Tetapi, tidaklah seperti dihukum kalau melakukan perkara itu dengan sengaja. Jadi, tidak akan dihukum kita ini kecuali dengan sengaja kita melakukan maksiat. Dan hati kita sengaja melanggar dan meninggalkan perintah dengan keinginan kita sendiri. Dengan kesukarelaan kita sendiri. Itu diambil kira. Sebab itu fatwa dikeluarkan tatkala kadang-kadang syarikat arak. Memang syarikat itu buat arak. Niatnya memang buat arak. Kita Carlsberg ke apa ke sebagainya. Dalam pemprosesan itu, dia nanti sampai ada dua jalan keluar end product. Satu, memang dikekalkan ia sebagai arak. Yang kedua, dia tidak ada kandungan alkohol yang tinggi dan tidak dipanggil sebagai arak yang lain, tetapi dengan produk daripada kilang yang sama walaupun jenama yang lain. Jantan Kuasa Muzakarah Kebangsaan mengatakan ia tetap haram. Sebab apa? Niat daripada awal itu memang nak buat produk arak. Itu contoh-contoh peranan niat itu penting sehingga ia boleh menggugurkan hukuman atau mengalihkan pada hukuman yang lain. Dan insyaAllah esok, ini sangat sedikit teknikal tuan-tuan sekalian, perlu kepada kita lalui secara pelan-pelan supaya kita faham. Kalau orang Islam sendiri buat sikap sami'na wa asaina macam ahli kitab, adakah itu sekadar petunjuk lemahnya iman atau petunjuk kepada keengkaran terhadap syariat? Lemahnya iman. Walaupun tetap beriman tetapi dia lemah imannya. Jadi kalau dia kata sami'na wa asaina itu, asaina kami maksiat itu sehingga menghalalkan benda yang haram, itu jadi kafir. Tapi kalau dia kata sami'na tapi kami tahu dia wajib, tapi wa'asainah kami masa berat nak buatlah, nak nanti tunggu dululah, create berbagai alasan, kita masih bersangka baik kepada beliau, masih ada iman, tetapi dia adalah inat, dia adalah orang yang enggan, wal'iyazubillah. Kalau dibiasa-biasakan, takut nanti keengganannya itu menjangkit kepada akidah, wal'iyazubillah. Khairun Nizah, kerja di tempat jual arak, ya, Sama je kalau dia melibatkan jaga stor, tolong susun botol, jadi cashier dan sebagainya, maka tuan-tuan sekalian, ia termasuk dalam rantaian mereka yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dan saya telah buat satu risalah kecil, 10 hadis laknat Allah dan Rasul. Di antara rantaian berkenaan adalah tukang simpan dan tukang menerima bayaran dan sebagainya. Kandungan arak sangat sedikit. Jadi alkohol di dalam minyak wangi itu bukan arak yang diminum. Alkohol dalam minyak wangi itu memang mudarat kalau diminum. Sebab itu dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, dia mengatakan alkohol di dalam minyak wangi itu ma'fu'anhu, termasuk dalam senarai yang dimaafkan. Walaupun dia ada alkohol, tapi bagi pandangan saya, alkohol dalam minyak wangi bukan arak yang diminum. Berbeza. Jadi macam mana kita nak membeli dan di tempat-tempat begitu, kalau boleh kita beli di tempat-tempat yang tak ada jual benda-benda itulah. Langgar kereta, orang secara tak sengaja kena bayar ganti rugi kecuali dihalalkan oleh orang yang kena langgar. Ya. Sebab negara kita tidak melaksanakan hukum syarak dari sudut perundangan begitu. Jadi pelanggar kadang-kadang kita punya takaful insurans, takaful kita cover, bayar berapa ratus ribu dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah esok kita akan sambung.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Assalamualaikum, selamat petang, salam Aidil Adha buat Yub Yung. Terima kasih terus sedekahkan Perak FM. Hari ini merupakan hari kedua kita menyambut Aidil Adha, dan mungkin ada yang masih sibuk melayan tetamu, ada yang sedang bertugas, dan ada juga yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga tersayang. Apa cua situasinya, semoga hari ini membawa kebahagiaan, ketenangan buat kita semua. Tak lupa juga terima kasih kerana terus dengarkan Perak FM. Sudi bertemankan kami 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Mengisi ruangan Moge Bang hari ini tanggal 28 Mei 2026. Hari ini Khamis, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mengisi ruangan Moge Bang 2 petang hingga 7 malam bertemankan Nana di sini. Diharapkan anda terus kekal bersama Nana sehingga ke penghujung segmen hari ini, kerana di jam yang pertama ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu kenangan 80-an, 90-an. Juga kita akan warnai juga hari ini dengan menyiarkan lagu-lagu bertemakan Hari Raya. Maklumlah kita mood masih lagi mood raya kan? Jadi kita akan siarkan untuk anda lagu-lagu pilihan raya terbaik. Semestinya untuk koma aja. Baik, lagu dari persembahan Ramlah Ram sebentar tadi yang baru saja kita perdengarkan kepada anda, yang mana lagu berjudul Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu merupakan lagu terbitan tahun 1988, hasil komposer Dato' Ahmad Nawab dan penulis liriknya Jui. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu yang terkandung dalam album kedua Kak Ramlah Ram. Jadi itu antara lagu terbaik kita sajikan di jam pertama ini, musim ruangan seleksi nostalgia. Selepas ini banyak lagi menanti anda. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Tukar maje.

Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan selamat menjalankan ibadah korban kepada muslimin dan muslimat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, yakni menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya, sebelum darah binatang korban itu menyentuh tanah, ia, iaitu pahalanya, telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban itu. Hadis riwayat Tirmizi. Selamat menyambut Hari Raya Korban. Radio Malaysia, Perak FM.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

0: dari mimpi Shakila mencari-cari insan yang bernama Shakila. Di mana Shakila? Kan? Dia harap dah bertemu lah dengan Shakila ataupun Shakila yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini. Mungkin ada yang sedang mencari Shakila. Shakila, jangan lupa untuk sentiasa berhubung bersama insan tersayang. Kalau kata dah lama tak berhubung lah. Ataupun di kesempatan cuti raya ni, walaupun hari ini bukanlah cuti umum, tapi ramai juga yang ambil kesempatan untuk kita sambung cuti sampailah Selasa depan. Jadi panjang sikit cutinya tu untuk ambil kesempatan untuk ziarah menziarahi, kan? Okey, dan terus dengarkan Opera FM dah pukul 2.34 minit petang. Kalau tengok di Ipoh ni, cuaca agak mendung-mendung manja begitu. Jadi Dana nak kongsikan laporan cuaca yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perak melibatkan daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Manjung dan Perak Tengah sehingga pukul 4 petang ini. Jadi bolehlah kita susun atur aktiviti yang di luar rumah terutamanya bersesuaiankan dengan cuaca semasa di tempat anda. Untuk info lebih lanjut, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

Baiklah, pun 2:50 minit petang. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Perak FM di mana-mana jiwa anda berada ketika ini. Diharapkan terus ceria dan tenang-tenang hari ini bersama dengan keadaan cuaca ni lah. Kalau Kak Ipoh ni mendung-mendung, syahdu gitu kan. Okay, selamat beristirahat juga untuk anda. Kalau dah makan tengah hari, alhamdulillah, mana yang belum terlewat sedikit nampaknya ambil makan tengah hari-hari ni. Apa pun jangan lupa untuk isi orang kata isi perut kita ni supaya kita nak buat kerja lain adalah tenaganya. Okey. Dan di kesempatan Hari Raya Aidiladha ni, selain berkongsikan daging korban, ada juga seperti pendengar kita ni Hashim Wang Batas Raja yang nak ucapkan kepada Saharan Talib, Mak Bomba Osman Awang, Asing Gadwati dan Azhar Nash Harun, semua anak menantu Syim Nab, selamat Hari Raya. Katanya terima kasih hidangkan pulut kacau kemarin. Alhamdulillah berkongsi rezeki kan. Di kesempatan Hari Raya Aidiladha ini juga antara lainnya mengajar kita untuk berkongsi rezeki, mensyukuri rezeki yang kita ada. Selain daripada rezeki yang kita ada tu, kita kongsikan juga bersama insan lain. Okay, terus layan Perak FM. Di jam ni kita masih lagi berbaki tak sampai 10 minit lagi untuk kita berhibur dengan lagu kenangan 80-an, 90-an. Tila dengan Rela, Tukang Maja.

0: Makoma.
1: Makoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Lokal Ziana ni pun calang-calang lagunya kan, Pak Ya.
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi tak Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Haa, baik.
1: Berat FM untuk Koma je.
7: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
8: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk Koma je.
7: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
9: Assalamualaikum, selamat petang Yub Yung. Mahapiri 32 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, seperti biasa rancangan Atma Bahasa di Perak FM kembali menemui anda. Kita nak biasakan betul, betulkan yang biasa. Dan untuk petang ini kita bersama Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, merupakan pakar rujuk DPP, juga pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusuf Batu Kacak. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sihat ya?
10: Alhamdulillah, syukur kepada Allah.
9: Jadi hari ini walaupun kebanyakan kita cuti. Lagi Munshi ya.
10: Yeah.
9: Tapi untuk pendengar Perak FM, rancangan ilmiah Atma Bahasa tetap ke udara seperti biasa hari ini, Munshi.
10: Ya, seperti biasa.
9: Dan seperti biasa juga dalam rancangan ini kita nak kongsikan bersama pendengar uniknya dialek Perak.
10: Ada beberapa segmen.
9: Jadi kita mulakanlah. Kita opening pula. Allah, cakap orang putih. Kita muka dimakan pembukaan segmen kita ni dengan segmen kita yang pertama.
10: Terima kasih DJ Nana. Salam Aidiladha buat semua pendengar. Dan untuk seperti biasa Atma Bahasa, segmen pertama kita iaitu uniknya dialek Perak. Jadi bahasa kita, cerita kita, logat Perak hari ini, kita nak cerita tentang DJ Nana orang mana ya?
9: Saya orang Perak juga.
10: Orang Perak juga.
9: Tapi belah-belah hilir Perak tu lah.
10: Belah-belah hilir Perak, ya. Okey. Jadi yang bahasa Perak yang pertama hari ini, menguit. Ini biasa kita dengar dalam bahasa standard juga ada menguit, datang dari kata dasar kuit. Jadi menguit ni kalau ikut logat Perak kita ialah bergerak sedikit, melenggukkan badan atau menari kecil mengikut irama. Mungkin DJ Nana boleh buat satu ayat menguit?
9: Menguit. Kalau kata mengenai contoh ayat ni ya. Contohnya, dia tidak sedar bahunya menguit perlahan mengikut rentak muzik.
10: Ya, betul-betul. Hebat. Hebat orang bagian Datuk. Ya, bahasa Perak ni memang ramai yang minat. Sebab dia ada unsur-unsur bila dari segi sebutan itu. Jadi sebutan itu sebenarnya menarik. Okey. Itu yang pertama. Terima kasih. Seterusnya kita lihat The Door. Ini biasa juga. Tapi biasanya orang Perak saja yang tahu kata dialek ini, itu The Door. The Door ni rasa nak demam. Jadi macam mana?
9: Dia macam demam tak demam lah tu.
10: Demam tak demam. Kalau orang Perak Tengah dia ada perkataan mencerin.
9: Mencerin. Dah cerin-cerin.
10: Mencerin-cerin badan ni kan. Jadi kalau ayatnya tu kan, budak-budak kalau dah aktif sangat, esoknya badan mesti The Door. Itu dia ya. Biasanya opah-opah kita lah. Gen Z tak pakai ni.
9: Dia tak pakai The Door.
10: Tak pakai ya. Okay, jadi itu yang kedua, itu The Door. Yang ketiga, sikit sangat. Teman cuma coit sikit, cerita lama terus dia gelak.
9: Sikit. Secong egg.
10: Makan apa? Ambil sikit lah.
9: Tak ada banyak. Secong egg je. Awak ni orang kata kena pantang makan. Jadi tak boleh makan banyak. Makan secong egg je.
10: Secong egg. Hebat. Okey. Bagus. Okey, seterusnya kita lihat ya. Jadi pendengar yang mungkin kita nak cuba sampaikan mesej dalam keadaan santai, mm-hmm, bukannya terlalu berat dan ilmiah ya. Mm-hmm. Sebab program Atma Bahasa ni, Atma tu maksudnya DJ Nana ya, roh bahasa. Jadi kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul, kerana kami sangat yakin dengan bahasa kita menjadi kita. Mm-hmm. Okey, jadi seterusnya yang ini cabuk buruk. Macam mana DJ Nana?
9: Kalau cabuk ini selalu kita guna kan lah. Kalau antara ayatnya, kalau kita boleh buat mengenai perkataan cabuk ni atau maksud maksudnya buruk, basika cabuk tu pun ada orang nak curi. Kita tak sangka lah ya, ingatkan dah cabuk tak ada orang berminat. Rupanya lagi cabuk lagi ada yang berminat.
10: Antik cabuk. Okey, itu dia. Yang ini saya rasa jarang digunakan pakai, tapi memang ada dalam kamus dialek Perak, itu jambu. Mm-hmm. Jambu ni punduk sebenarnya.
9: Oh.
10: Ya? Jarang. Yang ni mungkin kita dapat belajar sesuatu. Ya? Mm-hmm. Jambu, punduk. Atuk buat jambu dekat Dusun Rian. Macam tu.
9: Macam Nana sendiri, Nana pun tak pernah dengar perkataan jambu.
10: Jambu. Ini kalau daripada belah Kuala Kangsar, pergi ke Perak Tengah, rasanya jarang digunakan. Tapi ada lah. Ini untuk orang-orang lama lah. Opah kita, datuk kita pakai jambu.
9: Ini boleh dikategorikan sebagai satu perkataan lorat Perak, tapi klasik juga.
10: Klasik, ya. Tapi rare.
9: Rare. Jambu. Saya tak boleh dengar jambu.
10: Sebutannya pun dia tak boleh jambu lah. Dia kata jambu.
9: Jambu.
10: Nak buat jambu. Itu dia. Okay, so jadi itu dia. Ya, ini biasa kita gunakan. Cekelih.
9: Cekelih.
10: Eh, tengok dia tu. Macam mana DJ Nana? Okey, silakan.
9: Cekelih. Dia pergelak besar. Mesti ada cerita sensasi.
10: Itu dia.
9: Cuma tengok sikit. Apakah ceritanya tu, kemain gelak besar?
10: Dia pergelak besar. Mesti ada cerita sensasi. Itu dia. Untuk kita kongsikan, kita ulang balik. Mm-hmm. Iaitu menguit, dedor, coit, cabuk, jambu dan cekelih.
9: Kita ada enam
10: segmen.
9: Enam perkataan lorat Perak kita hari ini.
10: Enam perkataan.
9: Yang biasa juga kita dengar. Cuma kita tak terjemah, kita guna macam tu je lah.
10: Jumpanya
9: orang kata maksud sebenarnya bila tanya betul-betul dalam perkataan bahasa Melayu tu. Okay. Apa ya? Jadi hari ini kita ceritakan kat koma enam perkataan lorat Perak. Menguit, ada dedor, ada coet, ada cabuk, jambu. Jambu ni Nana pertama kali dengar. Dengan cekelih.
10: Betul. Dia kan DJ Nana. Kalau kita nak dengar dialek Perak ni, kita kena duduk. Kalau belah botol tu, duduk kedai Wan Lebor tu, duduk je dengar. Kalau belah Kuala Kangsar tu, cuba mana-mana dengar orang Kuala bercakap. Jadi kalau pergi ke bahagian belah-belah Perak, Kampung Gajah, dia kena kedai kopi. Di situ wujudnya pertemuan penutur-penutur jati bahasa Perak. kalau di belah bahagian Datuk tu, kena pergi belah-belah JT ya. Ada kedai-kedai tu kan, jadi baru nampak sembang itu berlaku. Dia tak boleh dibuat-buat kalau kita duduk KL. Sebalik Manjui nak bercakap bahasa Perak ataupun nak bertutur bahasa Perak, dia tak masuk. Tapi kalau orang Perak, dia memang biasa. Kalau dalam keseharian pun ada, tapi tak banyak lah. Tapi kita boleh dengar cara dia sebutan tu pun
9: lain.
10: Kalau orang Kelantan cakap Perak pun kita tahu. Tapi kalau di Jenana memang kita tahu orang Perak.
9: Kita memang orang Perak lah. Cuma dia kalau uniknya Perak ni, dia setiap daerah tu lain bunyi slang dia.
10: Lainnya. Dia kalau ikut kajian di Jenana ya. Sebab dulu penempatan awal kita di sepanjang Sungai Perak. Dari kalau kita lihat dari bahagian Datuk sampai ke sebelah Kuala tu, aliran arus sungai. Jadi sampan merupakan pengangkutan utama. Jadi komunikasi berlaku dalam di atas air itu. Jadi sebab itu kalau kita tengok belah-belah utara, airnya deras. Jadi bila air deras, komunikasi dia jadi pendek. Hang, dia pergi hang lah. Hang nak pergi mana? Jadi kalau belah-belah kamu gajah tu, belah kawal kansa, air dah mengalir lesu. Sebab itu dia kata, ate, ayer, mikir. Nampak? Dia mengikut pergerakan air. Itu juga salah satu faktor. Dan bila sampai ke bagan datuk, dia sebab dia ada kaitan dengan Selangor, dia sudah jadi macam lebih... lebih keselanguran dia. Dia masih lagi guna jadi E-nya lebih. Jadi faktor sungai juga memainkan peranan, kerana di sungai, Sungai Perak lah. Kalau kita lihat ya, banyak penempatan-penempatan awal dan pusat-pusat pentadbiran kerajaan pun memang di tepi Sungai Perak. Jadi di situlah bermulanya bahasa Perak.
9: Kadang-kadang pendengar kita sendiri Munshi kan, ada yang kabur, kenapa tak cakap lorak Perak? Diorang mungkin fahamnya lorak Perak tu ada satu bunyi. Tapi sebenarnya kita ni di Perak ni ada banyak macam-macam
10: sebutan
9: dia.
10: Ada dialek yang tak digunakan di belah-belah daerah Manjung misalnya, tapi ada dialek Perak itu digunakan di sebelah Kuala. Jadi keterbezaan itu menjadikan uniknya dialek Perak ini. Jadi kita bangga kerana bahasa ini perlu diteruskan, perlu dilestarikan supaya menjadi satu khazanah untuk generasi yang akan datang.
9: Ya, itu juga adalah jati diri kita.
10: Ya, 08.
9: Ini dah 08. Jadi Romo, jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk kita belajar menerusi rancangan Atma Bahasa. Kita punya dialek sini, bahasa.
10: Ya, bahasa kita.
9: Kita nak rehat seketika.
10: Ya, silakan.
9: Sekejap lagi kita sambung lagi. Kita nak kongsikan untuk segmen kedua mengenai tata bahasa.
10: Ya, silakan.
9: Baik, kita dengarkan dari kumpulan Axis mengintai dari Tirakama untuk Koma je.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
2: Rancangan Atma Bahasa kembali di Perak FM. Di segmen yang pertama tadi kita dah kongsikan bersama anda unik je dialek Perak. Ada 6 perkataan dia. Kalau kita boleh ulang semula Munshi ya, antara perkataan silakan yang kita kongsikan hari ini, ada menguit, dedor, coet, cabuk, jambu, cekelih. Itu antara dialek Perak. Ada yang biasa dengan perkataan-perkataan yang kita kongsikan, ada yang mungkin ada satu dua perkataan yang pertama kali kita dengar.
3: Mungkin adik abang kakak nanti kita ada kuis.
2: Kita
3: jadi
2: ada kuis.
3: Jadi soalan mana kita tak pasti tapi pasti ada.
2: Pasti ada. Okey. Dan untuk segmen yang kedua ni Munshi.
3: Fokus topik hari ini. Jadi oleh kerana bahasa Melayu ini merupakan bahasa rasmi, jadi apa juga perkara dalam penggunaan rasmi mesti menggunakan bahasa Melayu yang betul tata bahasanya. Cuma kadang kita terlepas pandang ataupun kita tidak ambil berat, tapi seharusnya kita ambil tahu cakna tentang kelewahan bahasa. Lewah ni maksudnya DJ Nana, iaitu pembaziran perkataan. Jadi kelewahan makna yang saling bertindih, contohnya kan tempoh masa. Sebenarnya tempoh dan masa itu telah pun
2: merujuk
3: perkara yang sama. Contoh kan, sila siapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sebenarnya kurang tepat. Sebab tempoh itu dan masa membawa maksud yang sama. Yang betulnya, sila siapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan ataupun dalam masa yang ditetapkan. Jadi kalau kita menulis, kita dalam surat rasmi misalnya, dari arahan-arahan itu, kadang-kadang tempoh masa itu kurang tepat lah. Okay. Seterusnya, kita lihat demi dengan untuk. Ini pun samalah. Kalau kita dengar ayat ni kan, macam bunyinya betul. Sedap bunyi, tapi sebenarnya salah. Jadi kalau kita okay, Abah bekerja siang dan malam demi untuk keluarga tercinta. Jadi demi untuk itu membawa maksud yang sama. Sebaiknya Abah bekerja siang dan malam demi keluarga tercinta ataupun untuk keluarga tercinta. Jadi selepas ini pendengar yang mengikuti Atma Bahasa boleh membetulkan kembali penggunaan bahasa yang digunakan pakai. Kemudian kita lihat saling lah. Ini DJ kan, Ana, banyak kesalahan dilakukan. Tapi kalau kita pergi ke rumah-rumah kenduri, kenduri kahwin ada DJ juga. Jadi mohon DJ, DJ-DJ yang di rumah kenduri, di kenduri, di majlis-majlis pun menggunakan bahasa yang betul jugalah. Jadi bukan dengan menggunakan bahasa yang betul itu sebenarnya menggambarkan kesantunan dan keseriusan cakna kita dalam menyala rasa bahasa kita sendiri. Misalnya saling bantu membantu. Saling tu dah memang dua pihak, bantu membantu dua pihak. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kita dengar saling bantu membantu bukan kerana mampu tetapi kerana peduli. Jadi dah kurang tepat di situ. Sebenarnya saling membantu bukan kerana mampu tapi kerana peduli, ataupun bantu membantu bukan kerana mampu tapi kerana peduli. Jadi kita ulang balik, lewah yang bermakna saling bertindih iaitu penggunaan kata tempoh masa, yang kedua demi untuk, yang ketiga saling bantu membantu. Saling ni banyak, saling tolong menolong. Jadi perkataan saling tu tidak perlu ada kata ganda di depannya. Itu untuk kelewahan makna. Seterusnya di jedana ya, kita lihat kelewahan kata bilangan dan kata ganda. Ada yang bertanya, salah tak dari aspek bahasa, dosa bahasa itu memang salah. Jadi kena betulkan. Jadi kelewahan dosa bahasa kita panggil. Semua pelajar-pelajar, semua itu dah jamak pelajar-pelajar tu pun dah dijamakkan ganda. Jadi kalau kita kata semua pelajar-pelajar perlu mematuhi peraturan sekolah, kan sebenarnya kurang tepat. Misal begitu juga DJ, kalau kita lihat senarai itu sebenarnya dah jamak dah. Senarai pemain-pemain. Sepatutnya senarai pemain ataupun pemain-pemain. Begitu juga kalau misalnya imbuhan apitan, misalnya daun-daun, jamak banyak . Kalau berguguran itu sudah membawa maksud banyak juga. Jadi salah kalau kita guna daun-daun berguguran. Sepatutnya daun berguguran atau daun-daun gugur ditiup angin kencang pada petang semalam. Jadi
2: okay, kalau kata saya nak tanya Munshi,
3: boleh? Ya, silakan.
2: Kalau ada ke perkataan dedaunan?
3: Dedaunan ada? Nah, itu boleh. Dedaunan itu sudah membawa maksud jamak. Dedaunan gugur ke bumi ditiup angin petang. Okey, begitu juga dengan sederet. Sederet itu pun sudah jamak. Tapi sedap bunyi dia. Sederet ataupun deretan, rumah-rumah kedai. Jadi rumah-rumah itu sudah jamak. Seharusnya sederet rumah kedai habis dimakan api dalam kebakaran itu, ataupun rumah-rumah kedai habis dimakan api dalam kebakaran itu. Ya, itu dia dua segmen. Yang pertama tadi, kelewahan makna yang saling bertindih. Yang kedua, kelewahan kata bilangan dan kata ganda. Yang ketiga, yang ini kadang-kadang kita selalu dengar bunyinya sedap tapi salah. Biasakah yang betul? Betulkah yang biasa? Okey, di jenayah kita dengar ya. Menjemput dengan mempersilakan. Dia ada beza dia. Ya, yeah? Kalau misalnya, okay, kenapa kalau kita sebagai pengacara majlis lah, ataupun kadang-kadang kita sedap-sedap bukan pengacara majlis, pelantun suara. Okay, kita kata majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dato' Azman untuk menyampaikan ucapan. Kalau kita guna menjemput, mesti ada usher dijemput. YB itu dijemput dari tempat duduk dan diiringi sehingga naik ke pentas.
2: Ada pegawai iringan.
3: Ada ya? Pegawai iringan. Itu kalau kita kata menjemput. Jadi kalau misalnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dato' Azman untuk menyampaikan ucapan. Jadi kalau begitu, kalau kita kata mempersilakan, YB dipelawa untuk memberikan ucapan tanpa pengiring. Di sini kita lihat ada keterbezaan sebenarnya. Kalau kita guna perkataan menjemput, mesti ada pegawai pengiring. Kalau kita gunakan mempersilakan, tak perlu.
2: Kalau menjemput ni biasanya memang akan ada orang yang akan mengiringi.
3: Satu lagi perkataan jemput ni berhati-hati. Sebab kalau kita kata kad jemputan ataupun saya menjemput tuan datang ke rumah saya, bermakna dia tunggu depan rumah. Kita ambil pakai taksi, grab ataupun kita sendiri datang. Sepatutnya kad undangan.
2: Kad undangan.
3: Saya mengundang DJ Nana ke rumah saya. Jadi maksudnya datang boleh, tak datang pun tak apa. Tapi kalau menjemput, saya menjemput maknanya kita kena ambil dengan kenderaan. Itu sebenarnya bahasa kita. Tapi dah menjadi kebiasaan. Sebab itu atma bahasa ini kita wujudkan.

0: kita. Kerana seperti yang saya kata tadi, dengan bahasa kita menjadi kita. Okey, kemudian kita lihat kita segmen ini kita habiskan ya. Degup jantung, denyut jantung. Ada beza degup dengan denyut. Degup jantung ni bunyi yang dihasilkan oleh jantung. Jadi doktor sedang mengesan degup jantung pesakitnya.
1: Dup-dup.
0: Okey. Kalau denyut jantung, keadaan jantung yang turun naik ada beza. Ini doktor kena cakna, kena ambil peduli perkataannya. Denyut jantungnya menjadi laju setelah mendengar berita yang tidak baik itu. Jadi kalau di hospital, degup jantung. Tapi kalau kita di rumah, anak-anak rasa gemetar, denyut jantung. Jadi di situ keterbezaan penggunaan kata yang hampir sama tapi membawa maksud yang berbeza.
1: Cuma macam contoh kan Munshi kan. Yeah. Kalau saya sendiri, kalau degup tu saya guna untuk jantung, kalau denyut tu untuk nadi.
0: Nadi, ya betul. Betul, itu betul, itu tepat. Tapi keterbezaan di sini kita nak membicarakan tentang degup jantung dengan denyut jantung. Tapi kalau nadi tu biasanya memanglah denyut nadi.
1: Jarang degup nadi.
0: Ya betul. Denyut. Okey, kemudian seterusnya kita lah yang ketiga ni iaitu meraihkan perpisahan atau meraihkan perpisahan, persaraan menyantuni perpisahan. Jadi kalau kita ada majlis untuk sahabat-sahabat kita yang bersara ataupun betul persaraan lah. Okey, kita lihat ayat pertama ni ya. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan yang sudah hadir untuk meraihkan persaraan Cik Ali bin Ahmad. Sebenarnya tidak tepat meraihkan persaraan. Tapi sepatutnya apa DJ?
1: Menyantuni.
0: Menyantuni persaraan Cik Ali bin Ahmad. Itu lebih tepat. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan yang sudah hadir untuk menyantuni persaraan Cik Ali bin Ahmad.
1: Kenapa Munshi kalau tak boleh menggunakan perkataan meraihkan tu macam suka
0: meraihkan
1: sangat.
0: Meraihkan itu kita gembira. Gembira dan bagi pisang miak emas.
1: Suka nampak.
0: Suka nampak. Sebab persaraan ini lebih kepada mood
1: perpisahan.
0: Mood perpisahan. Jadi bukan meraihkan. Tapi kalau perkahwinan itu meraihkan. Bagus. DJ sangat sangat cakna. Jadi selepas ini kita gunakan untuk menyantuni persaraan. Okay, saya rasa kita berehat dulu untuk segmen ini.
1: Okay, sambil tu nanti kita akan ulang balik apa yang telah pun Munshi kongsikan untuk segmen kedua. Sambil tu kita dengarkan lagu dulu dari Usop Gelora.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma aja.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
2: Jadi sama-sama kita martabatkan bahasa kita menerusi rancangan Atma Bahasa ini sebagai satu platform kita lah ya, Munshi ya, untuk kita. Mungkin kita dah terbiasa dengan satu perkara tu yang kita tak sedar pun sebenarnya kita tersalah guna dalam ayat kita. Seperti yang tadi Munshi dah kongsikan bersama tadi, penerusi segmen kita, Tata Bahasa Kelewahan Bahasa. Ada yang kita tak sedar, kita tersalah guna. Contohnya macam penggunaan tempoh masa. Tempoh masa, demi, untuk, saling bantu membantu, dalam perkataan itu selapun perkataannya jamak. Jadi tak perlu digandakan.
3: Gandakan ya.
2: Baik, untuk seterusnya kita nak kongsikan perbendaharaan kata.
3: Perbendaharaan kata yang ni saya juga ingin merujuk. Sebab saya pun dah ada cucu kan. Sebab tu kadang-kadang bila generasi kita ni, kalau dulu bila balik kampung sempena perayaan dan sebagainya, sepupu-sepupu ni akan bermain bersama-sama, main tarik upeh,
2: secara fizikalnya,
3: main berdil kan, bergaduh ke di rumah itu
2: bergumpal
3: kan. Tapi kalau kita lihat hari ini di jenana ya, anak cucu kalau balik kampung, mereka masing-masing memegang telefon dan duduk di sudut-sudut yang ada wifi. Jadi begitu juga kalau kita bawa anak-anak kita ke hotel. Kalau zaman kita membesar kita kalau pergi hotel tu, kita akan tanya ada kolam renang tak. Tapi sekarang kalau kita pergi ke homestay ataupun ke hotel, anak-anak tak tanya dah ada kolam renang. Ataupun cucu, dia tanya wifi dia. Bahasa, masa berubah. Sebab itu Rasulullah minta kita didik anak mengikut zamannya. Jadi sebab itu ibu bapa kena faham ya, begitu juga dengan guru-guru, bahasa ni sebenarnya hidup. Jadi terfikir kita, Gen Z hari ini banyak menggunakan bahasa. Anak-anak kita yang berumur 18 tahun sampai ke sekolah rendah, malah yang umur 4 tahun, 5 tahun itu pun masih dah bahasanya agak berbeza dengan bahasa kita. Jadi terfikir kita untuk petang ini, cemar bahasa atau evolusi semula jadi. Jadi hari ini kita hidup dalam dunia tanpa sempadan. Jadi media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook menjadi ruang bahasa yang berkembang dengan sangat pantas. Persoalannya, adakah ini mencemarkan bahasa Melayu atau sebenarnya proses evolusi semula jadi bahasa kita? Jadi untuk makluman khalayak lah, di jenana juga, sebenarnya bahasa sentiasa berevolusi. Bahasa tidak pernah statik. Jadi dia bergerak dan dia mengikut perkembangan. Jadi bahasa Selangor dan bahasa viral boleh wujud sebagai bahasa santai dan sosial kerana bahasa ini dilihat sebagai identiti generasi, simbol keakraban dan ekspresi kreativiti. Tetapi kalau dalam soalan peperiksaan tak boleh gunalah.
2: Jangan guna.
3: Jadi ibu bapa pun, atuk-atuk kena fahamlah. Kalau cucu guna bahasa yang di luar kebiasaan, jadi itu sebenarnya bukan pencemaran, tetapi refleksi zaman. Contohnya perkataan-perkataan yang viral yang digunakan secara meluas pada masa ini. Contohnya red flag. Ini di jenana seiring dengan mereka ni kot. Apa maksud red flag?
2: Red flag ni contohnya dia macam
3: maksud
2: tanda amaran dan hubungan antara situasi. Asalnya dia menggambarkan yang kita tak suka lah.
3: Okey, contoh ya. Macam mana?
2: Kalau selalu tipu, itu dah red flag.
3: Itu dia. Ini biasa tu saya di jenana memang seiring generasi Gen Z.
2: Ada anak Gen Z.
3: Jadi kalau anak dekat rumah kata red flag, itu maksudnya kita kena faham lah. Red flag tu tanda amaran. Kalau itu dah red flag, itu contoh bendera merah. Kita foul lah. Yang ini kita pun selalu guna ni. Kita guna, memang cukup popular. Healing. Nak healing kejap. Berehat atau menenangkan diri selepas stres di tempat kerja, stres di rumah. Jadi perkataan healing ni semua orang pakai. Imam masjid pun pakai healing. Healing bermotosikal, healing berkereta, healing berbasikal,
2: memancing.
3: Jadi kalau di jenana orang perempuan healingnya di mana?
2: Kalau contoh macam saya, kalau dapat healing lah, saya suka healing di tepi pantai.
3: Oh, healing di tepi pantai. Bersama keluarga.
2: Bersama keluarga.
3: Ya, ada beza dengan me time. Me time tu kita seorang diri pergi ke tengok di mana-mana tempat yang sesuai. Jadi macam mana DJ Dana bantu Munshi untuk contoh ayat
2: untuk
3: healing.
2: Jadi hujung minggu ni rasa nak healing kat tepi pantai.
3: Ya, kita ada pantai yang hebat di sini, pantai Teluk Batik, pantai Teluk Senangin. Jadi kita Perak ni banyak tempat-tempat menarik sebenarnya.
2: Kalau healing di kafe-kafe pun boleh.
3: Kafe-kafe. Kalau di sebelah Kerian sana kita ada pantai Ban Pecah. Sangat cantik tempat dia, panorama. Jadi banggalah orang Perak menjadi satu daripada destinasi. Okey, seterusnya DJ, kita tengok Dad. I'm Dad. Macam mana ini anak-anak kita dengar ni? Bukan maksud mati sebenar, tapi terlalu kelakar atau terkejut. Macam mana ayat dia?
2: Alamak. I'm Dad bila dengar lawak kau.
3: Jadi ibu-ibu kena faham lah, kalau anak pakai I'm Dad, bukan maksudnya meninggal lah. Pass away. So dia kata alamak, I'm Dad. Alamak, dia kata. Dia terkejut. Terlalu terkejut. Okay. So seterusnya flag, maksudnya menunjuk-nunjuk atau berbangga dengan sesuatu. Macam mana ini show off.
2: Ini biasa kalau perkataan je show off, nak riak pula.
3: Okey, contoh ayat macam mana?
2: Dia nak flex kereta baru lah tu.
3: Okey, itu dia ya. Menarik ya. Jadi saya hari ini bersyukur berjumpa dengan DJ Nana. Gen Z juga.
2: Mak kepada Gen Z.
3: Mak kepada Gen Z. Okey. Sebab saya rasa kalau mengikut usia biologi, mungkin DJ Nana seusia dengan anak sebenarnya. Sebab dia boleh. Kita ada dua. Usia sebenar, angka, dan juga usia biologi. Dia ada dua. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang yang usia 60 tapi tenaganya macam umur 45. Maksudnya usia biologi dia muda. Itu boleh diterjemahkan melalui kajian pembuktian sains. Usia biologi.
2: Sebab kita ada dua usia untuk saya.
3: Ada dua usia. Okay. Spill the tea. Maksudnya cerita gosip atau cerita sebenar. Okay. Silakan DJ.
2: Okay, koma dengar sini. Okay, cepat. Spill the tea. Gosip terkini.
3: Gosip terkini. Jadi gosip ni biasanya kita dengar dalam mana, TikTok atau Insta. Kita kena soal khabar pun jarang dah baca.
2: Tapi selalu perkataan-perkataan macam ni kita jumpa di platform media sosial.
3: Betul. Jadi bila anak-anak kita yang menggunakan ni, kita kena beritahu lah apa maksud sebenarnya ya. Jadi seterusnya ialah Slay. Nampak sangat bergaya, yakin atau berjaya membuat sesuatu dengan hebat. Silakan DJ.
2: Baju yang kau pakai hari ni slay lah.
3: Jadi saya bertuah. Ada pembaca contoh yang terbaik.
2: Tapi kalau ikut kamu Syik, kalau Gen Z sekarang ni, Gen Alpha ke, dia orang akan menggunakan perkataan tu dengan lengguknya
3: sekali,
2: dengan style tangannya. Kan slay. Cerita yang kat tangan kat telinga tu. Macam tu.
3: Jadi kalau ada pendidik di khalayak kita pada petang ni, kena faham lah. Tapi anak-anak itu, khususnya perempuan lah, yang perkataan seperti ini mereka memang kerap gunakan. Jadi itu dia yang, jadi kita ada perkataan yang mungkin kita anggap pencemaran. Tapi kalau apa yang berlaku hari ini sebenarnya bukan cemar bahasa, tapi sebenarnya evolusi semula jadi. Kerana dengan bahasa kita menjadi kita, cuma di mana penggunaan itu. Jadi kita raikan, kalau kita dengar frasa-frasa yang luar biasa ini, bukan bermakna anak kita terkilah bahasanya, tapi itulah kehendak semasa. Itu dia.
2: Terutamanya sekarang kita zaman teknologi, zaman media sosial, macam-macam platform media sosial yang tumbuh. Jadi tak salah juga untuk kita sebagai ibu bapa untuk belajar sesuatu yang baru.
3: Belajar sesuatu yang baru. Tapi bahasa Perak,
2: bahasa Perak tetap nombor satu lah.
3: Tetap nombor satu.
2: 6-7.
3: Ya, betul. 6-7. Ya, betul.
2: Baik. Jadi kita nak beralih ke segmen kita yang kelima, iaitu peribahasa.
3: Peribahasa.
2: Tapi itu sebelum kita berhibur dulu dengan lagu dari kumpulan Wheels, Sekutum Cinta.
3: Ya, terima kasih.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
2: Baik, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kita bersama dalam rancangan Atma Bahasa bersama dalam petang ini Munshi Haji Ahmad Salihin B. Haji Syahri, yeah, pakar rujuk TBP, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah. Kita dah sampai ke segmen seterusnya, yeah, segmen kelima ni.
3: Segmen Munshi kelima peribahasa. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Baharudin dari Chopin Parit, eh, kalau tengok dia membantu kita. Kalau mengawet jadi tak dipanggil tak bergerak atau terlalu berat juga boleh. Jambu ditambah dengan pondok kecil tepi sungai atau jambatan dalam hutan. Jambat dalam hutan. Jadi itu juga jambu juga. Terima kasih Tuan Haji. Maknanya Tuan Haji dari Chopin Parit cakna tentang program kita. Okey, seterusnya kita tengok peribahasa, kita dengar peribahasa. Peribahasa ni di jenana, ya, cerminan falsafah Melayu lama. Jadi peribahasa saya yang saya bawakan ini bukan peribahasa yang kita biasa dengar, tapi yang jarang didengar tapi boleh digunakan. Yang pertama maksud dia, kalau hendak ditampar, biarlah oleh tangan bertahta permata. Andai ditendang, biarlah kaki berbalut sutera. Bukan tangan berjelaga hina, bukan kaki berdebu jalanan. Panjang, tapi maksud dia dalam. Kalau sudah terpaksa kalah, rugi atau terluka, biarlah disebabkan oleh lawan yang kuat dan atau orang yang bernilai, bukan oleh sesuatu atau seseorang yang tidak setara. Itu dia.
2: Maksudnya kalau nak kalah pun biar berkelas.
3: Kalah bermaruah. Menang bergaya.
2: Menang bergaya.
3: Kalah bermaruah.
2: Kalah pun bermaruah.
3: Jadi kalau kita cuba DJ ulang balik semula.
2: Okey, dia punya
3: peribahasa tadi.
2: Peribahasa tadi. Kalau hendak ditampar, biarlah oleh tangan yang bertatah permata.
3: Yeah.
2: Andai ditendang, biarlah kaki berbalut sutera. Bukan tangan berjelaga hina, bukan kaki berdebu jalanan.
3: Masya Allah. Ya. Yeah. Itu betapa indahnya bahasa Melayu sebenarnya. Ya, dan bahasa Melayu juga untuk pengetahuan DJ Nana antara bahasa yang dituturkan, antara bahasa terbesar penuturnya. Jadi itulah kelebihan bahasa Melayu. Yang kedua, pendek sedikit, okay, tapi kita lihat, rantau jauh diulangi, rantau dekat dikendana. Maksud dia pemimpin yang selalu menjaga anak buahnya jauh dan dekat.
2: Wah.
3: Itu dia. Kita ulang balik DJ Nana.
2: Rantau jauh diulangi, rantau dekat dikendana. Dikendana tu apa Munshi?
3: Dikendana disantuni. Okay. So pemimpin yang selalu menjaga anak buahnya jauh dan dekat. Itu dia.
2: Orang kata selalu apa tu, kepimpinan melalui teladan.
3: Teladan
2: boleh guna sama ke tak?
3: Sama, kepimpinan melalui teladan. Dan satu lagi DJ Nana, janganlah kita bertelagah kerana bahasa, kerana bahasa ni luas maksudnya. Contohnya selamat hari apa, ucap selamat hari jadi,
2: yeah,
3: atau selamat hari lahir, kedua-duanya boleh diguna pakai. Jadi tidak perlu kita memikirkan maksud yang tersirat lebih jauh. Tapi dari aspek kebahasaan dan roh bahasa itu sendiri mempunyai maksud yang sama.
2: Jadi maksudnya itu antara salah kedua-duanya adalah betul.
3: Kedua-duanya boleh diguna pakai. Sebab bahasa Melayu ni kita kena faham dia bersifat arbitrary, bahasa yang berkembang. Sebab itu kalau kita lihat Kamus Dewan, Kamus Dewan ni mengumpulkan semua perkataan yang digunakan, termasuk selangor-selangor yang digunakan oleh Gen Z. Tetapi itu bukan bermakna bahasa itu betul. Kerana tugas kamus ialah memberi maksud. Tetapi bila apabila kita menggunakan bahasa, kita kena guna pemilihan kata yang betul lah. Okay, saya rasa kita dah sampai ke segmen yang peribahasa itu merupakan segmen terakhir kita. Dan kalau ada kesempatan mungkin kita boleh berikan satu soalan untuk
2: jadi kita tak nak bagi orang kata pendengar kita saja-sajalah dengar segmen ni.
3: Yeah.
2: Pasti ada orang kata buah tangannya dari DBP juga.
3: Yeah.
2: Untuk diberikan kepada pendengar menerusi menjawab soalan kuis kita pada petang ni.
3: Yeah.
2: Soalannya.
3: Okey, kita bagi soalannya. Okey. Apakah maksud the door dalam bahasa Perak?
2: Ini sebenarnya. Tapi ini siapa yang dengar daripada awal, dia tahu jawapannya. Ataupun memang orang pure Perak.
3: Perak, yeah. The door.
2: Pure tu boleh ke bunyi?
3: Pure boleh. Dia terima pakai. Dan kita boleh menerima jawapan dalam bentuk WhatsApp juga boleh. Ataupun di panggilan terus.
2: Terus hubungi kita di
3: Kuantik.
2: Ya, jadi siapa yang nak jawab soalan dari Munshi tadi, soalan kuis, ada hadiah yang ditawarkan oleh pihak DBP sendiri.
3: Okay.
2: Iaitu soalannya, apakah maksud the door dalam bahasa Perak? Tadi kita dah kongsikan 6 perkataan dialek Perak.
3: Yeah.
2: Salah satunya adalah perkataan the door.
3: The door.
2: Pendek aja perkataan je. Jawapan dia pun senang.
3: Senang
2: jadi anda perlu usaha sedikit sama ada nak hubungi kita terus di Konti 0555458559 ataupun boleh hantarkan menerusi kiriman WhatsApp. Ada kiriman WhatsApp ni laju je Munshi. Yeah.
3: Ya, kita terima lah. Mungkin boleh bacakan daripada siapa, silakan.
2: Namanya Intan.
3: Ya, Intan.
2: Dedo katanya nak demam, tak demam atau seram sejuk. Ya. Macam ada ni.
3: Ya, jadi betul lah tu.
2: Betul.
3: Ya, tahniah. Kita tak pasti puan atau cik. Tapi pastinya seorang wanita.
2: Ya, kalau ikutkan nama di WhatsApp-nya tu Intan.
3: Intan, ya.
2: Tapi boleh ke saya bagi efek tepuk tangan kejap
3: meraihkan? Ya, boleh, boleh. Okey. Ya, puan Intan.
2: Tahniah.
3: Ya, puan Intan dari mana ya? Kita mungkin dengar
2: puan.
3: Puan Intan. Dari mana puan Intan?
2: Okey, terima kasih puan Intan. Sekejap lagi kita minta puan Intan kita berikan maklumat dirilah mengenai puan Intan Munshi.
3: Oh ya, betul. Botol. Dari botol kanan.
2: Okey, tahniah hari ini orang botol kanan dapat menang hadiah kuis.
3: Hadiah kuis. Okey.
2: DBP.
3: Kampung Padang Cangkat. Okey. Baik, untuk untuk pengetahuan kita, botol tu maknanya raksasa.
2: Botol tu raksasa.
3: Maksudnya botol kanan itu bahagian raksasa di sebelah kanan.
2: Mm-mm.
3: Kalau botol kiri itu maksudnya bahagian raksasa itu di sebelah kiri. Suatu masa dulu ada satu raksasa yang bernama botol. Itulah asalnya botol. Kemudian kalau Kampung Padang Cangkat, cangkat itu tempat yang tinggi. Sebab itu di Perak ni banyak cangkat. Jadi kita relate dengan apa yang kita baca daripada WhatsApp ini.
2: Yeah.
3: Itu dia.
2: Dalam satu masa kita ada belajar banyak juga.
3: Banyak bahasa, ya. Sebab itu saya kata tadi, bahasa itu besar maksudnya. Aha. Berkembang. Dengan bahasa kita menjadi kita.
2: Baik, kita ucapkan tahniah sekali lagi buat puan Intan telah pun berjaya menjawab soalan kuis kita petang ini. Apa maksud the door? The door tu maksudnya demam, tak demam ya. Cerin-cerin.
3: Mencerin atau seram sejuk. Oh, situ ada nama dia.
2: Okey, sekejap lagi kita ambil detail puan Intan untuk mengunci orang kata untuk uruskan pemberian hadiahnya lah.
3: Ya, melalui Perak FM.
2: Baik. Kita dah berada di penghujungnya. Jadi terima kasih yang dengarkan Perak FM. Mungkin kita nak buat ulang kaji semula yang dari awal rancangan ni Munshi yang kita nak kongsikan.
3: Ya, untuk segmen pertama tadi kita berbicara tentang uniknya dialek Perak. Kemudian segmen dua, fokus topik hari ini iaitu kelewahan bahasa. Lewah itu maksudnya pembaziran. Kemudian kelewahan kata bilangan dan kata ganda. Segmen tiga kita, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kemudian segmen empat kita, perbendaharaan kata, cemar bahasa atau evolusi semula jadi. Dan segmen lima kita ialah peribahasa.
2: Peribahasa. Yeah. Kalau peribahasa tu dia panjang sikit Munshi ya.
3: Ya, yeah, peribahasa ni dia ada simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan. Itu semua keluarga peribahasa. Kalau yang pendek tu misalnya anak angkat, itu lain lah. Itu pun peribahasa juga.
2: Mungkin kita ada berbaki lebih kurang 4 minit macam tu menuju ke pukul 4 petang. Boleh ke ambil kesempatan sikit Munshi untuk bezakan antara peribahasa, perumpamaan, bidalan, apa yang membuatkan satu-satu itu berbeza?
3: Berbezanya dari segi penggunaan dia lah. Uh-huh. Kalau misalnya simpulan bahasa, dia pendek saja. Misalnya anak emas, kaki bangku. Untuk hari ini kita belajar dua tu, kaki bangku, anak emas, anak angkat. Misalnya
2: itu simpulan.
3: Itu simpulan bahasa.
2: Oh, anak angkat itu adalah simpulan bahasa.
3: Ya. Kemudian kalau perumpamaan itu dia ada bagai.
2: Bagai
3: au dengan tebing.
2: Bagai isi dengan kuku.
3: Bagai isi dengan kuku. Itu antara peribahasa lah. Itu contoh dua peribahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. InsyaAllah kalau di kesempatan, sebab peribahasa ni luas, banyak perkara yang boleh dibincangkan lagi.
2: Okay. Kalau kata peribahasa untuk hari ini yang Munshi bawakan, ada satu agak panjang sikit.
3: Agak panjang sedikit. Tapi kalau kita ulang, kalau hendak ditampar, biarlah oleh tangan bertatah permata. Andai ditendang, biarlah kaki berbalut sutra. Bukan tangan berjelaga hina, bukan kaki berdebu jalanan. Kemudian yang kedua, rantau jauh diulangi, rantau dekat dikendana. Itulah peribahasa. Yeah. Bahasa jiwa bangsa.
2: Yeah, sebenarnya bahasa Melayu ni juga adalah mencerminkan kepribadian orang Melayu sendiri yang berlapik dan orang kata nak bercakap pun beralas.
3: Bahasa kita sebenarnya, bahasa Melayu ni luas ya, daripada Vietnam sana sampai ke, kalau kita lihat ke kepulauan Indonesia, kepulauan Nusantara. Di sini ramai penutur bahasa. Itu dia. Dan kalau kita belajar sejarah juga, Hawaii juga, kepulauan Hawaii juga adalah asal penutur bahasa Melayu. Sampai ke sana bahasa kita. Dan bahasa kita berkembang. Jadi kita bangga mempunyai bahasa, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa perpaduan. Kerana kalau hari ini seorang seorang peguam bela menang bicara, semuanya bermula dengan bahasa juga.
2: Baik, itulah yang kita perlu martabatkan Munshi bahasa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak mengangkat bahasa kita?
3: Akhir kata, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Terima kasih DJ Nana, terima kasih RTM.
2: Baik. Terima kasih juga buat Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, pakar rujuk di BP, pengetua Sekolah Pendengar Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah yang sudi bersama kita hari ini menerusi rancangan Atma Bahasa. Jadi perkongsian kita hari ini menambahkan ilmu dan juga sebesar sedikit, kalau kata ada yang tersilap penggunaannya, kita betulkan telah mengikuti rancangan ini. Jadi terima kasih sekali lagi buat Munshi dan juga buat anda pendengar setia Perak FM. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi.
3: Ya, Assalamualaikum.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Berat FM untuk koma je.

untuk anda yang terus setia bersama Perak FM. 4.14 minit petang, baru saja dihiburkan lagu dari Kepulan Mojo, Andai Aku Bercinta Lagi. Terima kasih yang terus mengikuti siaran Perak FM, yang mana terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga di Perak FM. Kita bukan saja menyajikan lagu-lagu terbaik untuk anda, tetapi juga dengan rancangan-rancangan yang berilmiah. Seperti Atma Bahasa yang baru saja kudara sebentar tadi dari jam 3 hingga 4 petang bersama Munshi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, pakar rujuk DBP, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah, yang berkongsikan bersama kita pada petang ini dialek Peraknya dengan kita betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul, ya, tata bahasanya. Mungkin penggunaan seharian kita yang selalu kita gunakan perkataan itu, kita rasa betul sebab kita selalu guna dan orang lain juga guna. Tetapi melalui Atma Bahasa, kita kongsikan kepada anda penggunaan perkataan yang betul. Jadi kita betulkan, biasa-biasakannya yang betul, kita martabatkan bahasa kita. Jangan lupa untuk terus ikuti rancangan Atma Bahasa pada setiap hari Khamis 3 hingga 4 petang. Baik, saudara, sebentar nanti 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Fairuz Ridwan Badarudin, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4.40 minit petang. Juga kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam dengan tajuknya Sejarah Korban. Pengisiannya sebentar saja lagi. Terus kekal bersama Perak FM. Tukar macam.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: selesai di mahkamah dengan semua tertuduh disabitkan kesalahan melibatkan denda lebih 4.59 juta ringgit serta hukuman penjara sehari. Dalam tempoh sama, JAS memeriksa 702 kontena di pelabuhan utama negara dan mendapati 427 mengandungi buangan terjadual, manakala 53 kontena dihantar pulang ke negara asal. JAS turut menerima lebih 6,200 aduan pencemaran dan memaklumkan setiap aduan akan disiasat mengikut tempoh ditetapkan. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK akan menggunakan pakai kit ujian khusus mulai bulan depan untuk mengesan penggunaan dadah jenis fentanyl atau lebih dikenali dadah zombie. Ketua pengarahnya, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu akan diedarkan ke semua pejabat agensi berkenaan di seluruh negara sekaligus menafikan dakwaan kononnya AADK tidak berkeupayaan mengesan penyalahgunaan dadah sintetik baharu. Tambahnya, AADK akan mengumpul data hasil penggunaan kit ujian itu pada peringkat awal ini untuk melihat setakat mana ia boleh mengesan jenis dadah digunakan penagih. Sekian Warta Perak. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: Makoma.
1: Makoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

mereka nak solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat, dan semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya sebentar nanti tepat jam 5 petang kita akan ke Nasional FM untuk seketika bagi bukti berita utama, dan selepas itu terus pertemankan Nana di sini Musir Ruangan Mohon Kebang sehingga jam 7 malam. Layan terus Pro FM.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ada, kau mahu tahu ke?
2: Ya. Pada hari ini 28 hari bulan Mei dalam tahun 2014, jam 1.30 tengah hari, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Azlan Muhyiddin Shah telah mangkat pada usia 86 tahun. Baginda meninggalkan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Bainun seorang putera, iaitu pemangku Raja Perak, Raja Dr. Nazrin Shah dan tiga orang puteri, iaitu Raja Datuk Seri Azurin, Raja Datuk Seri Elina dan Raja Datuk Seri Yong Sofia. Anak anda ketiga baginda iaitu Raja Datuk Seri Ashman Shah telah mangkat pada 30 Mac 2012. Jenazah Sultan Azlan dimakamkan di Makam Diraja Bukit Candan, Kuala Kangsar. Mengimbau kembali pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan, baginda mewarisi tahta negeri Perak pada 3 Februari 1984 sebagai Sultan Perak ke-34 dan ditabalkan secara rasmi pada 9 Disember 1985. Baginda pernah dimahkotakan sebagai Raja Muda Perak pada 1 Julai 1983. Baginda juga pernah menaiki tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-9 pada 26 April 1989 hingga 25 April 1994. Baginda pernah dilantik sebagai Ketua Hakim Negara pada 12 November 1982 sehingga 2 Februari 1984. Sesungguhnya seluruh rakyat negeri Perak merasai kehilangan Sultan yang berjiwa rakyat dan mendoakan semoga roh almarhum Tuanku dicucuri rahmat. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
3: Mahkamah, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes.
4: Ah, betul.
3: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
7: Ya, tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
3: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Di mana-mana juga anda berada, mungkin dia juga yang sudah memandu ketika ini. Jadi kami sentiasa menemani anda sepanjang perjalanan. Dan kalau kata anda melalui satu-satu kawasan yang berlaku sedikit kesesakan, diharapkan anda bersabar ya. Sama-sama kita bertimbang rasa ketika di atas jalan raya ni, masing-masing ada arah tujuannya kan. Jadi sama-samalah kita berharap kita sampai dengan selamat ke destinasi yang kita ingin tuju. Baik, dapat 5:26 minit petang. Dan kita masih lagi banyak lagi lagu-lagu menarik akan disajikan untuk anda, disulami juga dengan lagu-lagu Hari Raya. Sempena Hari Raya Aidiladha ni. Jadi diharapkan anda terhiburlah ya, mendengarkan seleksi lagu-lagu yang dikeudarakan. Mesti ruangan Moh Gebang bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam. Kita nak dengarkan lagu dari Ainan Tasnim, 150 juta. Kita dengarkan terlebih dahulu persembahan Naim Daniel dengan lagunya Sumpah. Perak FM, tukuh majlis.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.
3: Lughatul Jannah.
4: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
5: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: Kiss on Air.
1: Jadi mungkin Puan boleh kongsi sedikit lah mengenai tepak ni kan, ni tepak. Jadi apa yang sesuai dengan tepak bersaiz ni?
2: Kalau yang macam saiz macam ni, kebiasaannya kan dekat sini, diorang buat untuk kerui kahwin pakai donkey. Nanti pun kami ada kadang-kadang ada visitor datang ke pejabat-pejabat kan, diorang akan menunjukkan lah, bagai cendera hati.
1: Bagai cendera hati lah. Okey, jadi berapa harga untuk satu unit ni?
2: Kalau yang warna ni, dia kita katakan dia plain lah kan, tak diwarnakan. So macam ni dah RM5, laminya
1: RM8. Jadi kalau nak beli satu pun boleh?
2: Satu RM5, tapi kalau banyak
1: adalah kan, adalah ke istimewanya kalau beli banyak kan. Okey, dan juga ini antara hasil-hasil yang ada di kedai Puan. Jadi kalau anda berminat, bolehlah hadir.
3: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
1: Yes.
3: Ha, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya Pak Ya. Kak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
3: Perak FM untuk koma je.
7: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
8: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
7: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke, dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

0: FM,
1: hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
4: Ya, di Lenggong boleh terus dengarkan Perak FM melalui frekuensi 94.2 MHz, Greek 96.1 MHz. Yang menuju ke Ipoh boleh terus dengarkan Perak FM melalui frekuensi 95.6 MHz. Ataupun untuk lebih mudah lagi, muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Jadi kami boleh menemani anda ke mana saja anda berada. Baik, saudara sebenarnya sambutan Hari Raya Aidiladha yang melakukan ibadah korban, semoga dipermudahkan urusan anda. Dan mungkin juga di kesempatan cuti sekolah ni, kita boleh juga bawa anak-anak untuk melihat sendiri bagaimana kerja korban dilakukan. Anak-anak pun sedang cuti sekolah kan, jadi mungkin ada masa untuk kita sama-sama bawa anak untuk melihat satu, orang kata, ilmu baru dalam kehidupan. Ya, bukan saja kita melatih mereka mengenai hukum agama, tetapi juga bawa mereka untuk melihat sendiri tentang bagaimana rasanya, bagaimana susah senangnya untuk membantu dalam mengerjakan ibadah korban. Dan dalam melakukan ibadah korban ini juga, dalam pada masa yang sama, bila anak-anak yang dibiasakan dengan gotong royong dan kerja korban, ianya akan membuatkan membesar dengan jiwa yang lebih prihatin, ringan tulang dan menghargai nilai kebersamaan. Orang kata kalau nak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. InsyaAllah semoga semuanya berjalan dengan lancar dan mudahkan, walaupun dalam pada masa yang sama dalam media sosial ketika ini ramai yang berkongsikan situasi cemas dengan haiwan korban masing-masing. Semoga dengan perkongsian tersebut juga di media sosial dapat membantu juga kan, untuk mereka yang akan melakukan ibadah korban, macam mana nak kendalikan situasi cemas begitu. Baik, terus dengarkan Perak FM juga, di mana juga anda berada, 18 jam sehari, hiburan dan juga informasi. Nana menemani anda sehingga jam 7 malam menerusi ruangan Moh Gebang. Layan terus Perak FM, tukum aja.
5: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes. Asyik
1: baik betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Ya. Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan macam calang lagunya kan Pak Ya.
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

cinta, oh cinta, 6:17 petang. Selamat petang, Yup Yung. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan Perak FM di mana-mana cua anda berada. Dan nak kongsikan info trafik di mana berikutan kemalangan yang berlaku di kilometer 252 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menora. Untuk status terkininya, insiden selesai sepenuhnya. Trafik perlahan. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Kami di sini Perak FM sentiasa menyajikan hiburan terbaik anda supaya orang kata dalam perjalanan tu tak adalah bosan, kan? Yang pentingnya anda terus setia bersama Perak FM. Jadi untuk sempena dengan cuti sekolah yang panjang ini juga, apa kata kalau kata anak-anak anda mempunyai ketagihan dengan handphone ataupun gadget ni, anda sebagai ibu bapa jangan risau, sebenarnya masih ada lagi cara untuk anda mengurangkan ketagihan anak-anak kepada penggunaan gadget. Antaranya, anda boleh sekat aplikasi yang tertentu saja yang boleh diakses. Gunakan jadual pukul berapa, dari pukul berapa ke apa boleh digunakan, kan? Sehari berapa jam. Dan juga antara lainnya, sebagai ibu bapa juga, kita digalakkan untuk melakukan aktiviti secara fizikal bersama-sama. Ada sebarang orang kata kemas rumah sama-sama ke, kita gunakan satu, ambil satu masa untuk satu sesi kita membaca buku bersama-sama dengan anak, kan? Dari situ juga kita dapat memupuk satu tabiat yang baik bersama seisi keluarga. Nana juga nak kongsikan kepada anda yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Malaysia sempena cuti Aidil Adha ni. Katanya di perkongsian melalui media sosial Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim, katanya mengambil kesempatan cuti Aidil Adha untuk membelik beberapa buku kegemaran daripada pelbagai bidang termasuk sastra sambil mencari ruang untuk terus belajar dan merenung perjalanan zaman yang semakin mencabar. Dan katanya juga buku mengajar kita untuk lebih sabar, berfikir, lebih matang, menilai dan tidak mudah tenggelam dalam budaya menghukum atau sensasi yang singkat usianya. Jadi perbanyakkan membaca, insyaAllah membaca itu adalah jambatan ilmu. Lagi banyak kita membaca, insyaAllah lagi banyak ilmu yang kita perolehi. Jadi sama-sama kita manfaatkan masa yang terluang, cuti yang ada ini sebaiknya dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Terus kekal bersama Perak FM.

0: masih terus dengarkan Perak FM yang sudi bertemankan Nana juga pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak dari jam 2 hingga kini bertemankan Nana Mesir Ruangan Mokepang. Untuk seketika nanti, kita akan ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Keampunan dan Tanggungjawab. Untuk meruskan lagi siaran di Perak FM, segmen seterusnya Arta Koma anda bertemankan Aida Sezali dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Terima kasih dan insyaAllah esok kita akan bersua lagi. Mesir Ruangan Arta Koma. Esok Mesir Ruangan Moh Gebang. Ya Allah maafkan saya. Ini terus layan Perak FM semestinya di berada juga informasi untuk koma je. Tausiah. Baik saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan kupasan mengenai keampunan dan tanggungjawab. Disampaikan Sahibul Samaha, Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Sahabat-sahabat, mudarasah, hafizakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita akan menyambung mudarasah kita. Tajuk hari ini masih berkesinambungan daripada tajuk semalam. Syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga keadaan kita dimaafkan oleh Allah kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang tetapi kita terbuat disebabkan dalam keadaan tiga perkara. Al-khata', kita tersalah, tersilap. Nisyan, kita terlupa. Wa mastukrihu alaina, ataupun kita ini dipaksa. Namun persoalannya, saya bagi contoh satu simulasi. Kita, tuan-tuan sekalian, ada seekor ular sawa contohnya. Besar. Maka, kita pun rasa panik dan kita ambil seketul batu bata. Kita nak baling kepada ular berkenaan. Tiba-tiba terkena kereta orang, pecah cerminnya. Kalau sekiranya kita sengaja, perbuatan kita sengaja nak

pecahkan cermin orang itu, maka kita pertama berdosa. Yang kedua, kita kena ganti balik. Tapi masalahnya ialah kita nak baling batu-batu itu ke arah ular, tetapi terkena kereta orang. Pertama, dosa kita diampun oleh Allah. Persoalannya, wajib tak kita bayar balik kerosakan yang berlaku pada kereta berkenaan? Ini intipati mudarasah kita pada hari ini. Ya, walaupun ia diampunkan, dimaafkan oleh Allah sebab bukan niat kita untuk pecahkan kereta jiran. Niat kita adalah untuk baling bata ke arah ular yang membahayakan. Contohnya ular tedung selar contohnya. Tapi terkena kereta kawan ataupun jiran kita. Adakah wajib untuk kita ganti balik? Ini dia tuan-tuan sekalian. Baik. Tuan-tuan lihat muka surat 568 dan banyak subtopik dalam membicarakan hadis nombor 39 ini. Dia lebih kepada teknikal, hukum hakam fiqah dan sebagainya. Menarik apa yang kita akan cuba fahami ini. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'na bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'na biterjamatihim amin ya rabbal alamin. Kata pengarang dan diterjemahkan oleh rakan-rakan penterjemah dalam kitab kita ini, yang dimaafkan adalah dosa. Okey, bila kita berbuat, kita tersilap, kita tersalah, kita terlupa dan kita dipaksa, yang dimaafkan adalah dosa. Bukan semua hukum. Tuan-tuan, faham tak apa yang kalau tuan baca sendiri? Confirm tuan-tuan tak faham. Yang dimaksudkan di sini ialah seperti mana yang saya sebut dalam simulasi tadi, iaitu yang dimaafkan adalah dosa. Tetapi tidak semua kesan panggil mayatarattabu alaihi ahkam, bukan semua hukum. Tetapi sepatutnya kita terjemah untuk lebih mudah adalah dosa dimaafkan, tetapi kesan daripada perbuatan itu masih kita bertanggungjawab ataupun tak. Maksudnya cermin yang kita pecahkan tadi itu wajib kita ganti ataupun tidak. Itu cara mudah untuk kita memahaminya. Al-mutajawaz anhu al-ithmu, dalam bahasa Arabnya tajuk tu. Yang dimaafkan adalah dosa. La kullama yutaratabu minal hukmi. Yang dimaafkan adalah dosa, tetapi bukan semua kesan-kesan terhadap perbuatan itu. Itu yang saya nak cuba tuan-tuan kita faham sama-sama. Yang dimaafkan dosa, tetapi kesan terhadap perbuatan itu tidaklah ia terhapus begitu sahaja. Okey, baik. Kita tengok penerangannya dan saya akan cuba ringkaskan dalam bahasa, bukan bahasa usul fiqah, tetapi bahasa rakyat biasa, supaya mudah untuk kita faham. Baik, tuan-tuan, apabila perbuatan seseorang mukallaf dia bertentangan dengan syarak, maka akibatnya apa? Kesannya apa? Bila kita membuat sesuatu perkara yang bertentangan dengan syarak, kesannya adalah ada beberapa akibat daripada perbuatan itu. Di antaranya, kesan daripada perbuatan itu adalah kita mendapat dosa. Ini dalam isu kita buat perkara itu dengan sengaja. Kesan yang paling cepat adalah kita dapat dosa. Kemudian di antaranya lagi, kita mesti menyesali apa yang berlaku dan kita kena bertaubat. Kita kena perbetulkan kesalahan kita. Yang menjadi persoalannya, sama ada kita kena memberi ganti rugi apa yang dirosakkan atau seumpamanya ataupun tidak. Jadi dari sudut dosa, ya, barangkali kita dimaafkan. Tetapi dari sudut bayar ganti rugi ke, pampasan ke, ganti balik dan sebagainya, itu perkara yang kita akan bincangkan pada mudarasah kita kali ini. Bila kita buat sesuatu dengan sengaja, perkara itu salah dan mungkar, kita berdosa, kita kena bertaubat.
kita kena perbetulkan diri kita dan wajib bayar ganti rugi pampasan jika ia melibatkan hak orang lain. Itu kalau kita buat secara sengaja. Tetapi kalau kita buat secara tidak sengaja, kita tersalah ataupun kita dipaksa. Bagaimanakah keadaannya? Pertama, dosa kita barangkali dia maaf oleh Allah. Tetapi kalau ia melibatkan hak orang lain, wajib tak kita bayar pampasan ganti rugi? Yang inilah yang akan kita cuba fahami. Kadang-kadang berlaku kita terdilit. Kita terdilit. Tuan-tuan sekalian, kita terdilit, kita pinjam handphone kawan, terdilit sesuatu yang berharga dalam tu. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat? Tuan-tuan sekalian, lafaz hadis di atas umum, umum tu maksudnya penghapusan dosa akan dimaafkan dan juga semua kesan-kesan akibat daripada perbuatan itu juga seolah-olah turut terpadam apabila seorang itu membuat satu perkara yang menyalahi syarak dan berkait pula dengan hak orang lain. Secara umumnya hadis yang kita bacakan seperti dosa dimaafkan dan kesan-kesan terhadap perbuatan itu juga wave begitu saja, dihapuskan begitu saja. Namun tuan-tuan, kita tengok perbahasan ulama di dalamnya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kemungkinan hadis ini menunjukkan bahawa yang dihapuskan hukumnya sahaja selain daripada dosa. Atau boleh juga dikatakan yang dimaksudkan adalah menghapuskan dosa sahaja. Tuan-tuan, sebab dia ada dua perkara. Bila kita buat perkara yang maksiat mungkar, tetapi kita lupa, kita tersilap, kita dipaksa. Ada dua perkara. Satu bab dosa, satu lagi kesan terhadap perbuatan itu. Kesan tu maksudnya kena ganti rugi ke, kena bayar pampasan. Ada dua perkara. Jadi Ibnu Hajar Haitami kata barangkali dosa saja, barangkali kesan saja, ataupun barangkali kedua-duanya. Tetapi pendapat yang terakhir adalah lebih tepat, kata beliau, kerana tidak ada dalil yang mentarjihkan atau memilih salah satu daripada keduanya. Jadi pada pandangan Ibnu Hajar, hadis ini kekal pada keumumannya. Maksudnya dosa orang yang membuat itu dia maafkan dan dia tidak menanggung apa-apa kesan terhadap perbuatan itu kalau ia melibatkan hak manusia yang lain. Kerana hujah beliau untuk mengatakan bahawa hadis ini memberi makna yang menghapuskan dosa sahaja, ia perlukan dalil yang lain. Dia kata perlu ada dalil. Pada pandangan beliau tidak ada dalil. Rupa-rupanya ada dalil di bawahnya. Dalilnya lagi jelas dan nyata, iaitu Al-Quranul Karim. Kita akan tengok sebentar lagi. Dalil syarak telah menerangkan bahawa yang dimasukkan oleh hadis ini adalah terhapusnya dosa dan hukuman. Hukuman ini maksudnya kesan terhadap perbuatan itu kalau merosakkan hak orang lain, bukannya seluruh hukum. Oh, di situ bahawa dalil syarak yang ada mengatakan yang dihapuskan adalah dosa dan hukuman. Maksudnya kalau kita, contohnya lah tuan-tuan sekalian, contohnya kalau kita, nanti kita akan jumpa di belakang ni, kita nak tembak binatang buruan, tertembak kawan. Kalau sengaja, kalau perbuatan itu dibuat dengan sengaja, bunuh balas. Ataupun kisos, bunuh balas. Tapi kerana dibuat itu kerana tersilap, dihukum juga tetapi tidaklah sampai bunuh balas. Maksudnya di sini adalah diampunkan dosa dan juga hukuman. Tetapi bukan seluruh kesan-kesan daripada perbuatan itu. Dia tersalah bunuh bukan bermaksud langsung dia tak perlu bayar pampasan kepada keluarga dan sebagainya. Ini akan diterangkan di bawah. Dan ia memerlukan huraian, ada sedikit huraiannya yang agak teknikal, yang agak terperinci, dan insyaAllah kita akan tahu dengan dalam perbahasan-perbahasan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Baik, saya ulang dengan bahasa yang mudah. Kalau kita buat sesuatu dengan sengaja, kita dapat dosa, kita dapat hukuman, hukuman yang ditetapkan,
dan kita kena bayar pampasan ataupun denda kesan daripada perbuatan yang kita buat dengan sengaja. Kalau kes tidak sengaja, lupa atau kita dipaksa, pertama dosa kita terampun, dimaafkan. Kedua, hukuman ke atas kita tidak seperti mana kita buat dengan sengaja. Yang nombor tiga, kesan daripada perbuatan itu adakah kita masih bertanggungjawab ataupun tidak. Ini dipanggil mahallun niza'nya, tempat perbahasannya persisanya nombor tiga ni. Nombor satu, tidak ada perbahasan kalau kita buat tak sengaja, lupa, dipaksa, kita tak berdosa, dimaafkan. Kedua, kita tak kena hukum seperti mana kita buat benda tu dengan sengaja. Cuma yang ketiga, kita masih bertanggungjawab tak untuk kita bayar pampasan. Ini dipanggil mahallun niza'nya. Tuan-tuan, okey ke saya ringkaskan begitu? Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan baca sendiri, tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan baca sendiri, tuan-tuan nanti tak faham. Sebab itu, kita sama-sama baca untuk kita mudah bagi faham. Baik. Al-Qari dalam kitab Syarah Arba'in mengatakan begini. Jelasnya bahawa hukum tersalah itu lebih umum daripada dosa mengerjakannya. Dan hukum menyesal dan memperbetulkan kesalahan. Kita baca yang Arab tuan-tuan sekalian, lagi faham, lagi mudah kita faham. Qala al-Qari fi syarhihi 'ala al-arba'in la yakhfa anna hukm al-khata'i a'am an ithmi fi'lihi wa ma yutarattabu 'alayhi min tadarukihi. Tidak disembunyikan lagi bahawa hukum tersalah tersilap itu lebih umum daripada dosa melakukannya dan kesan-kesan daripada dosa itu. Bila dikatakan al-khata', iaitu apabila kita tersalah, hukum tersalah. Faraf'ul ithmi mustafadun min hadzal hadis. Kalau kita tersalah, dosa kita terangkat, iaitu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Hadis nombor 39 yang kita sedang tekuni ini. Kama anna tadarukuhu ma'khudun. Tetapi kesan daripada kita buat salah itu tidak tergugur semua kesan-kesannya. Sebagaimana gugurnya dosa, tetap tidak tergugur kita bertanggungjawab terhadap kesan. Kita kena ganti rugi ke dan sebagainya. Mana dalilnya? Mengikut apa nama tadi, Ibnu Hajar Al-Haytami kata tak ada dalil mengatakan kita nak kena bertanggungjawab kesan daripada perbuatan yang kita buat tak tahu, dalam keadaan tak tahu atau tak sengaja. Tetapi Al-Qari mengatakan ada dalilnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Ini membunuh tetapi membunuh dengan tersalah, tersilap. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, man qatala mu'minan khata'an, dengan tersalah, maka tuan-tuan barangkali ia dimaafkan dosanya, tetapi kesannya adalah maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Maksudnya dia tidak pakej terus terampun segala-galanya, tak. Dia kena memerdekakan seorang hamba mukmin serta membayar diat pampasan diserahkan kepada anggota keluarganya. Ini sebagai contoh jelas. Sesuatu yang kalau kita tersilap main bola, ni kecil-kecil dulu biasalah tuan-tuan sekalian, main bola, padang tak ada, kita main bola di halaman jiran. Sepak bola, kemudian bola tu menghala bukan ke pintu gol tetapi pasu bunga yang mahal jiran sebelah. Kita tak berdosa, ya, kita bukan memang sengaja nak pecahkan, kita sepak bola. Tapi terkena, maka wajib kita ganti balik. Kecuali tuan rumah memaafkan. Contoh lain, kita bawa anak-anak kita berziarah jiran kita atau orang kawan-kawan kita. Tuan-tuan, kalau kita nampak anak kita buih sikit, jangan kita malu untuk tegur anak kita. Jangan biarkan begitu saja. Lompat sana, lompat sini, baling mainan terkena cermin kaca tempat
disimpan souvenir rumah kawan yang kita ziarahi, ataupun terbaling sesuatu objek kena TV 60 inci punya. Tuan-tuan, wajib bayar ataupun kita kena bayar ganti rugi ke tidak? Budak tu sahih lah, dia tak berdosa, dia kecil lagi. Tetapi kewajipan kita untuk bayar ganti rugi kecuali dihalalkan oleh tuan rumah. Tuan-tuan, begitulah nikmat hikmah Allah menentukan bahawa kita ini tidak akan dihukum kecuali apabila sengaja melakukan maksiat. Dalam kes membunuh seorang mukmin, kalau sengaja bunuh balas, bukan hukumannya untuk kita bebaskan hamba merdeka, merdekakan hamba ataupun bayar diat. Bunuh balas, tuan-tuan sekalian. Itu kalau sengaja. Kalau tak sengaja, ada hukumnya. Hukum juga, tetapi tidaklah seperti dihukum kalau melakukan perkara itu dengan sengaja. Jadi tidak akan dihukum kita ini kecuali dengan sengaja kita melakukan maksiat dan hati kita sengaja melanggar dan meninggalkan perintah dengan keinginan kita sendiri, dengan kesukarelaan kita sendiri. Itu diambil kira. Sebab itu fatwa dikeluarkan tatkala kadang-kadang syarikat Arab. Memang syarikat itu buat arak. Niatnya memang buat arak. Kita kalsbok ke apa ke sebagainya. Dalam pemprosesan itu, dia nanti sampai ada dua jalan keluar end product. Satu, memang dia kekalkan ia sebagai arak. Yang kedua, dia tidak ada kandungan alkohol yang tinggi dan tidak dipanggil sebagai arak yang lain, tetapi dengan produk daripada kilang yang sama walaupun jenama yang lain. Jantan Kuasa Muzakarah Kebangsaan mengatakan ia tetap haram. Sebab apa? Niat daripada awal itu memang nak buat produk arak. Itu contoh-contoh peranan niat itu penting sehingga ia boleh menggugurkan hukuman atau mengalihkan pada hukuman yang lain. Dan insyaAllah esok, ini sangat sedikit teknikal tuan-tuan sekalian, perlu kepada kita lalui secara pelan-pelan supaya kita faham. Kalau orang Islam sendiri buat sikap sami'na wa asaina macam ahli kitab, adakah itu sekadar petunjuk lemahnya iman atau petunjuk kepada keengkaran terhadap syariat? Lemahnya iman, walaupun tetap beriman, tetapi dia lemah imannya. Jadi kalau dia kata sami'na wa asaina itu, asaina kami maksiat itu sehingga menghalalkan benda yang haram, itu jadi kafir. Tapi kalau dia kata sami'na tapi kami tahu dia wajib, tapi wa asaina kami masa berat nak buatlah, nak nanti tunggu dululah, create berbagai alasan, kita masih bersangka baik kepada beliau, masih ada iman, tetapi dia adalah inat, dia adalah orang yang enggan, wal-iyazubillah. Kalau dibiasa-biasakan, takut nanti keengganannya itu menjangkit kepada akidah, wal-iyadzubillah. Khairun Niza, kerja di tempat jual arak, ya, sama je kalau dia melibatkan jaga stor, tolong susun botol, jadi cashier dan sebagainya, maka tuan-tuan sekalian, ia termasuk dalam rantaian mereka yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dan saya telah buat satu risalah kecil, 10 hadis laknat Allah dan Rasul. Di antara rantaian berkenaan adalah tukang simpan dan tukang menerima bayaran dan sebagainya. Kandungan arak sangat sedikit. Jadi alkohol di dalam minyak wangi itu bukan arak yang diminum. Alkohol dalam minyak wangi itu memang mudarat kalau diminum. Sebab itu dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, dia mengatakan alkohol di dalam minyak wangi itu ma'fu'anhu, termasuk dalam senarai yang di maafkan. Walaupun dia ada alkohol, tapi bagi pandangan saya, alkohol dalam minyak wangi bukan arak yang diminum. Berbeza. Jadi macam mana kita nak membeli dan di tempat-tempat begitu, kalau boleh kita beli di tempat-tempat yang tak ada jual benda-benda itulah. Langgar kereta, orang secara tak sengaja kena bayar ganti rugi kecuali dihalalkan oleh orang yang kena langgar. Ya,
sebab negara kita tidak melaksanakan hukum hukum syarak dari sudut perundangan begitu. Jadi pelanggar kadang-kadang kita punya takaful insurans, takaful kita cover, bayar berapa ratus ribu dan sebagainya. Wallahualam. InsyaAllah esok kita akan sambung.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: FM menerusi Era Utara 104.1 Era Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Green 96.2 Lenggong 94.2 Cakat Rembiat 97.3 Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7 Era FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.
1: FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 28 Mei 2026, hari Khamis, bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya malam ini Aida Sezali di ruangan Atakoma, bersiar dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Hari ini semestinya di siang hari tadi ramai yang masih sibuk dengan rewang-rewang aktiviti korbannya di hari yang kedua kita di Aidil Adha ini, dengan masak-memasaknya. Tak dilupakan juga yang mungkin dah mula bekerja hari ini. Jadi apapun aktiviti hari ini koma, kita santai-santailah pula di sebelah malam ini. Sebab di siang hari tadi kita dah sibuk dengan pelbagai perkara. Jadi Aida temankan koma beristirahat malam ini sehingga jam 12.30 malam sepanjang 5 jam ini. Jadi kalau koma nak kongsikan apa yang berlaku hari ini, seperti biasa ruangan WhatsApp sentiasa terbuka untuk koma. Hantarkan saja cerita koma di 010-2007-055. Dan sebelum kita nak meneruskan segmen Ata Koma ini, ada nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani koma di ruangan Moh Gebang dari jam 2 petang tadi sehingga jam 7 malam. Jom kita nak mulakan segmen kita ini dengan lagu yang pertama dari Adam, Mendekatimu. Lagu yang mengingatkan kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Sibuk mana pun kita, tetap kita kena sujud dan tunduk ke bumi. Semestinya hanya di Perak FM untuk koma aja.

Ya, atau kamu bersama dengan saya Aida Sezali dan Aida kongsikan info solat di sini di mana sebentar nanti tepat jam 7.26 minit malam berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi Aida mengucapkan dan juga kami di PRFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Terus kekal bersama dengan PRFM di mana aja kamu berada untuk koma aja.

Al-Quran berjalan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Begitu indah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sekuntum bunga yang harumannya bahkan mampu menarik para musuh untuk menjadi orang terdekat dan sahabat sejati dalam Islam. Akhlak Nabi begitu mulia. Ibarat setitis embun yang mampu menyuburkan keimanan dalam jiwa. Dari satu langkah yang kecil, seluruh kampung disinari cahaya iman. Mereka yang berjaya adalah mereka yang menjadikan akhlak sebagai cerminan diri. Al-Quran merupakan akhlak yang tersurat. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat Al-Quran yang berjalan. Di mana setiap perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat ayat-ayat yang menjelma, yang sentiasa terpelihara di setiap masa dan di setiap tempat. Jadi marilah sama-sama kita menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, agar mengalir dalam hati dan sanubari kita akhlak murni yang akan menjadi perisai dalam kita menghadapi godaan dan cobaan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Puasa Hari Arafah. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kira FM. Wa ni'mata
1: laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hadid ayat 20 hingga 24.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.
1: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.

Tidak ada sesuatu kesusahan, iaitu bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya, mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

0: Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri.
1: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ

0: Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya berlaku bakhil akan mendapat balasan yang menghina. Dan sesiapa yang berpaling dari mematuhi hukum Allah, maka padahnya tertimpa atas dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

di atas landasan fitrah dan perwatakan Islam. Berpegang kepada kalimah ikhlas, kalimah syahadah, dan berpegang kepada agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga agama ayah kami Ibrahim, yang berada di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari kalangan orang-orang musyrik.

الرحمن الرحيم. Kami hayati petang ini di atas landasan fitrah dan perwatakan Islam. Berpegang kepada kalimah ikhlas, kalimah syahadah dan berpegang kepada agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga agama ayah kami Ibrahim yang berada di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari kalangan orang-orang musyrik.

0: doa senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustaz Rahimi Mat Saad.
2: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bertemu kembali dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Zulhijjah, bulan yang terakhir dalam kalender Islam ataupun dalam takwim Hijrah. Apabila tiba bulan Zulhijjah ini, dua perkara menjadi perhatian umat Islam: ibadah haji, dan yang keduanya ialah melaksanakan ibadah korban. Dari aspek sejarah, ada tiga peristiwa korban. Yang pertamanya bermula semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keduanya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiganya berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam, korban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Disebutkan dalam Al-Quran, korbannya adalah dalam dua bentuk, dalam bentuk binatang ternakan, dan juga yang keduanya adalah dalam bentuk hasil pertanian. Cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bukan hanya sebagai satu fakta sejarah semata-mata, tapi untuk memberikan panduan kepada kita bagaimana wujud sikap dua kelompok yang berbeza dalam melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil adalah seorang penternak, manakala Qabil seorang petani. Apabila mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil ternakannya, Habil mencari yang terbaik. Berbeza dengan Qabil pula, apabila dia mendapat perintah untuk mengorbankan sebahagian daripada hasil pertaniannya, dia pilih yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dilakukan oleh Habil, tetapi tidak menerima apa yang dilakukan oleh Qabil. Gambaran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam berkorban, dalam melakukan sesuatu kerana Allah, kita sepatutnya mencari yang terbaik. Peristiwa kedua yang menunjukkan sejarah ibadah korban ini, iaitulah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai tanda taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim telah mengemukakan, menyampaikan perintah Allah kepada baginda, kepada Ismail, bagaimana taatnya seorang anak tanpa alasan, meminta supaya Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dalam peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu, memberikan satu petunjuk kepada kita bahawa sebagai seorang hamba, kita tidak sepatutnya berdolak-dalik dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan ke atas kita. Peristiwa yang ketiga, iaitulah apa yang berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korban itu dikaitkan secara khusus dengan ibadah haji, yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Ayat itu memerintahkan supaya Nabi melaksanakan sembelihan korban. Sembelihan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini berlaku secara turun temurun, maknanya semenjak daripada syariat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jelas untuk kita nyatakan bentuk ibadah itu dilakukan hanya tiga sahaja, kerana itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran.
1: Nidaul Islam #penyaranjakin.
3: Syukran Allah, alhamdulillah.
4: Bersyukur adalah suatu tindak balas yang baik, sama ada melalui perkataan atau perbuatan, terhadap kebaikan yang diterima oleh seseorang.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Sempurna Je.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Para FM untuk koma je.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Terus ceria dan terus mendengarkan Para FM. Malam ini saya Aida Sezali menemani koma di ruangan Atau Koma sehingga jam 12.30 malam. Dan sekarang ini kita berada di jam yang pertama untuk ruangan seleksi pendengar, di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma malam ini. Jadi sambil-sambil kita beristirahat, sambil-sambil kita bersantai malam ini setelah berpenat-penat sebelah pagi tadi, kita dengarkan lagu-lagu kegemaran kita, lagu-lagu kesukaan kita dimainkan di ruang udara Radio Per FM malam ini, dari era 80-an sehingga yang terkini. Komo pilih aja Aida mainkan malam ini. Dan sebelum tu, Aida nak bacakan dulu ucapan daripada Charul. Katanya tadi Charul buat ibadah kurban di Surau Al-Firdaus, Taman Indah. Dapatlah dalam 6 ekor lembu kurban. Alhamdulillah. Dan juga untuk ruangan seksi pendengar malam ini, jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Azizi dari Kampung Pisang Batu Gajah, Cici Ayam. Katanya nak dengarkan lagu dari Ellie Mazlin, Janji Kekasih. Juga lagu yang menjadi pilihan Liza dari Kampung Cik Zainal Cemor. Malam ini nak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Sambil-sambil itu nak dengarkan lagu dari Zaitun Sameon, Kabut Serangkai Mawar. Katanya ditujukan buat ahli keluarga, sahabat-sahabat, juga buat warga kerja Perak FM dan semua pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada. Semoga terhiburlah hendaknya. Jadi kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM. Dan kalau koma pun nak Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma, hantarkan sekarang di WhatsApp Perak FM 010-2007-055.
3: Kalau kata koma nak buat ucapan, nak minta lagu, atau lerahlah, atau WhatsApp konti nombornya 010-2007-055.

0: Faiz dan Azim.
1: Saya Zamani.
2: Saya Bagio Damasutra. Terus mendengar Perak FM untuk komo.
3: Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali yang ditemankan komo di ruangan Ata Komo ini sampailah tengah malam nanti. Dan kita masih lagi di ruangan seleksi pendengar untuk jam yang pertama ini. Dah pun ada mainkan lagu-lagu pilihan pendengar tadi dan masih lagi ada nak mainkan lagu pilihan pendengar malam ini. Sebab apa? Abang Fendi Jelapan pun hadir bersama dengan Aida malam ini. Dan sambil-sambil itu, sambil-sambil nak dengarkan lagu-lagu kiriman, lagu kegemaran yang dimainkan di radio Perak FM malam ini, Abang Fendi kita nak ucapkan selamat hari jadi kepada sahabatnya Muhammad Nur Fuadi bin Rashid di Taman Meru 2B. Semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Aida punya tutur bicara pun dah. Okay, sekali lagi bang, Aida baca sekali lagi ucapan abang. Katanya nak ucapkan selamat hari jadi kepada sahabat saya Muhammad Nur Fuadi bin Rashid di Taman Meru 2B. Semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Dan di samping itu nak dengarkan lagu pilihannya malam ini, Rahmat Hanya Segenggam Setia. Buat semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang mengenali diri ini juga, buat Aida di Konti. Jom kita dengarkan lagu pilihan Abah Fendi Jelapang hari ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
4: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

Baik, itu dia Rahmat Hanya Senggenggam Setia, lagu pilihan pendengar malam ini. Dan saya dah kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 8.41 minit 8.41 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi saya dah ucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimah, dan sementara kita menantikan laungan azan dan masuknya waktu solat nanti, jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Suhaimi malam ni. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Rabani, Pergi Tak Kembali. Seterusnya kita akan bersama-sama memperdengarkan rancangan Nidaul Islam bertajuk Sejarah Kurban Aidil Adha. Di Perak FM ada hiburan, ada informasi, untuk koma aja.

dalam 5 perkara. Perkara inilah yang diketengahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertamanya adalah kita bersyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah kita menunaikan solat. Yang ketiganya adalah kita menunaikan ibadah zakat. Yang keempatnya kita menunaikan ibadah haji, dan yang terakhirnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang kita mengajak kepada para penonton sempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijri. Sama-samalah kita menyahut semangat untuk kita terus committed melaksanakan rukun Islam yang 5 dalam kehidupan kita. Selamat beramal. Salam.

Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada Hari Raya Korban diterima oleh Allah. Dan Hari Korban adalah hari yang besar untuk kita. Besarkanlah dia dengan melaksanakan ibadah korban. Selamat menyambut Hari Raya Korban dari saya, Ustaz Kazim.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
2: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Lepas ni kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

0: insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya pok dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejati. Jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Aqua Jet Pilihan Koma. Seleksi Itera FM untuk koma aja.
1: Hari ini 28 Mei 2026. Aida temankan koma di ruangan atau koma malam ini sehingga jam 12.30 malam. Dan sekarang ini kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan seleksi pendengar. Jadi mana yang belum menghantarkan kiriman di WhatsApp Itera FM nak dengar lagu-lagu pilihan koma dimainkan malam ni, cepat-cepat hantar. Sebabnya kalau nanti koma hantar selepas pukul 10, tak dapatlah Aida mainkan. Sebab ruangan kita ini hanya sampai pukul 10 malam sahaja. Nanti koma kecewa dan sedih pula, ya. Dan sekarang ni ada mainkan lagu-lagu pilihan pendengar. Ini pula pilihan dari Wan dari Kelang Selangor. Katanya nak dengarkan lagu dari Madison, Kerana Cinta. Dan juga bersama dengan Aida, menemani Aida di ruangan WhatsApp FM ketika ini, Hassan dari Batu Kurau. Katanya hari ni tak ke mana pun, kurang sehat lagi sejak jatuh pokok. Ya Allah, abang, kenapa sampai jatuh pokok? Apa dia buatnya raya-raya ni manjat pokok tu? Nak kata kutip buah rambutan, dah musim ke sekarang ni? Rasa belum lagi kan? Akil juga bersama dengan Aida malam ini, katanya hari ni birthday saya, boleh tak nak request lagu Spin mengusung Rin? Aduh, mestilah boleh untuk birthday buat kita. Tapi kenapa syahdu sangat lagu pilihan di hari jadi awak yang berbahagia ini, Akil? Apa yang berlaku? Hafzan dari Batas Raja juga nak minta lagu malam ni. Katanya nak dengarkan lagu dari kumpulan Serasi, Saatku Terlantar Derita.

Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu Raya sempena dengan Hari Raya Aidiladha ini. Nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Nazam Lebaran. Pera FM, sesuai di nombor 1, Orang Perak.

Bear FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Malam ni ada temankan koma untuk ruangan atau koma ini sehingga jam 12.30 malam. Dan mungkin ramai yang berada di kampung ketika ini sempena dengan cuti panjang. Ada yang berjalan-jalan, ada yang hanya orang kata menghabiskan masa lapang ini bersama yang tersayang. Ini yang kita mahukan. Kita ambil peluang ini untuk mengeratkan lagi silaturahim kita, untuk orang kata bayar balik masa yang mungkin tak dapat kita luangkan bersama dengan tersayang tu. Kita balas balik ketika ini. Inilah waktunya, inilah peluangnya. Dan kalau koma ada lagi peluang minggu ini pada 30 Mei sehingga 3 Jun 2026 di Kuala Kangsar ada sebuah acara Camp Arca Semen TMM 2026 di Tembok Kaus, Kampung Simpang Lawin, Kuala Kangsar, Perak, di mana program ini didanai oleh GSSK, Geran Sokongan Seni dan Kebudayaan Motek. Jadi apa agaknya aktiviti yang dilakukan di sana? Semestinya kita boleh tengoklah macam mana arca simen dihasilkan secara depan mata. Nanti bolehlah singgahkan, mana tahulah lepas ni tiba-tiba kamu jadi lebih kreatif, lebih berbakat dan berskill untuk menghasilkan arca. Mana tahulah lepas ni tiba-tiba kamu boleh hasilkan arca berbentuk muka saya. Nanti hantarkan gambar ya, kalau dapatlah hasilkan muka saya. Sebab orang kata muka saya ni susah sikit nak dilukis. Dan tidak lupa juga nanti 2 Jun 2026 pada 9 malam di Tembok Kaus Kuala Kangsar juga ada acara diskusi seni arca. Jadi boleh datang ramai-ramai, kita sembang-sembang pasal seni, kita dengarkan pengalaman dari pengarca dan juga kita kenal secara lebih dekat dengan dunia arca ini. Jadi jom datang ramai-ramai ke Kuala Kangsar mulai 30 Mei hingga 3 Jun 2026 untuk Camp Arca Semen TMM 2026, juga acara diskusi seni arca pada 2 Jun 2026 9 malam di Tembok House Kuala Kangsar. FM Stesen Radio nombor 1 Orang Perak.

Astaghfirullahalazim. Ha, nak balik kampung ke tu? Sebelum balik tu, pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci agar tidak mudah dipecah. Juga maklumkan kepada jiran berhampiran serta berikan nombor telefon kita kepada jiran seandainya apa yang berlaku di rumah kita. Dan juga elakkan dari meninggalkan barang yang berharga di rumah. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Itu orang Perak. Untuk kau

0: Eh, abang, udah nak ke mana tu? Eh, kain baju banyak lagi ni, bang. Jangan nak ngelak, bang.
1: Hai, kalau tak nampak. Ni, saya nak keluar lah, nak serokok kejap. Kain baju tu pun lagi sejam baru siap. Jenuh nak nunggu ni.
0: Hai, abang, tak tahu ke? Ha, buka kuasa 1 Januari 2025, premis Dobi dan bangunan tempat kerja menjadi lokasi terbaru tersenarai dalam kawasan larangan merokok. Susulan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852.
1: No! Hebat awak ya. Siap keluar fakta bagi.
0: Eh, mestilah hebat, bang. Ni pesanan kasih sayang saya untuk abang, ya. Kurang-kuranglah merokok tu, bang. Asap rokok ni bahaya. Bukan pada perokok je, bang. Tapi pada orang sekeliling juga. Ah, macam saya ni yang dekat dengan abang ni. Kalaulah dapat berhenti, bang, lagi bagus, bang.
1: Ah, yelah, yelah. Tak apalah. Sayang bini punya pasal. Ah, nantilah. InsyaAllah. Boleh berhenti merokok, ya.
2: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.

0: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk kamu aja bersama dengan saya Aida Sezali, dan ada kongsikan info trafik di mana ada laporan berkenaan dengan kemalangan di kilometer 260.4 arah selatan dari Kuala Kangsar ke terowong, lorong tengah, lorong kanan terhalang. Trafik perlahan, pandu berhati-hati dan patuhi arahan papan tanda di lebuh raya. Terus kekal mendengarkan Per FM 18 jam sehari dan muat turun RTM klik secara percuma di telefon pintar Koma. Per FM, hiburan berinformasi untuk Koma aja.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Atau Koma bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12.30 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Macam biasalah kalau ada yang tular di media sosial, mestilah Aida nak kongsikan dengan Koma. Dan tularlah beberapa hari ini di mana ramai yang berkongsikan pemandangan langit yang cantik. Sewaktu senja di hari Arafah hari tu, memang orang kata bila tengok tu kan cantik sangat. Subhanallah, kuasa Allah di hari yang mulia kan. Dah lah hari itu hari yang cukup indah, hari yang penuh keberkatan. Allah belanja kita lagi dengan pemandangan yang cukup indah, langit senja tu yang dikongsikan lah di media sosial, yang mana ada tengok juga gambar-gambar banyak yang kongsikan langit senja berwarna oren dengan pancaran matahari yang orang kata makin menghilangkan diri, semakin menyembunyikan diri tu, menyuluh pula langit malam yang bersilih ganti menjadi warna keungu-unguan. Kadang-kadang kan sebenarnya bila dia tengok gambar-gambar macam tu, dia mengambil, dia ambil satu masa untuk merenung kembali hidup kita ni. Kadang-kadang sebenarnya kan kita lupa tau nak ambil masa sekejap untuk kita tengok sekeliling, kita hargai nikmat yang percuma untuk kita tu. Sebab apa kita ni selalu sibuk mengejar bayaran dunia. Faham untuk kita meneruskan kehidupan, tapi kadang-kadang kita lupa tubuh kita juga adalah salah satu ciptaan alam. Jadi biarlah kita ambil masa sekejap untuk tenggelam dalam ketenangan alam. Dan yang paling penting, kembali rasa kecil di dalam kebesarannya. Kalau kamu ada pemandangan yang cantik di hari raya ini, mungkin ada pemandangan bersama dengan insan yang tersayang bersama keluarga kamu, nak ceritakan dengan Aida, boleh kongsikan di 010-200-7055. Per FM Sesi Radio No. 1 Orang Perak. Jikalau mahu mendengar lagu, bukalah radio.
1: Kuatkan radio, kuatkan radio. Era FM, hiburan berinformasi.

0: Jangan
1: atau kau tujuh malam sehingga 12:30 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Abang Boy PJ menemani Aida di ruangan WhatsApp Pro FM ketika ini. Katanya, salam DJ Aida, selamat hari raya korban, selamat hari raya abang. Teman cuma nak bagi tahu, beritahu apa tu? Tahniah buat DJ Aida. Gaya dan cara penyampaian DJ Aida dalam menyalurkan maklumat disulami dengan info bermanfaat untuk pendengar amat menarik. Masya Allah. Teman dengar seolah-olah sedang mendengar siaran Radio Angkasa Puri masa dulu-dulu. Masya Allah abang, indah sangat kata-kata abang. Hadza min fadli Rabbi abang. Dan disebabkan kata-kata abang, inilah Aida semakin bersemangat untuk bersama-sama dengan Koma. Dan kerana Koma lah Aida berada di sini sehingga hari ini. Terima kasih atas kata-kata indah daripada Koma, kata-kata cinta daripada Koma dan kebersamaan Koma bersama dengan kami sepanjang masa. Dan seperti biasa di ruangan atau Koma ini, kalau ada benda, ada perkara, ada situasi yang tular di media sosial, mestilah ada nak kongsi dengan Koma. Dan dengan orang kata sempena perayaan Aidiladha ni, ada satu video yang tular di media sosial katanya. Dan yang dikongsikan oleh pemilik akaun ini ialah, sekarang ni bila musim raya ni mestilah ada situasi kunjung mengunjung, lawat melawati. Dan ini pula bukan sahaja orang yang melawati dan menziarahi, lain pula tetamu kali ni.
2: Pernah tengok dah orang main raya kucing ikut sekali. Nama apa kucing hangpa?
3: Putih.
2: Ha, makcik Ketai. Hey, orang jemput kan orang main ni? No, rumah dia jauh mana halau tu, main dari sini. Ha, ikut tuan dia main raya depa apa main. Sebab pergi rumah tu, depa ikut sekali sini. Play-play. Tak tangan sama. Bagi kuih raya dia. Oh, hang pun ada kerusi ke?
3: Tak ada,
2: makan. Tak makan, mi tak makan ke?
3: Tak makan.
2: Ha? Tak makan mi kari ke? Dia ni hari-hari duduk di bengkel motor, belumuh. Hari ni bersih ke raya? Haa, boleh lah. Haa, tak salam ke?
3: Salam.
2: Orang kat balik, tak boleh.
4: Oh, boleh lah.
2: Orang balik semua pakai kasut, dia tak pakai kasut.
3: Sudah hang kena kalah ekotis.
2: Orang tempat duk cerita pasal longkang tu, dia pun tengok kali.
3: Dia buat
2: dia tengok. Tak balik, tak balik. Bawa balik naik motor lah, tak mau. Oh, kaya nak balik pun dah kaya.
3: Dah kaya. Dia orang masuklah semua, dia orang masuklah semua, semua ni. Jalan.
2: Dia tahu jalan.
3: Dia tahu jalan, dia bodoh.
1: Bukan main lagi tetamu kali ni datang beraya sempena dengan Hari Raya Aidiladha ni. Orang kata bila beraya ni bukan sahaja mengeratkan silaturahim antara keluarga, sahabat handai, saudara mara, adik-beradik, juga bersama dengan makhluk-makhluk bulu seperti ini. Comel sungguhlah, putih namanya pun datang beraya. Tak tahulah Aida dapat duit raya ke tidak tu. Tapi apapun, Aida pun nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar setia Pera FI yang mendengarkan Pera FI ketika ini.
5: Jom dengarkan Radio Malaysia
6: PRFM untuk kumpul aja.

masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bombers Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM.

0: Status terkini untuk laporan kemalangan di kilometer 260.4 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong, di mana lorong tengah dan kanan kembali dibuka, trafik masih perlahan, pandu dengan berhati-hati. Seketika nanti 11 malam kita akan ikuti berita utama 11 malam. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari bersama dengan saya Aida Sazali untuk ruangan Atta Koma hari ini sehingga jam 12 tengah malam.
1: Hai kami, Hyper
2: di Perak FM
3: di frekuensi 95.6.

bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma je ya.

saya Supi Rashid, cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid.

Ya nak balik kampung? Cukur misai simpan janggut. Nampak kemas tak berserabut. Balik kampung jangan rebut-rebut. Nanti satu keluarga jadi kalang kabut. Bagi keluarga bahagia di luar sana, pecah kaca, pecah gelas. Sebab bergaduh dengan bini, hulurkanlah tangan dengan ikhlas. Moga kita semua akan diampuni. Selamat dariku, Akhil Hai, buat semua peminat-peminat setia dan pendengar-pendengar di Perak FM. Apa lagi yuk? Mohon beraya.

Hargai dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: dah ada jodoh ke?
1: Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Atakoma bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Kakashi menemani Aida di ruangan WhatsApp katanya seronok ya dipuji. Minta maaf lah kalau Aida kedengaran seperti meminta pujian, tapi tidaklah, hanya kudambakan. Tidaklah kudambakan pujian, hanyalah menghargai kata-kata ikhlas dan kata-kata hikmah yang diberikan, kerana kata-kata itu telah mengubat dan menyembuh sesuatu di hati. Jadi setakat ini dahulu tugasan Aida menemani koma di ruangan Atakoma ini bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Esok insyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan yang sama, ruangan Atakoma di untuk 29 Mei 2026, esok hari, bersiaran dari jam 7 malam juga sehingga 12 tengah malam. Dan terima kasih atas kesetiaan koma, terus kekal bersama dengan Perak FM 18 jam sehari semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam hormat, selamat malam.
2: Terima kasih.
3: Dari ekspedisi.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kirana.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan ? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ? Hari raya ketiga, hari raya kurban, hari raya haji, hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas, teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Eliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the brother skit.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasambor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nenek Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraimi, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing-sharing, okey. Kita ada Dart Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak bangun terlupat.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Terlelap sekejap, tidur sekejap. Tu dalam pukul 12 tu dah bangun dekat Ida sebab nak makan lah pun.
0: Aduh. Okey ni kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni. Raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluang je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari-hari, tapi pada hari-hari lain juga sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga, jadi ayalah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak, dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar, kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul, itu kata saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit ni punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya duduk. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi, tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: Allah tu. Jumari, tahniah. Alhamdulillah kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia, walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya, tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pernah dulu aku tobat sehabis baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang, ada tu, kalau yang terbaik.
1: Buatlah sehabis baik.
0: Ya,
1: betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu bapa kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Tapi kita buatlah sehabis baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Untuk awak. Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit ya. Menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni. Eh?
0: Ya.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai sedapnya, kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu saya umur saya dalam 33 tahun. Setelah berpisah dengan sedia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya
1: awaklah ayah, awaklah mak.
0: Iya, saya ayahnya, saya lah ibunya.
1: Menjaga. Bukan mudah ya?
0: Susah, Kak Ida.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada tiga lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah, yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik dia, nak suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembahyi lah, suruh dia solat, dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh nak ajar Al-Quran semua.
1: Yeah.
0: Nak suruh dia cepat habis, macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu, bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Bejah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Pasal pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak alhamdulillah syukur dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah
1: dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar.
0: Tapi ada dua ya, seperti satu tu dah meninggal, yang nombor dua tu
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu, dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dah sakit lah, demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam buat cari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya, yeah, mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan, sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita itu
1: tapi berjaya
0: lagi juga.
1: Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Ada selamat raya juga kepada Imam Tunjang, kepada Kak Ada, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adam Mas, Mak Syah, Pak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Serabak, dan juga kepada Mak Amir Harum, pada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Mereka ada selamat malam dan selamat
1: hari
0: raya.
1: Selamat raya ketiga kita hari ini.
0: Ya,
1: alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, kupohon keampunan. Hanya satu yang kupikirkan.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu. Jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu. Katanya walaupun waktu-waktu macam gini, kenalah bersiap. Katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik. Walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga. Katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan purata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni. Walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan, Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu, kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki, janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik, katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara menurut dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu, perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, ha, dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini
1: sebab
0: kita
1: korbankan.
0: Betul. Kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban tu ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorbanan terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Saya keluarga kan? Okay. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2.
0: Aha.
1: Okay. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Berkorban
1: ke
0: keluarga adik dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia kata apa, bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polis kan. Lama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tak boleh ambil juga.
0: Terpaksa
1: salah seorang kalau tengah lah. Sekali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Semua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memang lah. Nak tanah tepat saya juga terima.
0: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan
0: begini,
1: kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang telur tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah
0: kita macam sebab dah rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian.
0: Makan.
1: Kalau kita nak makan gitu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Ya, sebab tu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Yalah. Orang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban.
1: Ya, berkorban jugalah untuk keluarga juga.
0: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada dah, semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: menjaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya sebab jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula.
1: Yeah.
0: Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Lah masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Ya, tak, memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita kalau kata kita nak cari boleh cari, tapi untuk yang memahami apa perasaan orang tua tu
0: betul
1: yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
1: Amin, betul.
0: Okay, ucapan untuk siapa ni?
1: Okay, bawa nak ucapan salam air di buti buat. Salam air di buti buat.
0: Jangan, jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi kakak mandi dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okay, salam Aidil Adha buat kakak mandi.
0: Terima kasih.
1: Sebab berkorban untuk bertugas untuk kenal kan?
0: Ya, betul. Tak apa, untuk pendengar-pendengar saya yang saya
1: betul,
0: sayang.
1: Betul.
0: Tak so, jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Ima Tunjang, Kak Mamelo, Wak Na di Bayani, Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Na di Johor Bahru, Kak Bi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijawa Muan.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga, ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: Suri Hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik.

di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda, saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands. Ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih Yus. Tadi kita ada Kak Zee, Kak Zee Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, insyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi.

Selamat lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National Life Family sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu, ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk, alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go, ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya. Apapun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika, ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: Sebenar keamatan.
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live titik kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12:30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya. Teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya, lebuh raya juga terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Tandakan 92.1.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis. Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci. Daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, Nasional FM, sentiasa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Biarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasional FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Toulouse. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida di GBH. Nasional FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okay, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hari dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Game Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Game Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, menjadi seorang anak yang solehah. Walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay. Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okay. Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan. Susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi yang pesan dengan saya ni, takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja Shift pagi, seawal pagi. Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja nak balik ke rumah. Hati-hati memandu di awal pagi 29 Mei 2026 ini, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor kat atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

Sekilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Itu dia adik saya, Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Kak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now See Heart, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri 9 5.49 minit pagi juga, di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49 juga, di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru. Ini peristiwa yang berlaku di Johor Bahru. Mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Yang berlaku di Johor, di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12 tengah malam tadi hingga ke saat ini, yang belum dapat lelapkan mata dan juga mungkin ada yang baru nak tidur waktu-waktu begini.

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengadengar dia nak tidur malam pun nak kena pasang, anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang, gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini sengit menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah, tak tenang. Ada orang nak tidur malam, tangan atas daya. Mikir hutang, mikir itu, mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi. Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor 2 selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor 1 lah. Nombor 1 lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa, semua jantung. Tapi nombor 2, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergamak awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz. Janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat same, mengulang kerja. Itu yang kita steady. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Nak mati. Nak minum kopi RM14. Baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah korang? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada . Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan kita dalam hidup ni, kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah tiga perkara. Lakukan tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah, jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan . Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala sebut aku apa? Anzala sakinah. Aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni. Nampak tenang semua. Tenang. Rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni. Tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula. Jalan jam sini ni. Selipar hilang. Tak jumpa itu. Isteri entah ke mana. Anak hilang semua. Ha? Rumah Allah ni insyaAllah dia akan tenang. Dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri kau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Nah kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Ma lam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi. Oh pandai ya. Ni kadang-kadang ada orang dia salah pasang ayat tu. Oh kena tangkau. So ketentuan Allah. Ketentuan Allah pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, ada sesetengah keadaan dalam hidup, musibah yang datang, ujian yang datang, yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Ha itu bala tu, namanya bala. Kalau kita ni insya-Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikit lah. Ada time tu tanduk keluar jugalah. Ya? Yeah? Naughty saja, tidak jahat, naughty saja. Kan? Sesekali itu kita baik, masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi. Pergi. Tapak kaki lah. Amoy pun terkejut. Ayah Abang Haji, apa mau? Kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasih urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan apa tadi? Ibtila. Tu imam. Nauzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtilah. Tapi kalau orang tu dia memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat engkau lah sendiri punya perangai. Engkau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang, akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki, yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus, dia rasa dia bagus, padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: tau, secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nida ul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Barat.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu-ibuku dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab. Wahai

0: Kabar FM, mari beran dan informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemankan saya Ida Syaridah di sini. Macam biasa lah hari Jumaat kan, bersama dengan koma dalam segmen Gegar Pagi untuk hari ini 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha bagi koma semua pendengar-pendengar setia Berat FM. Tentunya untuk koma aja kan. Okey, dan pastinya Gegar Pagi sampai jam 10 pagi dah keseorangan je lah. Abang Faizah tak ada kan. Kalau hari tu hari raya, hari tu Abang Faizah seorang. Sekarang ni Ida pula . Okey, dan apa pun dah terus bersama dengan Berat FM lah . Ada hiburan, ada informasinya kan. Dan tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja kan. Okey, jadi kena terus setia lah . Bersama dengan kami di Berat FM. Kalau ada yang nak hantarkan WhatsApp dekat Ida, boleh aja, silakan. Boleh hantar . Okey, sebabnya kalau kita tengok lah kan, sekarang ni pun dah ada dah pun yang hantarkan WhatsApp ni. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada siapa yang hantarkan ni . Ada Cok Ali. Okey. Otai Parit, selamat pagi, salam subuh, selamat menunaikan solat Jumaat dan juga bersedekah. Okey. Dan juga kita ada Cik Zaifuzil Abdul Latif. Kan, yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Lagi seterusnya ada Pakcik Bahari. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat pagi Jumaat saya ucapkan. Apa khabar DJ Ida di pagi Jumaat ini? Mohlah terus dengarkan lagu-lagu di Perak FM, pastinya untuk koma aja. Tak lupa kepada Yop Yong. Selamat pagi saya ucapkan. Selamat pagi pada Pakcik Baharui dari Batu Gajah Berak katanya. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha DJ Ida. Awal DJ Ida datang bertugas di Perak FM. Pastinya pendengar-pendengar Perak FM di pagi Jumaat ni koma ya. Saya temani DJ Ida sampai 10 pagi Jumaat ini. Kalau boleh kan Cik Bahari, apa kata dengan Perak FM ni sampai jam 12:30 malam. Barulah lengkap kan dengar Perak FM. Kan, sebabnya kiranya kalau dengar sampai 12:30 malam tu lengkaplah untuk koma dengar 18 jam sehari mendengarkan Perak FM. Untuk siapa kalau bukan untuk koma aja. Okey. Jadi terus layan Perak FM untuk koma aja.
1: Gegar 6

0: Nidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

Baik, BFM, mari mula dan informasinya untuk koma aja 6.34 minit pagi. Kita ada Sufian Nordin atau Abang Pian kita ni dari Kuala Kangsar. Salam dan salam berkonti DJ Ida. Salam Jumaat. Salam.

0: Daripada FM Radio nombor 1 Orang Perak Tak Mandang Yang Lain. Mudah-mudahannya dengan berkat dari doa kalian dan izin Allah di pagi Jumaat yang barakah ini, semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Dari Haji Saharudin Taman Kelidang Jaya, terima kasih Ida. Okey, lagi yang bersama dengan kita ada juga yang hantar voice note juga pagi-pagi ni, kita nak dengar lah kan.
1: Selamat pagi DJ Ida.
0: Selamat pagi.
1: Bertugas.
0: Ya, terima
1: Wan
0: kasih
1: dari Kelang Selangor.
0: Ya, Wan.
1: Tetap layan Perak FM.
0: Terima kasih.
1: Wan nak buat ucapan.
0: Silakan.
1: Selamat Hari Raya Aidil Adha dekat DJ Ida.
0: Terima kasih.
1: Cuaca dekat Kelang okey je.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk pendengar, untuk buat DJ Ida sedang berkonti untuk pendengar setia Perak FM.
0: Ya, terima kasih.
1: Nanti Wan pesan DJ Ida nanti balik hati-hati mandu.
0: Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak buat Wan yang berada di Kelang. Jauh dengarkan kita ya menerusi RTM Klik. Okey, kejap lagi jam 7 pagi kita ada 7 utama 7 pagi, dan selepas itu kita ada laporan cuaca, juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi terus layan Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk kamu aja.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan.

0: Takkan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pemilai terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak?

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.

0: Baik, Perang FM, mari pula nanti informasinya untuk koma aja. Ha, okay. Dah pun 7.16 minit pagi, jam kedua lah Ida bersama dengan koma. Tentunya dalam segmen Gegar Pagi sampai jam 10 pagi. Okay. Dan untuk itu, jam ini, apa yang kita ada? Pastinya kita nak tahu jugalah perkembangan terkini kan untuk hari ini, untuk cuaca hari ini dalam Cuaca at Perak. Okey, baik. Kita nak bersamalah dengan Puan Munirah di talian daripada Pejabat Meteorologi Batuan Pulau Pinang. Jadi silakan Puan Munirah.
1: Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batuan akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 29 Mei 2006. Untuk maklumat, setakat pagi ini, Malaysia tidak melakukan sebarang amalan cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca dijangkakan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berterbuk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlarut hingga awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Sepakat maklumat dan amaran cuaca terkini dalam sesuatu rasmi Met Malaysia www.met.gov.my aplikasi My Cuaca rakan Met dan media secara rasmi Met Malaysia. Dan saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu pengusaha Bumba, Mak Faisal bin Muhammad Niyaz.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Baik, Barat FM, Mari Buran dan informasinya untuk koma aja. Dari cuaca, kita nak ikuti untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Di talian kita nak bersama dengan Tuan Halil. Silakan, Tuan.
4: Terima kasih kepada DJ Petugas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Halil bin Mazin, selaku pegawai petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 28 Mei 2026 adalah sebanyak 33 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 11 kes dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran rumah, jenis kelas C berkuasaan 10x20, kaki telah terbakar 90% dan melibatkan 23 buah kereta yang telah lupus di kawasan Tanah Lapang bersebelahan rumah tersebut. Kebakaran berlaku di kawasan Perindustrian Kampung Aceh, Setiawan, Perak. Tindakan operasi adalah komando operasi mengarahkan anggota melakukan pemadaman dengan melaksanakan konsep besio dengan membuka 2 aliran beserta 4 pancutan melalui 2 buah jentera dan menggunakan air daripada water tanker yang hadir di lokasi kebakaran. Kebakaran telah dapat dipadamkan sepenuhnya setelah tiada lagi bara-bara api dan komando operasi lapor bertolak balik ke balai. Seterusnya, terima panggilan kecemasan dari NG999 berlaku kebakaran kedai di alamat nombor 11 United Stimley, Jalan Chung On Siu, Ipoh, Perak. Tibanya jentera di lokasi kejadian didapati berlaku kebakaran sebuah kedai alat tulis 2 tingkat jenis kelas A berkeluasan 20 kaki kali 70 kaki terbakar anggaran kebesaran sebanyak 7% di tingkat bawah serta tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep bersio terusnya mengarahkan anggota memakai TPE lengkap bersama alat pernafasan melakukan pemadaman menggunakan 1 aliran hos 200 kaki 2 pancutan dan 2 aliran salur bantu mula bekalan air dari tangki jentera dan pilih bomba yang berhampiran hingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes-kes penyelamatan pula ada sebanyak 10 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian telah mengambil berat mengenai faktor keberbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Selain itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus di talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba Halil bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.

Abang FM, mari beran dari informasinya untuk goma aja. Selepas tu dengan raya sedondon. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jemaat Ida, semoga diberikan kesihatan yang baik. Selamat Hari Raya Aidiladha. Buat semua warga RTM Syahrul, ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar. Taifin, cuaca alhamdulillah. Ibadah korban di Surah Al-Fidaus, Taman Indah Pengkalan Aus malam. Ada 6 ekor lembu, alhamdulillah. Sempat juga hadir berjumpa dengan AJK walaupun seketika. Okey, katanya juga keadaan ibu alhamdulillah ke hospital, klinik kesihatan. Temankan Ida di awal pagi, banyak info maklumat yang disampaikan. Buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Selamat Raya, Hari Raya Aidiladha. Jangan lupa koma ke masjid. Ingin menasihati, pastikan anak anda diawasi selalu, sentiasa bersama. Kejadian hari Rabu petang raya, kanak-kanak tersebut nyaris dilanggar sebuah bas. Okey, itu cerita kat Taiping lah tu. Jadi betul lah tu dalam keadaan musim-musim perayaan ke ataupun tak kira lah, keadaan macam mana pun sekalipun, keselamatan anak-anak tu pun harus kita jaga kan. Dan juga keselamatan diri juga. Kadang-kadang sesaat je kita leka, kita tak tahu ia akan boleh membawa padah kan. Okey, assalamualaikum. Nemi Roti Canai, Kampung Warung Manjoy. Semoga Allah memudahkan segala urusan, amin. Terima kasih banyak-banyak. Sedap makan roti canai pagi. Okey, ada Taufik Apek Ujung Rintis, selamat pagi dan selamat Hari Raya Haji buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM, penduduk kampung Hujung Rintis, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, Kak Aziz Rozia, Kak Ita Chot, juga Kak DJ Ida. Semoga ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusannya. Okey, yang mana lagi nak hantar WhatsApp, boleh aja 010-2007-055. Itu dia nombor dia. Nak hantar voice note pun boleh juga. Okey, kejap lagi kita akan ikuti untuk utama di akhbar. Lepas tu baru kita akan siarkan jam yang terakhir nanti untuk hari wartawan nasional ataupun Hawana. Kita ada kapsul nanti untuk hari ni. Juga kamu boleh juga sembang-sembang dengan Ida apa saja kan. Mungkin nak cerita mengenai hari raya dan sebagainya pun boleh juga. Okey, Kak Mona Rahim dari Kampung Gulu Cemua, assalamualaikum DJ Ida, sama konti. Salam Jumaat buat warga Kampung Gulu Cemua, sahabat CJU, sahabat Perak FM, sedara mara, sepupu sepapat, semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja koma berada Perak FM, untuk koma aja tak mandang yang lain. Itu dia. Okey, baik, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya, untuk koma aja.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Hai, saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Izrin dan juga dimanja dengan adik saya Abel Seren. Macam mana Abel nak dengar kalau dekat Kelantan ni nanti ni dekat Kota Baru Kelantan apa frekuensinya tu DJ Ida? Tak ada lah kan. Kalau dekat Kota Baru Kelantan kita tak ada frekuensi dia wak. Dah tak Kelantan pula. Tak ada be. Kalau dekat Kota Baru Kelantan tak ada. Tak ada frekuensi dia. Tapi Abel boleh dengar melalui RTM Klik. Tapi kalau Kota Baru Perak adalah. Kota Baru Perak Gopin tu kan 95.6 MHz. Yang tu ada . Okey, juga lagi ni. Assalamualaikum DJ. Kami on the way Kelantan. Katanya nak tapau lagu raya Hatan boleh, selamat datang sayang Liza Sri Manjung. Terima kasih. Selamat memandu, berhati-hati jalan raya. Semoga selamat sampai ke Kelantan. Baru je kita pasang lagu orang Kelantan kita kan. Okey, baik, seterusnya lagi ni. Assalamualaikum DJ Ida, Kak Zah Taman Bertuah. Selamat pagi untuk semua kawan-kawan di Taman Bertuah, sahabat Perak FM, anak saudara Fatimah di Gelong Pepuyu. Jom layan Perak FM. Okey lah. Pastinya sekarang ni apa yang Ida nak kongsikan, kita ada
1: Utama di Akhbar.
0: Okey, Utama di Akhbar. Kan terlepas pula kan kita nak cerita mengenai antara Utama di Akhbar pada hari ini. Yang mana satunya tadi Ida dah cari dah ni. Cerita apa ceritanya hari ini. Kan mana dia, kita selak-selak sikit lah. Okey, ini kisah apa ditapah lah . Masih lagi kita usaha pegiatkan dengan pencarian. Jadinya keadaan pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 yang hilang ketika mendaki di Gunung Batu Putih di sini sejak 24 Mei lalu memasuki fasa kritikal ketika ini selepas kehilangan melebihi tempoh 72 jam. Jadi pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sayani Saidun berkata operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipegiatkan termasuk menambah anggota dan memperluaskan pencarian ke kawasan kemungkinan mangsa mencari sumber makanan dan air. Selain daripada itu juga lagi Jaslinda ni berpengalaman luas aktiviti ekstrim. Jadi pendaki Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih Tapah ni cuba menawan trek Trans Spencer Chairman disifatkan sebagai seorang wanita berpengalaman luas dengan aktiviti ekstrim kerana sering menyertai acara pendakian sejak 10 tahun lalu. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan lah. Kita doakan semoga cepatlah untuk kita temukan Jaslinda ni. Dan juga dipermudahkan segala urusan untuk petugas-petugas ataupun anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat kita. Okey, jadi seterusnya lagi apa lagi kisahnya? Tekong darat, 8 warga asing diseludup cedera kereta terbabas. 9 lelaki cedera, 3 daripadanya parah, termasuk lelaki warga tempatan yang dipercayai tekong darat selepas kereta yang mereka naiki terbabas. Di sini kejadian berlaku di jalan Bukit Cermin berhampiran Kampung Sungai Rual kira-kira jam 7.30 pagi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata 3 daripada 9 individu termasuk pemandu kereta warga Malaysia berusia 21 tahun cedera parah. Beliau berkata baki mangsa pula cedera ringan dirawat di hospital Jeli. Itu dia kalau tengok gambar dia. Ada 9 lelaki dikejarkan polis menjunam ke jerun jalan. Okey. Selain daripada itu juga lagi ni. Apa kisahnya lagi? Kita nak tengok untuk seterusnya. Isteri anak cucu maut nahas kerap hantar WhatsApp. Jadi isteri teringin makan ayam goreng restoran makanan segera dan saya sudah berikan untuk dia makan sebaik tiba di rumah tapi tak sempat kerana mereka terbabit dalam kemalangan, kata Muhammad Jamil Hussein 53, suami Arya Raham, Safi Nas Razmi yang maut bersama anak dan cucunya dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi kemarin di Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Itu Syafina 52 maut di tempat kejadian, manakala anaknya Jasmine Liana 22 dan cucunya Nur Nuha Halena Abdul Matin yang berusia 6 bulan meninggal dunia di Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai ketika menerima rawatan. Itu dia, semoga keluarga mangsa tabahlah ya. Jadi jenazah 3 beranak dikebumikan, 1 liang lahat. Okay, suasana pilu mengiringi pengubian 3 beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai pagi kemarin di tanah perkuburan Islam Bidang Sari, Kampung Kok Berulah di sini. Jadi jenazah Syafinas Ramzmi 52 dan anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil serta cucunya Nur Nuha Halena Abdul Matin yang berusia 6 bulan dikebumikan dalam satu liang lahat dalam proses pengebumian jam 8.15 pagi semalam. Okey, itu di antara utama di akhbarnya pada hari ini. Okey, kejap lagi kita ada Warta Perak yang disampaikan oleh Sina Surya yang akan bersama dengan Komba jam 8 pagi nanti. Sebelum tu ada yang hantar WhatsApp nanti, kejap lagi nanti Ida akan bacakan kejap lagi tau, sebab ramai dah hantar. Nak hantar voice note pun boleh juga, nak hantar WhatsApp boleh, nak buat ucapan boleh, tak kira apa saja yang Komba nak kongsikan bersama dengan Ida pada pagi ni, sila. Kan. Malah lain dah seorang je kan. Kalau ada pun Faizal tu lain sikit. Dia lagi lebih meriah. Okay. Apapun terus layan Perak FM, hari berada di informasi untuk kamu aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
1: Hai kami,
2: Hyper A!
1: Di Kera FM,
3: di frekuensi 95.6
2: untuk koma!
4: Radio Malaysia Pera FM.
5: Radio Malaysia Pera FM.
4: Radio Malaysia Pera FM.
5: Radio Malaysia Pera FM.
6: Mohwe, kita dengar Pera FM untuk koma aja.
4: Untuk koma aja.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 8 pagi. TVET semakin ketara menjadi pilihan utama generasi muda susulan kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi.